0: Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto siap melakukan perubahan dan perbaikan untuk tata kelola program makan bergizi gratis. Seperti apa informasinya berikut disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Ya, jadi saudara, tadi khusus kita membahas mengenai MBG nomor 1, nomor 2 mengenai koperasi desa.
2: Menteri Koordinator Bidang Pangan Menko Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan terdapat dua pembahasan utama dalam rapat terbatas ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Rabu kemarin. Usai ratas yang berlangsung dari petang hingga malam hari itu, Menko Pangan menuturkan kedua pembahasan tersebut, yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merekrutisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: Nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
2: Senada hal itu, secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
3: Menurut Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
4: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
3: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
2: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
0: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya, kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali, ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang uncertainty itu, ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Misbakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tudar.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
9: Ternyata ada fenomena yang menarik di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
12: Dari India?
9: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah satu tempat favorit buat India. Salah satunya untuk tempat wedding. Dan juga untuk berwisata. Mungkin mereka punya hubungan religi ya. Kan sama-sama Hindu, sehingga kalau kita lihat perhatikan wisatawan mancanegara yang berbasis kepada pintu kedatangan, itu kita perhatikan yang ke Ngurah Rai yang berasal dari India, itu sekarang jumlahnya sekitar 59.014 orang kunjungan, sekitar 59.000.
11: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
13: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perekat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu ya, unity of voice, bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstate it, mendeklar bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan kepariwisataan tadi.
11: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan Wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut, berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
14: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
15: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
16: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
0: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat. Kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
12: This year holds particular significance for China and ASEAN.
18: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
19: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
18: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
20: Saat kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
18: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Radul melaporkan selengkapnya.
21: Ismail El Fahd, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Argentina atas Inggris.
22: The Mas Argentina memastikan tiket ke final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Inggris 2-1 pada semifinal di Stadion Atlanta dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, Inggris lebih dulu memimpin pada menit ke-55 melalui penyelesaian Anthony Gordon usai memanfaatkan serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
23: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
22: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
23: Merasuki jantung pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama.
22: Saat laga diperkirakan berlanjut ke babak perpanjangan waktu, Argentina justru menambah gol. Berawal dari bola pantulan Alexis McAllister mengenai tiang yang kemudian dikuasai Messi, sebelum mengirim umpan silang kepada Lautaro Martinez yang menyambut umpan tersebut dengan sundulan pada menit kedua tambahan waktu babak kedua, sekaligus mengubah skor menjadi 2-1.
23: Kali ini Messi angkat bola, gol, masuk! Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.
22: Kemenangan dramatis ini membawa Argentina menantang Spanyol pada partai final yang akan berlangsung di Stadion New York, New Jersey pada Senin mendatang, pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Inggris akan menghadapi Prancis dalam perebutan tempat ketiga sehari sebelumnya di Stadion Miami pada pukul 4 dini hari waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Komplit.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan satu lagu sudah kami hadirkan, lagu dari Andin, Halo Sayangku, yang sudah menemani kita hingga pukul 9 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sudah Anda dengarkan juga tadi ya untuk penyampaian Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, di pagi hari ini tentunya cuaca di Kota Ternate sangat cerah ya. Dan untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan juga, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Selamat pagi untuk Anda, tetap semangat untuk menjalankan aktivitas di saat ini ya, dengan segala aktivitasnya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar. Baik pendengar, kami masih temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi-informasi terupdate di pagi hari ini. Kali ini kita dengarkan lagu dari Putri Ayu dengan judul Cinta Dia. Tetap bersama kami.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Dan pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya tetap semangat ya untuk menjalankan aktivitas di pagi hari ini. Baik pendengar, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Pendengar, di mana Badan Pusat Statistik BPS Kota Ternate menyosialisasikan hasil pembinaan program Kelurahan Cinta Statistik atau Cantik tahun 2026 kepada sejumlah kelurahan binaan. Kegiatan berlangsung di aula lantai 2 Bapelit Bangda Kota Ternate pada Rabu 15 Juli 2026 kemarin. Kepala BPS Kota Ternate Ahmad Abdurrahman mengatakan program Kelurahan Cantik bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam mengelola data statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan. Dan pendengar, Ahmad menjelaskan data yang digunakan dalam pembinaan berasal dari hasil pendataan lapangan dan data administratif masing-masing kelurahan. Dari proses tersebut, setiap kelurahan berhasil menyusun profil wilayah, monografi, serta dokumentasi sejarah sebagai bagian dari penyediaan data statistik yang komprehensif. Pendengar, di tengah pelaksanaan program Kelurahan Cantik, BPS Kota Ternate juga menjalankan sejumlah agenda nasional termasuk Sensus Ekonomi 2026. Meski demikian, seluruh program ditargetkan tetap berjalan sesuai jadwal. Sementara itu, Sekretaris Daerah

Kota Ternate Rizal Marsawali mengatakan program Kelurahan Canting merupakan implementasi Asta Cita ke-6, yakni membangun dari bawah melalui penguatan kapasitas pemerintahan di tingkat kelurahan. Kemudian pendengar, ia mengapresiasi komitmen BPS Kota Ternate yang terus memberikan pendampingan kepada aparatur kelurahan sehingga kemampuan mereka dalam mengelola data dan sistem informasi semakin meningkat. Rizal juga menyampaikan apresiasi kepada para lurah, RT, RW, serta masyarakat yang berpartisipasi aktif selama proses pembinaan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi yang penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran melalui pemanfaatan data yang valid dan berkualitas. Ya, demikian pendengar informasi mengenai BPS Ternate perkuat kapasitas kelurahan melalui program Cantik 2026. Kita beralih ke informasi yang lain pendengar, program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-129 Kodim 1505 Tidore resmi dibuka bertempat di lapangan Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur pada Rabu 15 Juli 2026. Pembukaan TMMD ke-129 ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedesaan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. Dan pendengar, bertindak selaku inspektur upacara pembukaan TMMD ke-129, Bupati Halmahera Timur Ubaid Yaakub, serta dihadiri jajaran TNI Polri, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan warga Kecamatan Wasile Tengah. Dalam sambutannya, Bupati Halmahera Timur menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada TNI, khususnya Kodim 1505 Tidore atas pelaksanaan program TMMD ke-129. Program ini merupakan wujud sinergi TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dan pendengar, ia juga mengajak seluruh camat, kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat untuk mendukung penuh pelaksanaan TMMD selama 30 hari, sehingga seluruh program dapat berjalan sukses dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pelayanan pengobatan gratis, pembagian sembako, paket sembako kepada warga yang berhak menerima, serta penyelenggaraan pasar murah. Ini sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat. Ya, itu dia pendengar, TMMD ke-129 Kodim 1505 Tidore resmi dibuka membangun negeri dari desa. Ya, dan pendengar, ya, dapatkan informasi-informasi terupdate lainnya ya dengan mengunjungi situs resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagu dari Al Ghazali dengan judul Bilang Dulu Pacarmu, tetap bersama kami.

0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini. Dan pendengar ya, masih kami temani Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga informasi. Dan kami hadirkan informasi dari daerah Maluku Utara, pendengar. Pendengar, pemerintah Kabupaten Halmahera Timur mempercepat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perubahan sebagai prioritas pembangunan daerah berkelanjutan, Sekretaris Daerah Riki Hairul Rifat memastikan seluruh tahapan penghitungan fiskal sedang dilakukan secara cermat sebelum penyusunan dokumen final. Menurut Riki, pemerintah daerah masih memprioritaskan penghitungan kemampuan fiskal berdasarkan proyeksi pendapatan serta relaksasi belanja semester kedua. Langkah tersebut pendengar dilakukan karena penyesuaian kode rekening perubahan masih membutuhkan penyempurnaan administrasi sesuai ketentuan pemerintah pusat berlaku. Dan pendengar, Riki memperkirakan kemampuan fiskal Halmahera Timur hanya memungkinkan penyediaan anggaran perubahan sekitar 100 miliar rupiah pada tahun ini. Alokasi tersebut diprioritaskan mendukung program strategis nasional terutama percepatan penurunan stunting serta pengentasan kemiskinan ekstrim secara berkelanjutan daerah. Dan pendengar, pemerintah daerah optimis pembahasan APBD perubahan dapat berjalan lancar apabila seluruh proses penghitungan fiskal selesai sesuai target pemerintah daerah. Langkah percepatan tersebut diharapkan memperkuat efektivitas pelaksanaan pembangunan hingga akhir tahun anggaran tanpa mengganggu stabilitas keuangan daerah. Kita ke informasi yang lain pendengar, kita beralih ke Halmahera Tengah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menargetkan peningkatan indeks inovasi daerah melalui pelaksanaan bimbingan teknis penginputan inovasi daerah tahun 2026. Langkah tersebut ini menjadi bagian strategi untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan daya saing pembangunan daerah secara berkelanjutan. Pendengar, BIMTEK menghadirkan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Hunto Yungo sebagai narasumber utama. Kegiatan tersebut bagi peserta memperoleh pembekalan mengenai strategi penyusunan inovasi, penguatan kebijakan serta tata cara penginputan inovasi melalui sistem Kemendagri. Dan pendengar, Sekretaris Baperida Feher Lasut menjelaskan kegiatan bertujuan meningkatkan kualitas inovasi pemerintahan pelayanan publik dan inovasi bentuk lainnya secara menyeluruh. Selain itu, setiap perangkat daerah didorong melengkapi dokumen pendukung agar memenuhi indikator penilaian BSKDN Kemendagri dengan baik. Pemerintah berharap hasil pelatihan mampu meningkatkan kolaborasi antar perangkat daerah sehingga inovasi berdampak luas terhadap pembangunan daerah berkelanjutan nantinya. Upaya tersebut diharapkan mengantarkan Halmahera Tengah meraih predikat kabupaten sangat inovatif melalui peningkatan nilai indeks inovasi daerah. Ya, itu dia pendengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi bisa kunjungi di situs resmi kami rri.co.id. Dan pendengar, akhirnya untuk di Ternate pagi ini saya Iqbal Kutaman harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan untuk di Ternate siang nanti Anda akan ditemani oleh rekan Bung Roni hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Saya Iqbal Kutaman yang bertugas dan juga operator ada Bung Dani Prayoga beserta rekan-rekan yang bertugas di Ternate pagi ini. Kami mengucapkan terima kasih dan saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Selamat menjalankan aktivitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita yang sering memperhatikan dinamika yang terekam di dalam berbagai media, termasuk sosial media, tentu saja masih bisa melihat bahwa salah satu isu krusial di negara ini adalah pergesekan antara pemeluk agama dan penghayat kepercayaan. Ini tentu saja membutuhkan penyikapan tersendiri, butuh kebijaksanaan untuk mengatasi ekses negatif jika segala pergesekan ini berlanjut, dan memang tidak layak kita membiarkan pergesekan dari berbagai kelompok agama, kelompok penghayat kepercayaan ini terjadi. Indonesia harus menjadi negara yang harmoni, negara yang selaras, negara yang segala komponennya hidup di dalam kebersamaan, di dalam kondisi yang akur, damai, saling menghormati. Ideologi Pancasila jelas memberi mandat kepada para pejabat pemerintah untuk memberikan perlindungan yang nyata, untuk menginisiasi perdamaian yang nyata, untuk menginisiasi kolaborasi yang nyata di antara berbagai kelompok pemeluk agama, penghayat kepercayaan. Jika kita merujuk kepada sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita disadarkan bahwa siapapun kita, apapun agamanya, sesungguhnya sumber hidupnya sama. Kita menghirup udara yang sama, kita berpijak di tanah yang sama, mengambil saripati makanan dari tanah yang sama, meminum air dari mata air yang sama. Artinya, kita dihidupi oleh Tuhan yang sama. Maka tidak layak kita bertengkar, tidak layak kita saling menjelekkan, saling menjatuhkan hanya karena perbedaan dalam cara kita menyapa Tuhan, hanya karena kita punya perbedaan persepsi tentang Tuhan. Setiap orang punya tahapan evolusi kesadaran yang berbeda, maka memang kita butuh saling menghormati. Setiap orang punya latar kehidupan yang berbeda, maka menjadi layak pula kemudian kita harus saling menghormati. Di negeri Pancasila yang sesungguhnya, memang keragaman itu dihormati. Keberbedaan di dalam mengekspresikan kesadaran ketuhanan itu sesuatu yang sah secara hukum dan harus dihormati. Setiap orang harus dewasa sebijaksana untuk bisa hidup bersama dengan mereka yang berbeda. Itulah idealitas dari negara Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Ibu Malaikat Tanpa Sayap karya Farah Devanti menceritakan tentang betapa mulianya seorang ibu, betapa perhatiannya seorang ibu, betapa pentingnya seorang ibu dalam hidup kita. Buku ini dipenuhi dengan banyak pesan moral yang membuat kita semakin cinta kepada ibu. Buku ini dimulai dengan menceritakan betapa pentingnya kita di dalam hidup seorang ibu. Ada sebuah kisah yang menceritakan bahwa ibu adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan. Ibu adalah malaikat yang akan menjaga dan mengasihimu, melindungimu dengan taruhan nyawa sekalipun. Farah Devanti juga menceritakan bahwa ibu adalah inspirasi bagi anak-anaknya. Seorang ibu akan berjuang demi mengubah nasib anaknya menjadi lebih baik. Seorang ibu mendukung cita-cita anaknya dan apa yang diinginkannya selagi itu baik dan dapat dilakukan olehnya. Dan apa yang dilakukan oleh orang tua akan menjadi inspirasi bagi anaknya. Kasih sayang ibu sepanjang masa. Kalimat itu seringkali diucapkan oleh orang-orang. Dan kalimat itu sepenuhnya benar. Seberapa kita membuat ibu kita kesal, ia akan tetap sayang kepada kita. Seberapa marahnya ibu kepada kita, pasti untuk kebaikan kita. Seberapa besar kesalahan kita, ia pasti akan memaafkan kita. Ibu pasti berbuat apapun yang ia bisa untuk membuat kita bahagia. Ia pasti berbuat apapun yang ia bisa untuk memastikan bahwa kebutuhan kita terpenuhi. Ibu adalah orang yang paling kuat. Ketika ia sakit, ia tetap merawat kita dengan rasa sakitnya. Ketika ia kelaparan, ia akan bilang, "Sudah, buat kamu saja." Ketika ia kelelahan, ia tetap mengerjakan pekerjaan rumahnya. Kekurangan ibu akan ditutupi sepenuhnya oleh sang ibu sendiri, agar si anak tidak tahu. Ketabahan sang ibu memicu si anak untuk terus berusaha keras, belajar dengan tekun dan rajin serta mencintai pilihannya. Sementara kekurangan anak tak akan pernah terlihat dari pandangan seorang ibu. Ia akan terus menganggap dan berharap anaknya bisa lebih baik dari dirinya. Maka dengan segala cara, ia akan memberikan jalan untuk keberhasilan anaknya. Waktu tak akan pernah berputar kembali ke masa lalu. Manfaatkan waktu untuk melakukan yang terbaik bagi wanita mulia yang kita panggil ibu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini di

Hiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga saat ini.

0: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri, tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri, daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum, atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala, yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan, sehingga membatalkan respon geli yang muncul.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, selamat siang, kita cek fakta pukul 11 siang ini. Satu informasi terkait dengan Prabowo yang membagikan bantuan akhir tahun untuk masyarakat. Apakah informasi tersebut benar atau termasuk dalam informasi hoax atau bohong? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial beredar sebuah video yang mengklaim penampilan Presiden RI Prabowo Subianto membagikan bantuan akhir tahun 2026. Bantuan itu ditujukan untuk biaya pendidikan, modal usaha, hingga peluang untung. Namun setelah dicek tim fakta, video tersebut adalah hoax. Unggahan merupakan hasil rekayasa artificial intelligence atau AI. Narasi yang beredar menyebutkan Prabowo membagikan bantuan akhir tahun dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri dan diambil kesimpulan terkait dengan informasi tersebut, Prabowo membagikan bantuan uang di akhir tahun untuk masyarakat, bahwa berdasarkan penelusuran tim cek fakta, video yang diklaim menampilkan Prabowo membagikan bantuan akhir tahun kepada masyarakat adalah kabar bohong atau hoax. Sekali lagi, perangkat AI Hive Moderation dan Rootsend mendeteksi bahwa video yang menampilkan Prabowo mengumumkan penyaluran bantuan akhir tahun 2026 memiliki probabilitas 99% dihasilkan oleh AI. Informasi tersebut bohong yang masuk dalam cek fakta pukul 11 siang ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Sebelumnya, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa kembali siang ini, Ternate Siang bersama Anda di hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Saya menggantikan rekan Iqbal Kuntaman sudah bersama Anda. Saya akan menemani Anda hingga nanti di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Saya Roni, dibantu teknis studio. Siang ini saya intip dulu ya, kira-kira siapa ya? Oh, masih Dani ya? Dani atau Mbak Dini ya? Biasanya begitu ya. Oke, nanti saya cek dulu. Terus rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, sudah pukul 11 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Gimana suasana Anda yang selagi menikmati siang ini dengan segala kesibukan aktivitas yang masih Anda kerjakan di tempat kerja masing-masing? Saya buka dengan satu lagu dari Colin Scott dengan You Are The Reason.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, Ma. Sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya. 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi, juga beserta lagu-lagu hiburan masih kami persembahkan untuk Anda di siang ini ya. Selagi Anda yang sibuk di tempat kerja masing-masing, ini belum waktunya istirahat ya. Dan terbawa dengan cuaca siang ini, waduh, sangat luar biasa nih ya. Cerah sudah beberapa hari kemarin di Maluku Utara, khususnya kita di Kota Ternate yang cuacanya memang terik sekali ya. Kalau menjelang siang seperti ini, seperti yang sudah disampaikan rekan-rekan dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate, bahwa di siang sampai dengan sore umumnya hampir seluruh cerah berawan ya di Maluku Utara, tidak terkecuali yaitu di Morotai, terus Maba, Jailolo, Gane, Bacan, Obi, Sulawesi, Wasili dan sekitarnya ya. Ya mungkin di sana ada turun hujan, mungkin hujannya ringan-ringan saja ya. Ya bisa diangkat hujannya begitu ya karena ringan. Tapi kebanyakan ya hampir merata nih ya, memasuki mungkin musim kemarau katanya di bulan Juli ini sampai dengan Agustus. Nah, beginilah yang namanya kalau siang hari di Kota Ternate ya. Wah, cuaca yang sangat luar biasa terik. Ini membawa Anda mungkin yang selagi beraktivitas di luar ruangan mungkin agak terganggu juga ya dengan cuaca yang panas begini. Tapi ya sambil Anda menikmati suasana siang, sambil Anda yang menuju ke perjalanan masing-masing sepanjang perjalanan yang Anda lalui di Kota Ternate dan sekitarnya, ataupun yang lagi melintas mungkin di Transarmahera istilahnya dari luar Kota Ternate ya, sepanjang jalan menuju ke tujuannya, mungkin ke Halmahera Barat, Utara, terus ke Tengah dan ke timur, biasanya begitu ya. Kalau menuju ke Sufibi pasti ada sebagian yang menuju ke Halmahera. Kita berharap semuanya aman ya, karena cuacanya juga baik. Anginnya juga sudah reda nih. Beberapa hari kemarin kan kencang, tapi sudah siang, biasanya siang ini sudah 2 hari 3 hari lah ya, sudah agak reda. Jadi mudah-mudahan perjalanan nanti juga baik menuju ke tujuan. Nah, ini salah satunya yang kami ingatkan kembali untuk Anda, kalau Anda di luar ruangan biar tidak terpapar sinar matahari atau kebanyakan kena sinar matahari begitu. Mungkin Anda baiknya menutup sebagian tubuh Anda ya, jaket boleh, topi, kacamata begitu ya, biar tidak terkena banyak dari sinar matahari. Tapi kadang-kadang mendengar yang namanya rutinitas masyarakat modern ini membuat banyak orang lebih banyak menghabiskan waktu di dalam ruangan sekarang ya, berangkat kerja saat matahari belum terlalu terik, berada di kantor hingga sore, lalu pulang tanpa banyak terpapar cahaya alami. Nah, kebiasaan yang tampak sepele ini ternyata dapat berdampak lah pada kualitas tidur. Kenapa? Karena mungkin kurang terpapar sinar matahari. Padahal menurut dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, Roni Maritianto, bukan Roni saya ya, yang mengatakan bahwa pola tidur masyarakat Indonesia terus memburuk dalam beberapa tahun terakhir. Kenapa? Salah satunya penyebab adalah minimnya paparan sinar matahari akibat gaya hidup yang semakin didominasi aktivitas di dalam ruangan. Jadi sesekali Anda bisa tersentuh dengan sinar matahari, boleh ya. Apalagi matahari di pagi hari mungkin sekitaran jam 7-8 sampai dengan jam 9. Ya begitu ya. Jadi gangguan tidur yang berlangsung dalam jangka panjang bukan hanya membuat tubuh muda lelah, tetapi juga ini apa ya, dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit di kemudian hari. Jadi selama sinar matahari lebih sering dikaitkan dengan pembentukan vitamin apa? Vitamin D kan. Jadi cahaya alami juga ini berperan penting dalam mengatur ritme sirkadian ataupun jam biologis tubuh Anda. Nah, ritme sirkadian ini merupakan sistem internal yang mengatur yang namanya siklus tidur dan bangun, terus rasa segar, terus ngantuk, hingga produksi berbagai hormon. Salah satu hormon yang dipengaruhi adalah melatonin gitu ya, yaitu hormon yang membantu tubuh bersiap untuk tidur pada malam hari. Jadi paparan cahaya alami terutama pada pagi hingga siang hari ini tentu saja pendengar membantu menyelaraskan ritme sirkadian Anda. Jadi sebaliknya jika tubuh jarang mendapatkan cahaya alami, pelepasan melatonin dapat terganggu sehingga kualitas tidur ikut juga menurun begitu ya. Nah, pendengar, tubuh ini membutuhkan sinyal dari cahaya matahari pada siang hari agar mengetahui kapan saatnya mulai memproduksi melatonin pada malam hari. Masalahnya, gaya hidup modern sekarang inilah memang membuat orang banyak menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam gedung saja ya, misalnya di bawah AC atau kipas angin begitu. Aktivitas bekerja di kantor hingga berada di pusat perbelanjaan. Nah, itulah membuat paparan sinar matahari semakin minim saja Anda dapatkan ya. Nah, belum lagi kebiasaan menggunakan pegawai hingga larut malam. Jadi cahaya biru yang sering kena ke mata kita di layar ponsel, tablet maupun komputer ini memberi sinyal kepada otak seolah hari masih siang begitu ya. Jadi akibatnya juga Anda jarang tidur dan mungkin terbawanya sampai kira-kira tidurnya agak terganggu begitu. Akibatnya juga produksi melatonin tertunda sehingga seseorang lebih sulit mengantuk, waktu tidur terbergeser lebih larut dan kualitas tidur juga akan menurun begitu ya. Jadi untuk hal ini, bahwa tidur bukan sekedar waktu tubuh untuk istirahat. Saat tidur tubuh melakukan berbagai proses pemulihan penting, mulai dari memperbaiki yang namanya metabolisme hingga menjaga kesehatan jantung. Karena itu gangguan tidur yang terjadi pendengar terus menerus dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis yang akan Anda derita begitu ya. Jadi untuk membantu menjaga ritme sirkadian tetap optimal, beberapa kebiasaan sederhana yang mungkin bisa Anda lakukan yaitu luangkan waktu terpapar sinar matahari pada pagi hingga siang hari sekitaran 15 sampai dengan 30 menit saja, tidak lama loh ya, 15-30 saja boleh. Terus kurangi penggunaan gawe menjelang waktu tidur untuk meminimalkan yang namanya paparan dari blue light. Itu dia ya. Nah, terus juga pertahankanlah jadwal tidur dibangun yang konsisten setiap hari. Perbanyak aktivitas di luar ruangan jika memungkinkan. Jadi dengan memperbaiki kualitas tidur, tidak selalu harus dimulai dengan obat ataupun suplemen begitu ya. Jangan larinya ke obat tidur terus begitu. Kebiasaan sederhana seperti rutin mendapatkan paparan sinar matahari pada pagi hingga siang, tentu saja dapat membantu mengenali kapan waktunya tetap terjaga dan kapan saatnya beristirahat. Itu dia ya. Jadi jangan takut sama matahari loh ya. Ini matahari memberikan hal yang positif juga bagi tubuh Anda ya. Jadi kurang terpapar sinar matahari, pastilah Anda kebanyakan kena penyakit ya. Kedinginan terus istilahnya begitu. Salah satunya tidur juga pasti terganggu. Jadi mudah-mudahan siang ini kalau memang sudah terbawa terik sekali ya udah sedikit saja lah, mungkin 15 sampai dengan 30 menit apalagi di pagi hari. Misalnya matahari di pagi hari jam 8 sampai dengan 10 boleh lah ya. Baik, nanti saya berikan lagi informasi untuk Anda pendengar di siang ini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

101 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu dari si burung camar. Siapa lagi yang tidak kenal sama yang namanya Vina Panduwinata? Dengan rasa sayang itu ada, harusnya begitu ya. Rasa sayang itu harus di apa ya? Dibagi-bagi sama orang yang Anda sayangi. Apa ya? Yang spesial mungkin tidak juga sih sebenarnya ya. Rasa sayang itu bisa diberikan sama orang tua, sama adik, sama kakak, sama orang-orang yang selalu ada di dekat Anda, begitu ya. Baik, sudah pukul 11:40 waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama Ternate Siang dengan persembahan lagu-lagu di siang hari ini menemani waktu kerja Anda, waktu sibuk Anda ya. Belum saatnya istirahat, masih ada beberapa menit lagi ya sebelum Anda menuntaskan pekerjaan yang dari pagi hingga siang ini. Setelah nanti Anda punya waktu untuk makan siang di jam 12 sesuai dengan aturannya seperti itu ya. Kalau di jam 12 kan sudah saatnya Anda mungkin mencari tempat-tempat makan yang paling dekat lah dari tempat kerja Anda. Tapi ada sebagian yang sering juga membawa bekal, bawa makanannya ke tempat kerja ya, karena mungkin rumahnya agak jauh ya, tidak repot-repot lagi begitu. Baik, saya punya informasi pendengar dari Kota Ternate. Ini terkait dengan dalam rangka menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas. Kamsel Tip Karlantas, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Ternate, ini melaksanakan kegiatan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota Ternate. Ini pada hari Selasa kemarin, dua hari kemarin ya. Nah, kegiatan ini sepertinya akan difokuskan pada penertiban kendaraan yang selalu parkir liar. Ini parkir sembarangan istilahnya ya, tidak parkir pada tempatnya. Nah, seperti di depan Pasar Barito, terus ya, salah satunya yang paling banyak katanya di Pasar Barito Kota Ternate begitu ya. Oke, penindakan dilakukan sebagai bagian dari upaya kepolisian dalam menegakkan disiplin berlalu lintas sekaligus menciptakan bagaimana arus lalu lintas yang aman, tertib dan juga lancar. Ya, kalau tertib yang sesuai dengan yang sudah diatur begitu ya. Kadang-kadang kan tidak ada tempat parkir kan, banyak yang parkirnya sembarangan di mana-mana bisa lah begitu. Padahal sebenarnya ada tempat parkir yang sudah disediakan ya, biar enak kita pandang juga rapi. Ya. Jadi selain melakukan penindakan tersebut juga, para pelanggar, personil Satlantas Polres Ternate juga memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar senantiasa yaitu mematuhi peraturan lalu lintas serta tidak memarkir kendaraan di lokasi yang dapat mengganggu kelancaran arus kendaraan maupun membahayakan pengguna jalan yang lain. Begitu, kalau parkir sembarangan yang mana Anda bisa diangkut loh sebentar ya. Ini dikatakan langsung oleh PLH Kasat Lantas Polres Ternate itu Mahfud Umagapi melalui Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo, bahwa kegiatan tersebut ya ini merupakan langkah preventif dan represif bertujuan membangun budaya bagaimana tertib berlalu lintas di tengah masyarakat. Begitu ya, jadi penindakan dilakukan bukan semata-mata untuk memberikan

sanksi kepada pelanggar. Tetapi juga sebagai bentuk lah ya, ini salah satunya edukasi agar tumbuh kesadaran masyarakat untuk mematuhi yang namanya berlalu lintas. Jadi kepatuhan tersebut, aturan merupakan tanggung jawab bersama. Demi apa ya? Keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas di kota Ternate. Begitu, kan bagus toh. Kalau kita berkendara terus ya semua yang sesuai dengan tata tertib di jalan raya kita patuhi, ya pasti enak juga sebenarnya ya. Tidak ada yang namanya teguran, tidak ada Anda diangkut ke Polres ya. Begitu ya, biasanya begitu kan. Kalau tidak sesuai aturan ya pasti Anda ditilang ya. Oke, dan kalau ngomong-ngomong soal parkir pendengar, untuk menghindari larangan parkir sembarangan, sebenarnya potensi sanksi pastikan selalu juga mematuhi yang namanya rambu lalu lintas salah satunya ya. Jadi yaitu menghargai hak pejalan kaki dan juga menyiapkan ruang parkir khusus bagi kendaraan Anda. Apalagi Anda yang mungkin biasanya ke tempat atau ke pusat-pusat perbelanjaan. Kadang-kadang kan berebutan tempat parkir begitu ya. Itu sedikit yang perlu saya sampaikan untuk Anda pendengar di siang ini. Informasi tadi saya ambil dari portal rri.co.id. Anda bisa himpun kembali informasi tersebut ya. Anda bisa simak di portal kami rri.co.id. Ya udah, kita tinggalkan dulu dari Vina Panduwinata dengan Rasa Sayang Itu Ada. Saya coba copot satu lagu dari Tito. Ku Benci Kau Dengan Cintaku.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan control dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Marketing Erwin.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Ya, jadi kalau energi sukses lawan dari strategi gagal adalah kesuksesan yang dapat melalui kombinasi tujuan yang jelas, begitu kan? Jadi perencanaan matang, kedisiplinan, dan eksekusi. Mulailah dengan apa, menetapkan target terukur, terus juga terasa keahlian Anda, bangun relasi yang kuat, dan jangan takut untuk mengambil risiko serta berinovasi. Nah, bagaimana sebenarnya terapkan sinergi untuk meraih kesuksesan Anda di hari ini dan seterusnya? Salah satunya Anda bisa menerapkan tujuan yang jelas. Buatlah tujuan yang spesifik, yang terukur, dapat dicapai, dan relevan dengan kehidupan ataupun karir Anda. Begitu juga buat rencana kegiatan harian, dan terapkan bagaimana manajemen waktu yang baik agar produktivitas tetap optimal. Berani juga mengambil risiko ya, keluar dari zona nyaman, ambil risiko yang terukur, dan jadikan setiap kegagalan sebagai bahan evaluasi bagi Anda. Dan terusnya belajar berinovasi. Kenapa? Karena kembangkan juga keahlian baru setelah secara konsisten dan adaptasi dengan perkembangan zaman, baik dalam karir maupun dalam bisnis Anda. Dengan membangun hubungan profesional dan pergaulan yang positif, nah disitulah karena koneksi seringkali membuat Anda berpeluang terbuka lebih bagus lagi.

Pendengar, kami sampaikan lintas informasi pukul 12 siang ini. Dua informasi kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional. Menteri Sosial Kemensos telah melakukan uji coba terkait penyaluran bansos sosial atau bansos melalui Koperasi Desa Merah Putih TKDMP. Hal ini diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Penyaluran bansos lewat KDMP ini ditegaskan Saifullah sebagai bentuk partisipasi Kemensos dalam mengoptimalkan kehadiran KNDP. Hal ini dijelaskan menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan program kerja pemerintah sesuai instruksi Presiden Impres Nomor 9 Tahun 2025. Bansos yang diakrab disapa Gospol ini menuturkan uji coba dilakukan sejumlah titik KDMP di sejumlah daerah. Uji coba ini juga menindaklanjuti penandatanganan nota kesepahaman atau MOU Kemensos dengan Kementerian Koperasi atau Kemenkop. Saifullah menjelaskan uji coba penyaluran bansos ini sejujurnya dilakukan pada KDMP yang memiliki layanan transaksi perbankan. Berdasarkan hasil uji coba tersebut, ia menilai penyaluran bansos melalui KDMP dapat berjalan dengan baik. Satu informasi daerah, Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Ternate mensosialisasikan hasil pembinaan program Keluarga Cinta Statistik atau Cantik tahun 2026 kepada sejumlah kelurahan binaan. Kegiatan berlangsung di aula lantai 2 Bapenle Balda Kota Ternate pada Rabu kemarin. Kepala BPS Kota Ternate Ahmad Abdurrahman mengatakan program Kelurahan Cantik bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur kelurahan dalam mengelola data statistik yang akurat, mutakhir, dan dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan serta perencanaan pembangunan. Menurutnya, pembinaan diawali dengan koordinasi dan sosialisasi bersama pemerintah kelurahan, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan teknis terkait pengumpulan, pengelolaan, analisis, hingga penyediaan data statistik. Ahmad menjelaskan data yang digunakan dalam pembinaan berasal dari hasil pendataan lapangan data administratif masing-masing kelurahan. Dari proses tersebut, setiap kelurahan berhasil menyusun profil wilayah, monografi, serta dokumentasi sejarah sebagai bagian dari penyediaan data statistik dan komprehensif. Demikian lintas informasi pukul 12 siang ini.

Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri. Dengan

0: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
1: Sudah pukul 12 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Masih di Ternate Siang dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda, menemani waktu siang Anda. Nah, ini saatnya jam makan siang ya. Anda yang sudah punya waktu break time, nah saatnya Anda sudah mungkin mencari tempat-tempat makan yang mungkin agak dekat dari tempat kerja Anda. Atau kan mungkin pulang ke rumah, makan di rumah juga boleh ya, bersama keluarga begitu. Di bawah teriknya matahari, banyak orang juga yang cari tempat yang dingin-dingin, yang adem begitu. Salah satunya di mana? Kalau yang alami itu di bawah pohon. Tapi jangan berteduh di bawah pohon yang rindang ya, yang lebat begitu. Kadang-kadang kan udah ini ya, harus kita waspadai juga sebenarnya ya. Tapi udah, kalau Anda dalam ruangan ya sudah, salah satunya tadi katanya kipas. Oh, itu kipas juga yang paling sering dicari di saat cuaca panas, di saat ruangan dalam ruangan juga panas begitu ya. Sekali lagi saya ucapkan selamat makan siang untuk Anda yang selagi menikmati menu-menu makan siang untuk siang ini bersama keluarga, ataupun Anda yang selagi di tempat kerja makan bersama kerabat begitu ya. Dan kalau bicara tentang makan, pendengar, kadang-kadang orang itu mencari makanan yang serba instan begitu ya, yang cepat saji. Nah, larinya kemana? Ke mie instan. Kadang-kadang begitu, apalagi yang namanya anak yang tinggal di kos-kosan. Waduh, ini kebanyakan larinya yang gampang-gampang saja begitu ya. Nah, perlu saya ingatkan juga untuk Anda, mie instan memang sudah lama kita tahu mendapat cap sebagai makanan yang tidak sehat. Kandungan garam yang ada di dalamnya, lemak, dan proses pengolahannya kerap dikaitkan dengan berbagai risiko penyakit. Namun fakta menunjukkan juga hal yang berbeda sebenarnya. Meski reputasinya buruk, mie instan justru semakin digemari loh ya di seluruh dunia. Hal ini terbukti dari berbagai proyeksi industri. Nilai pasar mie instan global diperkirakan meningkat menjadi 64,67 miliar US dollar atau sekitaran 1,16 triliun rupiah pada 2025. Ini menjadi sekitar 98,48 miliar US dollar atau sekitaran setara dengan 1,77 triliun pada tahun 2023 nanti. Nah, para ilmuwan di sini memiliki penjelasan sederhana loh pendengar mengenai mengapa mie instan begitu digemari, yakni makanan yang sangat menggoda. Waduh, jadi penelitian mengenai makanan ultra proses ini menunjukkan bahwa kombinasi kalori tinggi, garam, lemak, karbohidrat yang terkandung dalam gula ini membuat mie instan memiliki tingkat hypermilitality, artinya makanan tersebut dirancang sedemikian rupa loh ya, sehingga memicu keinginan untuk terus mengkonsumsinya. Tak heran jika banyak orang menganggap semangkuk mie instan sebagai makanan yang memberikan rasa nyaman, terutama saat sedang sibuk, lelah, ataupun ingin sesuatu yang praktis saja ya. Nah, mie instan pertama kali diciptakan oleh Momofuku Ando, pendiri Nissan Food, pada tahun 1958 di Osaka, Jepang. Saat itu Jepang masih menghadapi krisis pangan pasca perang Anda bertekad menciptakan makanan yang lebih praktis, tahan lama, terjangkau, sekaligus aman dikonsumsi. Inspirasinya datang ketika melihat sang istri menggoreng tempura. Ya, ia menyadari bahwa menggoreng mie dapat menghilangkan kadar air, sehingga mie bisa dikembali matang hanya dengan disiram air panas saja. Nah, disitulah ya lahir chicken ramen. Nah, mie instan pertama kali di dunia pada tahun 1971. Nissan kembali berinovasi dengan meluncurkan cup noodles, mie instan dalam wadah praktis yang bisa langsung diseduh. Saat itu juga popularitas mie instan menyebar ke berbagai negara dan berkembang menjadi salah satu makanan paling populer di dunia, begitu ya. Nah, kalau kita lihat data terbaru menunjukkan konsumsi mie instan global kini mencapai sekitaran 123 miliar porsi setiap tahunnya. China ini menjadi konsumen terbesar dengan lebih dari 4,3,8 miliar perbungkus per tahunnya, dengan Indonesia berada di posisi kedua setelah tadi yaitu China dengan di kisaran 14,68 miliar porsi, disusul India di bawahnya 8,32 miliar porsinya. Namun jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk, Vietnam menjadi negara paling gemar mengkonsumsi mie instan dengan rata-rata 81 porsi per orang setiap tahun. Posisi berikutnya ditempati Korea Selatan dengan 79 porsi, sementara Thailand berada di urutan ketiga dengan 58 porsi per kapita. Nah, menurut World Instant Noodle Association, WINA, tingginya konsumsi di Vietnam tidak lagi sekedar didorong faktor harga murah. Konsumsi kini mulai beralih ke produk premium yang menawarkan kualitas dan nilai tambah. Sementara di Amerika Serikat sendiri, tren makanan bercitra rasa Asia dan mie pedas terus meningkat penjualannya. Pada 2024, konsumsi mie instan di negara Paman Sam ini mencapai sekitaran 5,15 miliar per porsi, menjadikan pasar terbesar ke-6 di dunia. Itu dia ya, sedikit gambaran pendengar ya terkait dengan mie instan ini. Memang kadang-kadang sih kalau kita sesering mengkonsumsi tidak baik juga untuk kesehatan, jarang begitu ya. Maksudnya mungkin seminggu sekali atau dua kali lah boleh ya. Itu dia sedikit saya beri gambaran mengenai mie instan yang dicap tidak sehat, tapi kok tidak apa ya, banyak yang masih digemari sampai dengan saat sekarang. Ini menyinggung sedikit ya, terkait dengan Anda yang selagi menikmati menu makan siang. Saya akan kembali, masih ada informasi lain bersama program Mas 1.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: kembali menghantam kabupaten.
1: Jadi bencana alam tahunan.
2: Iya, benar ada bencana alam terus ngomongnya.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

101,4 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu hiburan kita cukupkan dulu untuk siang ini ya. Dan kita break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat, di siang ini akan kembali menunaikan sholat johor. Kami informasikan waktu azan johor sebentar jatuh pada pukul 12.40 menit waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, kita nantikan kemudian azan johor wilayah kota Ternate dan sekitarnya sambil kami persembahkan satu lagu bernuansa islami untuk Anda.

Untuk Anda mendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, saatnya untuk kemana najan Johor, wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan, cahaya bisa menikmati setiap langkah, cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Baik, teman-teman mendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan sholat zuhur. Semoga amal ibadah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin.

Tahukah Anda, pembangunan bangsa tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga tentang membangun manusia yang unggul dan berdaya saing. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui penguatan sektor pendidikan, layanan kesehatan, serta pengembangan sains dan teknologi. Generasi muda didorong untuk terus belajar, berinovasi, dan mengembangkan potensi diri agar siap menghadapi tantangan zaman. Tak hanya itu, perhatian juga diberikan pada kesetaraan peran perempuan, pemberdayaan pemuda, serta dukungan bagi penyandang disabilitas agar semua memiliki kesempatan yang sama untuk maju. Dengan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, langkah menuju Indonesia yang kuat dan sejahtera semakin nyata. Bersama, kita wujudkan generasi unggul demi masa depan Indonesia yang lebih maju.

0: dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
1: Dari pemerintah selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali.
3: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pulau Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Masih di Ternate siang, pendengar menjelang di pukul 13 sebentar. Anda pecinta informasi-informasi olahraga, jangan lewatkan nanti sebentar Anda bersama Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Sejumlah informasi mengenai olahraga akan Anda ikuti, salah satunya dari dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia yang memang baru saja kita ikuti pagi tadi ya, antara Argentina berhadapan dengan Inggris ya. Ternyata Argentina yang berhasil lolos ke final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat setelah Lecce membuangkan Inggris dengan skor 2-1 dalam laga semifinal di Stadion Atlanta. Nah, gol-gol kemenangan Argentina dicetak oleh Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez pada menit ke-92. Kedua gol berawal dari umpan yang diberikan oleh kapten Argentina Lionel Messi. Hasil ini membuat Lecce Celeste berpeluang besar mengulang pencapaian ketiga Piala Dunia 2022. Ketika itu Argentina menjadi juara setelah mengalahkan Prancis melalui adu penalti. Argentina akan menghadapi Spanyol di partai puncak Stadion New York Jersey, Robert Ford dini hari nanti di tanggal 20 ya. La Foria Rosa membungkam Prancis dengan skor 2 gol tanpa balas. Nah, itu dia. Jadi laga Inggris dan Argentina sudah berlangsung panas sejak awal laga. Inggris menantang Argentina untuk bermain terbuka. Di menit ketiga, ketegangan sudah terasa. Enzo Fernandez dan melanggar Elliot Anderson di tengah lapangan. Para pemain dan kedua tim sempat berdebat di pusat keributan tersebut. Setelah 15 menit laga berjalan, Inggris dan Argentina sama-sama belum punya peluang bagus. Kedua tim tampil ngotot menekan lawan sehingga membuat kedua tim tidak terleluasa melakukan penyerangan. Pada menit ke-19, Reece James sempat menerobos sisi kiri pertahanan Inggris, namun umpan silang ia lepaskan bisa diamankan oleh Emilio Martinez. Sejumlah umpan serangan Argentina juga bentar. Hingga layak memasuki headline break, Inggris dan Argentina sama-sama belum menghasilkan tembakan tepat sasaran. Kedua kesulitan menembus pertahanan lawan. Setelah laga kembali dilanjutkan, peluang akhirnya terlihat pada menit ke-33 berawal dari tendangan bebas Declan Rice. John Stones mampu menyundul bola di arah tiang jauh, tetapi sundulan masih tetap tepat sasaran. Kartu kuning pertama di laga keluar dari satu saku wasit di menit ke-37. Elliot Anderson menerima kartu kuning usai menghentikan Lionel Messi sedang merancang serangan balik untuk Argentina. Nah, 5 menit kemudian giliran Lisandro Martinez yang terkena kartu kuning dengan alasan serupa. Lisandro menarik kaos Morgan Rogers yang sedang berupaya melakukan serangan cepat. Tak ada peluang berarti di sisa menit yang sama. Skor 0-0 menghiasi akhir babak pertama. Begitu babak kedua dimulai, Argentina langsung mengebrak mereka, memberikan ancaman lewat Julian Alvarez. Julian Alvarez bisa masuk kotak penalti dan melepaskan tembakan keras yang bisa dibendung oleh Jordan Pickford. Meski Argentina terlihat lebih dulu mendominasi di awal babak pertama, Inggris yang justru berhasil mencetak gol lebih dulu. Gol Inggris dicetak oleh Anthony Gordon. Ya, gol tersebut bermula dari serangan cepat Inggris ke jantung pertahanan Argentina. Meski gelombang serangan pertama berhasil digagalkan, Inggris masih mendapat bola kedua dan terus melakukan tekanan. Saat bola ada di kaki Morgan Rogers, ia melepaskan umpan ke arah tiang jauh. Anthony Gordon ada di posisi yang tepat untuk menyambut bola dan melepaskan tendangan ke arah gawang. Setelah tertinggal, Argentina berusaha meningkatkan tekanan ke gawang Inggris. Nico Gonzalez dimasukkan menggantikan Leandro Paredes di menit ke-64. 4 menit kemudian, Gonzalez bisa menyundul bola di muka gawang. Bola lalu ditepis dengan luar biasa oleh Jordan Pickford dan hingga selamatkan gawang Inggris dari kebobolan. Inggris kemudian memutuskan memperkuat pertahanan dengan memasukkan NC Konsa di menit ke-72. Ia menggantikan Gordon sehingga Inggris bisa dipastikan memilih lebih memperkuat pertahanan di sisa waktu yang ada. Nah, selanjutnya Argentina juga berusaha ya menurunkan tenaga baru. Nicolas Otamendi, Rodrigo De Paul, Gonzalo Montiel dimainkan. Ancaman Argentina datang lagi di menit ke-76. Kali ini Alexis Mac Allister menyundul bola ke arah gawang. Namun Pickford bisa mengamankan bola dengan baik. Enzo Fernandez berhasil menyamakan kedudukan di 1-1 usai mencetak gol tendangan jarak jauh di menit ke-85. Tembakan Enzo meluncur mulus tanpa bisa dihalau oleh Pickford. Ketiga laga memasuki injury time, Argentina bisa berbalik unggul. Umpan silang dilepaskan oleh Lionel Messi bisa mendarat mulus di hadapan Lautaro Martinez. Lautaro menyundul ke bola bolo ke gawang, terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1 di masa injury time. Tak ada tambahan gol hingga selesai pertandingan. Jadi selamat untuk Argentina yang akan melaju, yaitu nanti bertemu dengan Spanyol di final. Anda jangan lewatkan nanti di tanggal 20 ya, tepatnya di pukul 2.00 waktu Indonesia Barat. Kalau kita di bagian timur pasti di pukul 4 dini hari. Sekilas mengenai pertandingan di semifinal antara Argentina berhadapan dengan Inggris. Lebih jelasnya Anda bisa ikuti sebentar dalam Dinamika Olahraga Pro 3 RRI pukul 13.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan, namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan, tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya, unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas, bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
3: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife, East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos setelah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. They do. They do deserve to be back on 11 terms.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal sejak Januari 2023. Ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol, termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Liliana Dea melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etapa ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etapa sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koig dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi yang terbesar sepanjang karir Wernskiöld. Etape sejauh 161,3 km tersebut juga tercatat sebagai etape tercepat dalam sejarah Tour de France dengan kecepatan rata-rata sekitar 50,9 km per jam. Usai balapan, Wernskiöld mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
3: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
1: It's unbelievable.
2: Sementara itu, pemegang jersey kuning Tadej Pogacar kembali menjalani etape dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey kuning. Pogacar berhasil menghindari insiden dan menjaga keunggulannya menjelang etape pegunungan berikutnya.
4: Not an easy one, but at least was short.
5: Bukan etape yang mudah, tetapi setidaknya jaraknya pendek. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
2: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etape ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Circuit Nevers-Magny-Cours menuju Chalon-sur-Loire dalam etape datar yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB, dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membooking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga, dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil secara kotor.

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabareza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Shengshu dan Taning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk SEA League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain timnas.
1: Ya, ini mungkin tantangan juga buat saya ya. Jadi sebenarnya tim yang sudah ada ini udah cukup bagus dan mungkin sebenarnya nggak perlu saya gitu. Tapi ya mungkin dari pihak pelatih membutuhkan untuk posisi di OH. Jadi mungkin pilihannya ada di saya, ya saya terima dan saya siap untuk jadi apa ya, pendamping teman-teman lah. Ya ini mungkin
0: format baru SEA League dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigit telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: Beralih ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin grok langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka itu. Udah laku seharga segitu. Betul, local heroes. Makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia. Karena kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua. Makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode. Jadi untuk ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Anom mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
3: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
2: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana, namun dengan regulasi PON saat ini Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.
1: Dan aku sama pelatih-pelatih sama teman-teman aku juga yang udah dukung aku, jadi aku harus kasih yang terbaik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
0: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berbagai informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti mendengar dalam Dinamika Olahraga Programa 3 RRI. Kembali bersama kami di Programa 1 untuk siang ini. Ternate siang masih juga kami akan temani Anda di hari ini Kamis 16 Juli 2026. Masih setia bersama Anda, saya Roni, ada Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Sudah pukul 13 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Lagu-lagu untuk Anda pendengar di siang hari ini ya, menemani waktu siang Anda. Sudah pukul 13:38 pendengar waktu di studio kami. Ini dari Dian Pramana Putra, juga ada Dewi Dedi Dukun dengan Masih Ada, lagu yang pernah sukses di tahun 1990-an ya. Baik, di saat Anda sudah menikmati makan siang, menikmati mungkin waktu istirahat yang Anda gunakan di rumah, nah saatnya jangan istirahat terus ya, karena waktu kerjanya sekarang harus Anda kembali lagi bekerja di tempat kerja, begitu kan? Nah ini istilahnya jam rawan lah ya. Kenapa sampai saya sebut jam rawan? Karena kadang-kadang sudah menikmati istirahat, sudah makan siang, terbawanya ngantuk saja, begitu kan? Tapi janganlah ya, Anda harus terus menuntaskan pekerjaan Anda di hari ini, di hari Kamis ya. Mudah-mudahan semuanya bisa terselesaikan dengan baik, didukung cuaca yang baik. Tapi di luar sana, waduh, panas sekali ya, terik banget ya. Oke, nah di saat waktu istirahat yang sudah Anda lakukan ya, istirahat makan siang tadi, terus mungkin Anda punya waktu membaringkan tubuh sejenak, kira-kira berapa menit? 20 menit, 30 menit boleh kali ya.

Hanya pengen tidur saja, oke? Nah, setelah duduk dalam waktu lama, tentu saja tubuh kita ini membutuhkan yang namanya gerakan, begitu ya. Luangkan waktu, berjalan-jalan lah di sekitaran tempat kerja Anda ya. Ini salah satunya untuk menghilangkan apa? Ngantuk, begitu. Nah, meski menggoda, kalau kita menggunakan ponsel untuk scroll media sosial atau membalas pesan saat istirahat siang, ini juga bisa membuat otak kita benar-benar istirahat, begitu ya. Nah, sebaiknya gunakan waktu untuk melepaskan diri dari layar dan berinteraksi lah langsung dengan teman-teman, rekan kerja, itu baik sekali ya. Untuk menghilangkan ngantuk, salah satunya yang hobi minum kopi boleh ya, sambil ngopi di siang hari untuk mengobati rasa ngantuk Anda boleh ya. Nah, itu dia beberapa hal untuk menghilangkan rasa malas, rasa ngantuk setelah Anda punya waktu istirahat. Jangan sampai istirahat terus sampai dengan sore, karena waktunya yang Anda gunakan tersisa sebentar hingga nanti sore itu beberapa jam lagi ke depannya untuk membawa Anda menuntaskan seluruh pekerjaan Anda. Oke, masih kita punya beberapa informasi dari portal rri.co.id di siang ini bersama program Mas Satu. Ada Judika, tenang.

Mendengar Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan terkait pengawasan program makan bergizi gratis ini tetap berjalan meski anggaran pelaksanaannya belum dicairkan. Nah, pengawasan ini dilakukan sesuai mandat peraturan perundang-undangan demi menjamin keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat program. Seperti dikatakan Kepala BPOM Taruna Iqrar, bahwa pengawasan ini ya tentang terkait keamanan pangan telah menjadi tugas BPOM sejak lama sesuai mandat peraturan Presiden nomor 115. Nah, kementerian dan lembaga lain juga berperan sebagai pelaksana, sedangkan BPOM menjalankan fungsi yaitu pengawasan secara berkelanjutan. Selain itu, pengawasan dilakukan secara berjenjang dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pengawasan tersebut mencakup bagaimana kegiatan surveillance-nya, pemeriksaan badan, bahan dan produk pangannya, hingga edukasi kepada para pelaksanaan program. Oleh karena itu, BPOM menggandeng Universitas Pertanahan, yaitu memberikan bagaimana edukasi kepada SPPG dan pencama pangan ya, untuk memperkuat penerapan standar keamanan pangan tersebut. Kolaborasi tersebut diharapkan pendengar meningkatkan kualitas pengawasan serta menjamin keamanan makanan bagi seluruh penerima manfaat program dari makan bergizi gratis atau MBG. Nah, Taruna juga memastikan keterbatasan anggaran tidak akan menghentikan yang namanya tugas pengawasan BPOM terhadap program MBG. Taruna juga menegaskan BPOM tetap berkomitmen yaitu mendukung penuh keberhasilan program tersebut. Informasi yang kami kutip siang ini melalui portal rri.co.id. Nah, begitu juga bahwa BPOM memastikan pengawasan program makan bergizi gratis tetap berjalan ya, meskipun anggaran pelaksanaannya belum dicairkan sesuai mandat peraturan Presiden nomor 115.

0: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT, yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ, yuk bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
3: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
3: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
3: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
3: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
3: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPSnya juga jauh.
3: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
3: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Ga.
1: Lah, mau kemana?
3: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Ga. Bye, Ga. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
4: Ya, jadi kalau panas-panas begini terik, jangan sampai Anda bakar pembakar sampah sembarangan begitu ya. Hindari sepenuhnya yang namanya aktivitas pembakar sampah di pekarangan atau lahan kosong selama musim kemarau. Karena cuaca yang kering dan hembusan angin sangat rentan, ini memicu kebakaran yang cepat membesar dan sulit dikendalikan. Sebagai alternatif yang aman dan mungkin ramah lingkungan, mungkin Anda bisa kelola sampah organik di rumah tangga dengan menjadikan kompos dan manfaatnya layanan pengangkutan sampah setempat untuk membuang pada tempatnya atau di TPA begitu ya. Jadi hindari membakar sembarangan di saat cuaca yang lagi terik seperti ini, apalagi berdekatan dengan rumah Anda begitu. Pendengar, kita jelang di pukul 14, sebentar nanti ada berbagai informasi dari wilayah Maluku dan juga Maluku Utara dalam siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, petiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Let's Park. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dianggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang siapapun yang punya orang tua yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila, agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Kita nantikan sebentar, kita akan bergabung ke program Satu Ambon. Ada siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sepertinya siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas Seribu Pulau belum terselenggara ya untuk hari ini. Di hari Kamis 16 Juli 2006 kami sudah mencoba untuk menantikan bersama teman-teman Sekorwil Nusantara 3, ada RRI Ambon, Tual, Bula, Samlaki, dan tentu saja kami sendiri RRI Ternate ya, tapi tidak bisa tersambung sepertinya. Bukan tidak bisa tersambung, tapi dari program Satu Ambon kok ditunggu-tunggu kok tidak ada ya. Iya, masih ada lagu-lagu di sana ya. Jadi sudahlah, kita kembali ke program Satu Ternate dulu ya, untuk sebagai penggantinya dari Lintas Seribu Pulau di hari ini. Masih akan kita berbagi informasi untuk Anda di siang ini, mengisi Ternate siang. Juga ada informasi-informasi bersama program Satu melalui portal rri.co.id. Sudah pukul 14 lebih 8 menit waktu Indonesia Timur.

Hari ini pendengar di tanggal 16 Juli ya, di tahun 2026. Nah, ini dari Rio Laskar dengan Sumpah Mati. Saya intip dulu bagaimana perkembangan mata uang Garuda hari ini ya. Apakah melemah ataukah malah menguat di lembaran ke-16 bulan Juli ini? Kita lihat nilai tukar rupiah pendengar berada di level 18.069 rupiah atas dolar Amerika Serikat pada perdagangan di hari Kamis pagi tadi. Mata uang Garuda sepertinya menipis 1 poin atau 0,01% dibandingkan penutupan perdagangan sebelumnya. Mata uang Asia terhadap dolar Amerika Serikat juga bervariasi, seperti Yuan China melemah 0,03%, Won Korea Selatan turun 0,16%, dolar Singapura melemah 0,01%. Sementara dolar Hong Kong turun tipis nih ya, 0,1%. Nah, pendengar, di sisi lain peso Filipina juga menguat 0,07%, ringgit Malaysia terapresiasi 0,13%, dan yen Jepang naik 0,05%. Pergerakan mata uang utama negara maju juga bervariasi, seperti euro ini sepertinya menguat 0,01%. Dan berikutnya juga ada sebaliknya, pound sterling Inggris melemah 0,11%, dolar Australia turun 0,18%, dolar Kanada melemah 0,05%, franc Swiss terkoreksi 0,05%, dan terhadap dolar Amerika Serikat. Analisis mata uang Du Finansial Future Lukman Leong, ia mengatakan rupiah berpeluang menguat seiring melemahan dolar Amerika Serikat setelah rilisan data inflasi produsen Amerika Serikat yang lebih rendah dari perkiraan pasar. Rupiah berpotensi menguat terhadap dolar Amerika Serikat yang kembali melemah setelah data inflasi produsen Amerika lebih lemah dari perkiraannya. Jadi ia diperkirakan rupiah akan bergerak di kisaran 18.000 sampai dengan 18.100 rupiah atas dolar Amerika Serikat di hari ini ya. Jadi sepertinya hari ini pendengar rupiah dibuka melemah ya atas dolar Amerika Serikat di pagi tadi. Terkait dengan mata uang Garuda ya, mata uang kita ini sepertinya melemah di hari ini. Bagaimana juga dengan harga emas ya, tidak jauh beda kan. Oke, kita lihat dulu harga emas hari ini bagaimana. Seperti emas batangan produk PT Anika Tambang TBK Antam turun tipis pada perdagangan di hari ini Kamis. Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.633 atas dolar, maksudnya per gram ya. Nah, melemah sepertinya dibandingkan posisi sebelumnya. Berdasarkan data situs logam mulia Antam, harga emas Antam di hari ini turun sekitar Rp2.000 saja ya, tidak banyak-banyak. Jadi berada pada level Rp2.635 rupiah per dolar, bukan per dolar lagi, tadi mah mata uang, ini mah emas ya, bergerak sepertinya tidak turun, tidak jauh ya, sejalan harga pembelian kembali yang juga mengalami pelemahan. Jadi logam mulia mencatat harga buyback emas Antam hari ini turun sekitar 2.000 saja ya, menjadi 2.380. Nah, harga buyback saat ini berada pada kisaran 253.000 per gramnya begitu. Sementara itu berdasarkan situs dari HRTA Gold, harga emas BSI Gold ukuran 1 gram hari ini berada pada level 2.441, sedangkan harga buyback yaitu 2.320 sekian begitu ya. Kemudian berdasarkan situs Galeri 24, harga emas Galeri 24 dijual 2.608 sekian. Perbedaan harga antara produk tersebut, nah ini dipengaruhi oleh produsen, standar cetakannya, hingga jalur distribusi masing-masing merek begitu ya. Sudah kita intip dua informasi terkait dengan mata uang kita dan juga harga emas di hari ini.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Terkait dengan sampah, pendengar, Menteri Lingkungan Hidup ya Jumhar Hidayat ini menargetkan persoalan pengelolaan sampah dapat diselesaikan dengan baik. Ya, menargetkan juga masalah tersebut selesai paling lambat pada 2027. Target ini menjadi bagian dari roadmap penanganan sampah yang tengah disusun bersama pemerintah daerah. Nah, penyelesaian persoalan sampah tidak cukup hanya dengan yaitu menambah kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA. Pemerintah juga mendorong bagaimana perubahan tata kelola persampahan secara menyeluruh. Ini mulai dari pengurangan sampah, terus juga penguatan bak sampah, hingga pemanfaatan teknologi pengelolaan yang lebih modern dan juga berkelanjutan. Jadi Kementerian Lingkungan Hidup siap memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Namun dukungan tersebut harus juga diiringi komitmen daerah ya dalam menyusun bagaimana target dan langkah penyelesaian yang terukur. Nah, sepertinya juga pendengar bahwa terkait dengan sampah juga ini akan menjadi pola kolaborasi yang telah diterapkan juga sebenarnya ya dari pemerintah daerah setempat begitu. Baik, dan pendengar masih ada beberapa informasi lagi untuk Anda ya. Informasi-informasi bersama portal rri.co.id. Anda kembali bisa mengutip kembali ya di portal kami.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

101,8 FM, program 1 RRI Ternate. Kita melangkah terus perjalanan kita di Ternate. Siang ini sudah di menit ke-36 dari pukul 14 siang. Nanti di pukul 15 kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI, jaringan berita nasional. Baik, masih kita punya informasi-informasi menemani waktu siang Anda ya. Yang selagi sibuk di tempat kerja, coba memperbanyak minum air putih kalau siang-siang yang terik seperti ini ya. Ini seperti banyak yang lari yang kayak dingin-dingin katanya. Kalau siang begini, terik begini ya, menggoda sekali kan kalau mencari yang dingin-dingin begitu. Oh, bukan cuma dingin-dingin, sekarang kan lagi musim buah-buah ya. Banyak mangga, banyak rambutan, apalagi durian. Jadi tinggal dipilih saja kira-kira buah mana yang memang Anda suka. Di Kota Ternate mah semua ada ya. Sekarang lagi berjejer di sepanjang jalan tuh, jalan pelabuhan, banyak tuh buah durian lagi dijajakan di sana ya. Jadi silakan yang hobi makan buah durian. Ada juga rambutan, langsa, duku. Ada duku ya? Iya, duku kan langsa ya. Baik, jadi mudah-mudahan sudah ya, Anda yang hobinya makan buah silakan saja bisa dicari di sepanjang jalan di Kota Ternate itu banyak ya yang lagi berjualan buah. Nah, ngomong soal buah durian, saya menyinggung sedikit buah durian ya. Kalau Anda yang hobi makan buah durian ya, siang-siang begini enak tidak? Yang cocoknya mungkin malam hari kali ya, karena kalau siang terbanya panas, wah tubuh jadi makin panas saja nih. Nah, durian memang kita tahu kaya akan nutrisi seperti vitamin C, serat dan kalium ya. Ini yang bermanfaat meningkatkan yang namanya energi, menjaga kesehatan pencernaan, dan juga serta mengatur yang namanya tekanan darah. Namun durian tinggi kalori dan gula yang ada di dalamnya ya. Jadi kalau mengkonsumsinya berlebihan bisa menyebabkan efek samping seperti peningkatan berat badan, lonjakan gula darah, dan juga gangguan pencernaan. Saya sedikit merambat juga masih buah durian ya. Nah, katakan ada mitos ya, mengenai mitos ini sebenarnya mitos atau fakta ya. Minum katanya air kulit durian meredakan panas. Minum di air kulit durian maksudnya begitu ya. Jadi kita tahu di berbagai daerah di Indonesia masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan minum air dari kulit durian setelah menyantap buah tersebut. Katanya biar badan tidak panas. Air biasanya dituangkan ke bagian dalam kulit durian yang telah dibersihkan, lalu diminum karena dipercaya katanya dapat mengurangi rasa panas, menghilangkan bau durian di mulut, ataupun meredakan rasa tidak nyaman setelah makan durian. Benar apa tidak? Mama Indah bagaimana? Benar tidak? Mitos apa fakta? Kok ama yang tahu mungkin ya. Nah, kebiasaan tersebut merupakan kepercayaan yang telah lama berkembang di kalangan masyarakat. Memang kita dengar begitu ya. Bahkan disebut berasal dari tradisi masyarakat Tionghoa yang meyakini air dari kulit durian ini dapat membantu mengurangi sensasi panas dalam setelah mengkonsumsi duriannya. Namun hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang membuktikan bahwa cara tersebut benar-benar memberikan manfaat kesehatan. Nah, sejumlah pakar menilai juga bahwa manfaat yang dirasakan sebagian orang kemungkinan dipengaruhi oleh sugesti ataupun karena tubuh memang memperoleh tambahan cairan setelah minum air. Jadi rasa tidak nyaman setelah makan durian juga katanya lebih dipengaruhi oleh jumlah durian yang dikonsumsi. Maka kalau kebanyakan pasti kepanasan mah ya. Mengingat buah ini mengandung kalori dan gula yang cukup tinggi, jadi minum air putih setelah makan durian tetap dianjurkan untuk yaitu membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh Anda. Yang perlu diperhatikan juga pendengar, jika ingin mengikuti tradisi tersebut, bagian dalam kulit durian sebaiknya dipastikan dalam kondisi bersih agar tidak berisiko terkontaminasi kotoran ataupun mikroorganisme ya. Jadi minum air dari kulit durian setelah makan durian masih tergolong sebagai kepercayaan yang belum didukung bukti.

Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokopol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.

menjelang di pukul 15 mendengar, sebelum nanti kita ikuti Warta Sentral Pro 3 RRI di siang ini ya. Baik pendengar, satu informasi dari portal rri.co.id. Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini kembali melakukan penyegaran birokrasi. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda melantik 22 pejabat yang terdiri atas 3 pejabat pimpinan tinggi pertama eselon 2 serta 19 pejabat administrator dan pengawas eselon 3 dan 4 sebagai bagian dari penguatan organisasi pemerintahan. Pelantikan yang berlangsung di ruang rapat lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara di Sofifi dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Akadir berdasarkan surat keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 800133/JPTPMU/004/6/7/2026 untuk pejabat pimpinan tinggi pertama serta nomor 800133/ADM/004/7/2026 untuk pejabat administrator dan juga pengawas. Selain menetapkan Haril Haji Hukum sebagai Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Maluku Utara secara definitif, perombakan kali ini juga menyasar sejumlah jabatan administrator di berbagai organisasi perangkat daerah. Pejabat administrator dilantik antara lain yaitu Saiful Abdul Razak Adam sebagai Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Rio Wisnu Hartanto sebagai Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Zainul Arifin Andi Ajo sebagai Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Abdul Kadir Usman sebagai Kepala Bidang Perizinan dan Kelembagaan Dinas Koperasi dan UKM, serta Ibnu Salam sebagai Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pelantikan juga menetapkan Fahru Razi Zauri sebagai Kepala Bidang Perencanaan dan Penggunaan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan, Donald Mitalesi sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan dan Pengolahan Hasil Hutan Dinas Kehutanan, Malik Turai sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepala Kepegawaian Dinas PUPR, Safrudin sebagai Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum di Dinas PUPR, serta Sufandi DBI sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Sistem Pengelolaan Air Minum Dinas PUPR. Sementara itu Burhanuddin Hamisi dipercaya sebagai menjabat Kepala Seksi Pengumpulan dan Pengangkutan UPTD Pengelolaan Sampah Regional Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian Lutfi A. Abdullah dilantik sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah. Astuti Jamin sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Tengah. Mukti Arif sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku Utara. Dan Hanifah Haji Ahmad sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Tidore. Selain itu juga Dendi Armin dipercaya sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha Cabang Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kepulauan Sula. Rizky Rahadi sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga. Muhammad Saldi Husin sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta Dani Kusuma Wardani sebagai Kepala Subbidang Akuntansi dan Pengelaporan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Maluku Utara. Dalam sambutan tersebut, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dibacakan Sekretaris Daerah Samsudin Akadir. Pelantikan tersebut disebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat birokrasi agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Jadi setiap pejabat yang diberikan amanah harus memiliki kompetensi, integritas, serta kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif sehingga pertumbuhan ekonomi Maluku Utara dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan sumber daya manusia, perluasan lapangan kerja, penurunan angka kemiskinan, hingga tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel. Nah, disinilah pendengar bahwa pemerintah Provinsi Maluku Utara juga menegaskan ukuran keberhasilan seseorang pejabat bukan diukur dari banyaknya rapat atau dokumen yang ditandatangani, melainkan dari kemampuan bagaimana menghadirkan solusi, mempercepat pelayanan, menyederhanakan birokrasi, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, di akhir sambutan juga seluruh pejabat yang baru dilantik diminta menjaga amanah dengan penuh integritas dan menjadikan hasil kerja sebagai warisan terbaik bagi masyarakat. Informasi silakan Anda bisa kutip kembali melalui portal rri.co.id.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Sayang.
3: Siapa?
2: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka daripada cewek atau cowok.
3: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
2: Stunting?
3: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi, sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti enggak mau stunting.
2: Waduh, takut
3: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
2: Hah? Apa
3: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DPD belum ada?
2: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
4: Pendengar, kita jelang pukul 15 untuk penyampaian Warta Sentral Pro 3 RRI. Dan pastikan Anda tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate. Setelah itu nanti ada program 100% Indonesia. Indonesia banget.
5: Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah mesin ganda untuk bisa membangun industri kedirgantaraan sekaligus penetrasi pasar Asia Pasifik.
2: Dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah.
0: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan, pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat. Pemerintah memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sektor pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan bahwa Afrika Timur masih menjadi kawasan yang mengalami krisis kemanusiaan serius. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pemerintah akan meningkatkan industri penerbangan dengan pengembangan Bandara Internasional Jawa Barat. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
3: Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan industri penerbangan di tanah air dengan mempercepat konektivitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Komitmen tersebut diwujudkan melalui MOU kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia atau PTDI dan Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyebut BIJB memiliki lokasi strategis di Kertajati, Majalengka. Posisi strategis BIJB dinilai dapat mempercepat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat dan Jawa Tengah. BIJB juga merupakan penghubung untuk penerbangan ke sejumlah kabupaten dan kota yang ada di selatan Jawa Barat. Pemerintah ingin memastikan kerjasama dapat terrealisasi untuk meningkatkan fasilitas dan pelayanan perawatan berbagai jenis pesawat di BIJB.
1: Bagaimana kemudian menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan, termasuk untuk kepentingan sipil dan militer. Bagaimana kita ingin menghadirkan sebuah mesin ganda untuk bisa membangun industri kedirgantaraan sekaligus penetrasi pasar Asia Pasifik, karena kita harus berpikir besar, bukan hanya dalam negeri, tapi juga kenapa tidak kalau kita punya sesuatu yang berkualitas dan membanggakan juga kita pasarkan ke pasar internasional, termasuk tentunya terkait dengan pemerataan pembangunan wilayah di Jawa Barat, khususnya di kawasan perdagangan.
3: Sementara itu, Dirut PTDI Gita Ampereyawan mengapresiasi dukungan pemerintah untuk memajukan industri penerbangan melalui MOU kerjasama dengan BIJB. Ia akan menindaklanjuti kerjasama tersebut dengan berkoordinasi bersama pihak terkait, khususnya para pelaku industri penerbangan.
4: Karena dari Kertajati bisa kami langsung antarkan langsung ke industri kami juga. Karena itu mohon izin Pak Menko, seperti yang terdapat di dalam skup kerjasama, pertama kali kami akan melakukan existing dulu. Kami itu akan bekerja mulai Agustus. Perintah dari Kemhan itu fleet readiness TNI harus bisa naik pada 1 Oktober. Kalau kami menunggu 17 Agustus akan diresmikan Pak itu penggunaan kembali Bandara Husein. Itu kami harus menunggu Pak slot untuk terbang flight test. Jadi saya mohon izin pertama kali akan kita manfaatkan adalah untuk semua flight test fleet readiness hasil pilihan kami.
3: Gubernur Jawa Barat yang diwakilkan oleh Kepala Biro Perekonomian Serda Jawa Barat Budi Kurnia mendukung pengembangan BIJB. Ia mendorong melalui kerjasama tersebut dapat terjalin kolaborasi nyata yang terencana dan konsisten.
5: Tubuh menjadi salah satu pusat industri dirgantara nasional, sebuah kawasan yang diharapkan mampu melahirkan investasi baru, menciptakan lapangan kerja, memperkuat rantai pasok industri nasional, inovasi dan ahli teknologi. Karena itu harapan kami dari momentum penandatangan memorandum saling pengertian ini, kita dapat mewujudkan kerjasama yang nyata dengan langkah yang terukur serta implementasi yang konsisten sehingga mampu memberikan manfaat.
3: Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono berharap melalui kerjasama antara PT DI dan BIJB memiliki potensi besar untuk pasar industri penerbangan domestik dan internasional. Potensi pasar tersebut untuk dapat memenuhi kebutuhan industri penerbangan di dunia, terutama di Asia Pasifik dan Afrika. Dari kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Jakarta, Rizky Supermana Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menghadirkan sebuah transformasi Kertajati, bukan hanya sekali lagi menghidupkan bandaranya, tapi juga membangun sebuah ekosistem kedirgantaraan.
0: Pemerintah memperkuat dukungan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah melalui sektor pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Langkah ini diharapkan membuka lebih banyak peluang usaha, memperluas akses pasar, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina, Voice of Indonesia.
6: Pemerintah terus memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui dua jalur utama, yaitu penyelenggaraan event pariwisata dan penguatan ekosistem digital. Dalam keterangannya, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana kemarin mengatakan, penyelenggaraan Karisma Event Nusantara atau KEN telah memberi dampak nyata bagi pelaku UMKM, tenaga kerja, dan perekonomian daerah.
7: Pertama, kami memiliki Karisma Event Nusantara atau KEN yang mencakup rangkaian 125 event daerah yang diselenggarakan di 38 provinsi. Hingga tanggal 30 Juni 2026, sebanyak 39 event terlaksana dengan 28 diantaranya sudah selesai dikaji dampaknya. Adapun penyelenggaraan ke-28 event tersebut berhasil memikat 2,46 juta pengunjung baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara serta melibatkan lebih dari 7.200 UMKM, menyerap lebih dari 61.000 tenaga kerja, pekerja seni dan komunitas dengan total perputaran ekonomi yang dihasilkan sebesar 196,97 miliar rupiah.
6: Hingga akhir Juni 2026, sebanyak 39 event KEN telah digelar. Dari 28 event yang telah dievaluasi, program tersebut berhasil menarik jutaan wisatawan, melibatkan ribuan UMKM, menyerap puluhan ribu tenaga kerja, serta menghasilkan perputaran ekonomi hampir 197 miliar rupiah. Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan terhadap UMKM melalui regulasi yang memberi ruang lebih besar bagi produk dalam negeri di platform digital. Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bakom RI, Kurnia Ramadana, mengatakan aturan tersebut mendorong produk lokal lebih mudah ditemukan konsumen, sekaligus memberikan berbagai bentuk dukungan pemasaran bagi pelaku UMKM.
8: Di sisi lain, Permendag ini juga memuat berbagai bentuk afirmasi untuk UMKM dan produk dalam negeri, antara lain melalui pengutamaan visibilitas produk dalam negeri pada sistem pencarian dan rekomendasi, akses pemasaran bagi UMKM, serta pemberian potongan biaya promosi, biaya iklan, dan atau insentif lain bagi UMKM yang menjual produk dalam negeri. Dengan demikian, pengaturan ini tidak hanya memuat kewajiban bagi pelaku usaha, tetapi juga memberikan dukungan dan afirmasi bagi UMKM untuk meningkatkan daya saingnya di platform digital.
6: Pemerintah berharap penguatan sektor pariwisata dan ekosistem digital dapat berjalan beriringan untuk memperluas pasar UMKM, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ribut Hari Wibowo mengukuhkan Polres Klaten menjadi Polresta Klaten kemarin. Pengukuhan tersebut dihadiri Bupati Klaten dan juga Dandim Klaten serta para tokoh masyarakat dan tokoh agama. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan selengkapnya.
9: Klaten telah dikukuhkan menjadi Polresta Klaten, mana pengukuhan ini dipimpin langsung oleh Bapak Kapolda dan dihadiri oleh seluruh Forkopimda Kabupaten Klaten.
10: Polres Klaten kini resmi naik status menjadi Polresta setelah dikukuhkan oleh Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ribut Hari Wibowo di Mapolres tempat. Pengukuhan Polres Klaten menjadi Polresta tersebut dihadiri para pejabat Forkompimda, antara lain Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo dan juga Dandim Klaten Letkol Slamet Hardianto, serta tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Kapolda Jawa Tengah melalui Kapolresta Klaten AKBP Mufaruk Rozi mengatakan dengan kenaikan tipe yang lebih tinggi tersebut akan ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polresta Klaten agar lebih profesional. Selain itu juga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik dan dapat dirasakan oleh masyarakat.
9: Harapannya tadi beliau berpesan bahwa dengan kenaikan tipe ini ada peningkatan kemampuan, peningkatan kompetensi dari anggota Polres Klaten agar bisa lebih profesional dan bisa menjadi pelayan masyarakat yang benar-benar dibutuhkan dan bisa dirasakan oleh masyarakat.
10: Dikatakan pula, polisi selain mempunyai kemampuan juga harus mempunyai kerendahan hati sebagai pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat. Seiring dengan perubahan status menjadi Polresta tersebut, akan ada penyesuaian seperti halnya jumlah personel yang kini sedang diajukan ke Polda Jawa Tengah. Sementara sebelumnya Bupati Klaten Hamenang Wajarismoyo juga menyampaikan selamat atas perubahan menjadi Polresta. Harapannya dengan perubahan itu kepolisian Klaten akan lebih dekat dan mengayomi masyarakat dan juga memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat.
11: Alhamdulillah di tahun ini kita mendapatkan kado terbaik ke Polres Klaten karena mungkin setelah penantian panjang pada akhirnya tahun ini disetujui oleh Bapak Kapolri untuk kemudian Polres Klaten naik kelas menjadi Polresta. Harapan kami, harapan kita bersama, pemerintah daerah dan seluruh warga masyarakat tentu dengan naik kelasnya Polres menjadi Polresta ini ke depan makin bisa mengayomi warga masyarakat di Kabupaten Klaten.
10: Hamenang Wajarismoyo juga mengatakan sejauh ini kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Klaten dengan Polres Klaten sudah berjalan baik, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ke depan, kepolisian akan semakin dekat dengan masyarakat dan semakin presisi. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
0: Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar Puncak Green and Smart Port Initiative GSPI Asri 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan. Berikut laporan Ermina Jane dari RRI Surabaya.
12: Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama ID Survey menggelar Puncak Green and Smart Port Initiative GSPI Asri 2026 di Dermaga C Pelabuhan PT Petrokimia Gresik, Jawa Timur. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat logistik pangan nasional melalui transformasi pelabuhan hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Acara tersebut turut dihadiri sejumlah kementerian yang berada di bawah koordinasi Kemenko Bidang Pangan. Di antaranya, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa, Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia Ahmad Mukhtasyar, Direktur Utama ID Survey Ari Sudono Surono, serta jajaran BUMN dan pelaku industri kepelabuhan. Green and Smart Port Initiative GSPI Asri 2026 merupakan implementasi gerakan Indonesia Asri, aman, sehat, resik, indah yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dilaksanakan Kemenko Bidang Pangan bersama ID Survey. Direktur Utama ID Survey Ari Sudono Surono mengatakan, program ini bertujuan mewujudkan pelabuhan berstandar internasional yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan terdigitalisasi.
13: Program Green and Smart Port atau GSP ini bertujuan mendukung sistem logistik nasional dengan mewujudkan pelabuhan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk menjadikan pelabuhan berkelas dunia.
12: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pelabuhan merupakan simpul utama logistik pangan nasional yang menghubungkan sentra produksi, kawasan industri, pusat distribusi hingga daerah konsumsi. Menurutnya, tantangan seperti waktu tunggu kapal dan keterbatasan kedalaman pelabuhan harus dijawab melalui transformasi dan penyederhanaan regulasi.
14: Pelabuhan itu sangat menentukan. Terlambat kirim, ya harga bisa naik, inflasi bisa tinggi. Jadi pangan dengan pelabuhan itu satu yang terpisah.
12: Pada GSPI Asri 2026, pemerintah menyerahkan sertifikat kepada 8 pelabuhan peserta asesmen 2025, diantaranya PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Krakatau Bandar Samudra, PT Vale Indonesia, PT Pelindo Peti Kemas, TPK Banjarmasin, PT Indonesia Kendaraan Terminal, PT Pelindo Multi Terminal Brands Tanjung Intan, dan Terminal Peti Kemas Bitung. Ermina melaporkan.
15: Breaking News.
0: Pendengar, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani menyampaikan keterangan pers terkait sejumlah isu ekonomi. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari ruang sidang Kabinet Kantor Kepresidenan. Sugandi.
16: Iya, pendengar, Menteri Investasi Rosan Ruslani menyampaikan terkait dengan CPN investasi di Indonesia sepanjang tahun 2026. Dan berikut penjelasan selanjutnya dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Ruslan berikut ini.
17: Triliun atau 11,3%, pertambangan 105,3 triliun, kemudian transportasi, gudang, telekomunikasi kurang lebih 10,2%, dan ini perumahan kawasan industri dan perkantoran 85,5% atau 8,5%. Next, ini sebenarnya hanyalah breakdown dari yang sebelumnya, baik antara PMA maupun PMDN. Mungkin saya tidak bacakan satu persatu, tetapi ini adalah totalnya investasi yang masuk di berbagai bidang yang tadi saya sampaikan. Next. Nah, ini negara lima besarnya, memang Singapura dalam 10 tahun terakhir ini masih memegang perannya sebagai investor nomor terbesar di Indonesia. Singapura kurang lebih 8,8 miliar dolar, kemudian diikuti oleh Hong Kong 7,8 miliar dolar, Tiongkok 3,9 miliar dolar, Jepang 1,9 miliar dolar, Amerika Serikat 1,7 miliar dolar. Tetapi sebetulnya terjadi pergeseran sedikit di quarter kedua ini, mungkin saya agak lompat sedikit, karena investor terbesar kita itu justru adalah Hong Kong. Di quarter keduanya itu adalah Hong Kong. Nanti mungkin di itu kurang lebih 5,5 miliar, baru diikuti oleh Singapura, Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Tapi secara overall di semester pertama ini masih ditempati oleh Singapura. Dan ini kita mengangkat sedikit mengenai hilirisasi, karena ternyata total kontribusi investasi di bidang hilirisasi ini mencapai hampir 30% atau 29,7%, peningkatan 6,9% dibandingkan tahun sebelumnya. Tapi ini memang peningkatan, kami melihatnya trennya peningkatan yang cukup tajam, karena kalau dibandingkan dengan tahun 2023 atau ya 2023 itu kontribusi dari hilirisasi terhadap total investasi mencapai 24-25%, tapi angka persentase ini sudah meningkat mencapai 29-30%.
16: Iya, pendengar, untuk konferensi pers sendiri masih berlangsung tadi, di salah satu dijelaskan diantaranya adalah untuk investasi di Indonesia masih cukup bagus, di mana target tahun 2006 sudah tercapai yaitu 2.041,3 triliun rupiah. Adapun negara dengan investasi besar di Indonesia diantaranya adalah Singapura, Hong Kong, Tiongkok, Jepang, dan Amerika Serikat. Demikian laporan sementara langsung dari Kompleks Istana Presidenan Jakarta. Gede Pandi, Repo 3, Tuts Muda Lontok Indonesia.
0: PT Tebo Indah menggunakan dokumen fiktif yang nilainya di markup untuk mendapatkan kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Hal tersebut disampaikan mantan Direktur Keuangan dan Akuntansi Erwin Kurniawan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
18: Ini kebenarannya benar atau tidak ada pembelian?
19: Benar ada pembelian, tapi nilainya berbeda dengan yang
18: disebutkan tadi ini. Yang saudara tahu sebenarnya berapa sih nilainya sesuai dengan pertanggungjawaban saudara di laporan keuangan saudara?
19: Saya tidak ingat, Pak. Tidak ingat.
15: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI dengan terdakwa pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan Direktur PT Tebo Indah Liu Raymond. Dalam persidangan menghadirkan saksi-saksi diantaranya mantan Direktur Keuangan dan Akuntansi PT Tebo Indah Erwin Kurniawan. Dalam kesaksiannya, Direktur Keuangan dan Akuntansi PT Tebo Indah Erwin Kurniawan mengaku sejumlah dokumen yang dijaminkan PT Tebo Indah untuk mendapatkan kredit dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI merupakan dokumen yang tidak valid dan nilainya dimarkup.
18: Dari PT Bumi Tani Subur, ya. Apakah hanya satu itu dari PT Bumi Tani Subur mengajukan seolah-olah ada perjanjiannya dengan PT Tani Subur yang sepengetahuan saksi?
19: Ada beberapa dokumen sesuai yang diperiksa dalam BAP, beberapa dokumen ada yang nilainya di markup.
18: Nilainya di markup.
15: Sebelumnya Feli Handayani, mantan manajer PT Tebo Indah, mengakui dirinya diinstruksikan terdakwa Handoko Limaho untuk membuat dokumen fiktif.
18: Saudara yang buat, iya. Terus nominal-nominalnya nih seolah-olah ada pembelian 9 miliar dan sebagainya dari siapa?
20: Nominalnya saya dikoordinasikan dengan Pak Erwin.
18: Diperintahkan siapa? Supaya...
20: Instruksinya dari Pak Handoko, Pak.
18: Dari Handoko.
15: Dalam perkara ini, Jaksa KPK mengungkap penggunaan jaminan fiktif serta anggunan ganda untuk mendapatkan pembiayaan dari LPEI. Atas perbuatan tersebut, terdakwa menyebabkan negara mengalami kerugian sebesar 992 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isen Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah pusat mengusulkan Gua Liang Kobori dan Gua Metanduno yang memiliki lukisan tertua di dunia yang berada di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, menjadi warisan dunia UNESCO. Selengkapnya dilaporkan oleh Ferry Musyafir dari RRI Kendari.
21: Ya, memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi.
22: Pemerintah pusat akan menetapkan Gua Liang Kobori di Kabupaten Muna sebagai cagar budaya nasional, sekaligus mengusulkan Gua Metanduno menjadi warisan dunia UNESCO. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon saat berkunjung di Kabupaten Muna beberapa waktu lalu mengatakan, langkah ini diambil setelah temuan ilmiah yang menempatkan kawasan itu dalam peta peradaban dunia. Menurutnya, pengembangan Gua Metanduno akan menjadi tanggung jawab Kementerian Kebudayaan dengan tetap mengedepankan tiga prinsip, yakni perlindungan sebagai prioritas, setiap kebijakan berbasis data konservasi, serta melibatkan masyarakat sebagai penjaga sekaligus pelaku ekonomi budaya. Fadli Zon juga menghimbau masyarakat menjaga kawasan gua dengan tidak menyentuh lukisan cadas, merusak maupun melakukan vandalisme.
23: Karena ini adalah kawasan yang mungkin masih boleh dibilang terbuka gitu ya. Ya memang perlu ada satu perlindungan dan juga edukasi. Terutama para pengunjung tidak boleh sama sekali memegang-megang dinding gua. Apalagi melakukan vandalisme. Coret-coret itu udah pelanggaran hukum gitu ya. Tapi memegang itu juga saya kira harus ada edukasi, karena itu bisa merusak lukisannya. Jadi hanya dilihat saja, ya, dan itu pun kalau bisa jaraknya jangan terlalu dekat.
22: Sementara itu Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeroka menyambut baik dukungan pemerintah pusat terhadap pelestarian warisan budaya di Muna. Menurutnya, warisan budaya merupakan aset bangsa yang harus dijaga bersama melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, pelaku budaya, media, komunitas, dan masyarakat. Ia berharap Liang Kobori dapat berkembang menjadi destinasi unggulan yang dikenal hingga tingkat internasional, serta mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
24: Seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, akan dilakukan cagar budaya, maka kami dari pemerintah provinsi akan mendukung kegiatan itu, salah satunya akan membangun akses jalan. Ya.
22: Andi Sumangeroka menambahkan, rencana penetapan status cagar budaya nasional dan pengusulan warisan dunia UNESCO diharapkan memperkuat upaya pelestarian kawasan prasejarah di Kabupaten Muna sekaligus membuka peluang pengembangan pariwisata berbasis budaya. Pemerintah juga mendorong agar pengelolaan situs dilakukan secara berkelanjutan sehingga nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan manfaat ekonomi dapat dirasakan masyarakat tanpa mengurangi kelestarian warisan budaya tersebut. Dari Kendari, Ferry Musafir, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yeah. Badan Bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada Rabu kemarin memperingatkan bahwa Afrika Timur masih menjadi kawasan yang mengalami krisis kemanusiaan serius, dengan perkiraan 48,5 juta orang membutuhkan bantuan pada tahun ini. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan, OCHA, mengatakan bahwa kebutuhan bantuan kemanusiaan di kawasan tersebut terus dipicu oleh konflik, pengungsian, guncangan iklim, wabah penyakit, dan kerawanan pangan. Sementara ancaman penyebaran Ebola dari Republik Demokratik Kongo menimbulkan resiko tambahan. Menurut badan PBB tersebut, kerawanan pangan di kawasan Afrika Timur meningkat pada kuartal kedua 2026. Sebanyak 40,5 juta orang menghadapi kelaparan parah, meningkat 1,6 juta orang dibandingkan kuartal pertama 2026. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi mengundurkan diri sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Wilayah atau Porwil Sumatera 12 tahun 2027. Menyikapi kondisi tersebut, Konise Sumatera kini bergerak mencari daerah pengganti agar ajang kualifikasi menuju PON 2028 itu tetap dapat diselenggarakan. Hairani Januarini melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah menyampaikan pengunduran diri sebagai tuan rumah Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027 secara resmi kepada KONI Sumatera dan KONI Pusat. Informasi tersebut juga telah diterima KONI Provinsi Riau melalui Wakil Ketua 1 KONI Riau, Khairul Fahmi. Khairul Fahmi mengatakan saat ini KONI Sumatera sedang melakukan pembahasan untuk menentukan daerah yang siap mengambil alih penyelenggaraan Porwil 2027. Menurutnya langkah cepat perlu dilakukan agar agenda olahraga terbesar di tingkat regional Sumatera tersebut tetap berjalan sesuai dengan rencana. Ia menjelaskan saat ini Provinsi Sumatera Barat dikabarkan siap menjadi alternatif tuan rumah. Bahkan KONI Riau telah berbagi pengalaman mengenai langkah-langkah teknis yang pernah dilakukan saat mengambil alih penyelenggaraan Porwil sebelumnya. Menurutnya, keberlangsungan Porwil sangat penting karena menjadi satu-satunya ajang kualifikasi PON di Indonesia yang menggunakan sistem kompetisi tingkat wilayah.
2: Forum Kepri itu sudah pasti batal, jadi Provinsi Kepri itu sudah bersurat ke Polisi Sumatera, sudah bersurat juga ke Polisi Pusat. Sekarang kan lagi dicari alternatif penyelamat Porwil. Kalau pakai istilah penyelamat Porwil, dulu waktu 2023 kan Aceh, Riau yang menyelamatkan. Jadi kemarin di Kaukus Sumatera kita komunikasi, saya coba bilang ke Kepri, kita tawarkan ada Lampung nih yang sudah mengajukan diri menjadi tuan rumah PON 2032, kan? Coba tawar mereka, minimal mereka uji coba dulu gitu menjadi tuan rumah kan. Kan kalau Porwilnya kan tak besar, berkisar hanya 10 cabur. Gitu. Tapi informasi dari teman-teman Kepri, Lampung juga punya masalah yang sama dengan finansial itu kan. Terakhir kemarin saya komunikasi dengan teman-teman di Sumbar, kabarnya Sumbar mau jadi penyelaman. Jadi kemarin saya ngomong dengan salah satu pengurus KONI Sumbar, mereka ingin meyakinkan Pak Gubernur agar Sumbar bersedia menjadi tuan rumah. Nah, kami sudah sampaikan juga trik-trik apa yang kita pakai di Riau kan, yang bisa meyakinkan kepala daerah.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Prestasi KONI Kota Pekanbaru, Nabawi, berharap Porwil Sumatera ke-12 tetap dapat terlaksana. Menurutnya, apabila ajang tersebut batal digelar, maka masing-masing cabang olahraga harus menggelar kejuaraan wilayah secara mandiri sebagai jalur perebutan tiket menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Hal itu dinilai akan membuat proses kualifikasi menjadi lebih rumit dan membutuhkan koordinasi yang lebih besar di setiap cabang olahraga.
3: Pon lah. Nah, jadi mungkin intinya nanti kalau tidak ada Porwil, otomatis setiap cabang olahraga mengadakan sendiri kejuril namanya, kejuaraan wilayah ya, untuk mengambil tiket ke PON. Cabang olahraga ini kan dibagi di wilayah nih. Nggak mungkin semua provinsi mengikuti PON. Otomatis nanti di wilayah-wilayah itu dibagi-bagi juara 1, juara 2, juara 3 itu yang mengikuti PON. Itu makanya ada Porwil, kejuril itu.
1: KONI Sumatera menargetkan keputusan mengenai tuan rumah pengganti Porwil Sumatera ke-12 tahun 2027 dapat segera ditetapkan. Kepastian tersebut diharapkan memastikan seluruh tahapan persiapan dan kualifikasi menuju PON 2028 tetap berjalan sesuai dengan jadwal, sehingga pembinaan prestasi atlet di wilayah Sumatera tidak terganggu. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
0: Pendengar, selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dan kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Berbagai informasi nasional baru saja kita ikuti dalam Warta Sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 15:31 waktu Indonesia Timur. Kita kembali untuk Anda dengan serangkaian program-program berikutnya menemani Anda di Ternate sore ini. 100% Indonesia bersama Anda.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Aku teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, dan itu.
5: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Mumpung masih muda.
5: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
5: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes

Mas, saya belum buka telepon. Nanti sesi kedua setelah nanti kita dengarkan ada lintas informasi, cek fakta, dan Anda kaum muslimin dan muslimat sore ini juga akan kembali menjalankan sholat asar. Setelah nanti kita akan menghadirkan lagu-lagu Indonesia juga untuk Anda sesuai dengan Anda request. Nanti sebentar di interval kedua saya akan buka line telepon bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Masih menikmati suasana sore dengan 100% Indonesia, lagu-lagu Indonesia hadir di sore ini.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Peringat selamat sore, kami sampaikan Lintas Informasi pukul 16 sore ini. Dua informasi melalui portal ri.co.id. Kita ke informasi nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Husulhas menegaskan bahwa mekanisme kerja koperasi Desa Merah Putih KDMP berbeda dengan supermarket. Hal ini diungkapkan usai mengikuti rapat terbatas di Istana Kepresidenan pada hari ini. Penegasan disampaikan untuk merespon pandangan publik yang menyamakan fungsi dari kehadiran KDMP dengan supermarket. Padahal secara fungsi dan peranannya, KDMP dipastikan Menko Pangan sangat berbeda dengan supermarket pada umumnya. Dalam ratas ini, Yusuf Zulfan mengatakan kepala negara menegaskan bahwa KDMP memiliki peranan strategis dalam menyukseskan program prioritas pemerintah. Seperti salah satunya, diungkapkan Menko Pangan Zulfan, yakni fungsi KDMP sebagai infrastruktur strategis pemerintah. Dan peranan strategis itulah. Ia mengatakan bahwa KDMP memiliki dua fungsi dan peranan penting. Hal ini menjadi bentuk nyata kehadiran KDMP sebagai salah satu program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kita beralih ke satu informasi daerah. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda kembali melakukan perombakan jajaran pejabat pimpinan tinggi pertama dan administrator di lingkungan pemerintah Provinsi Maluku Utara. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi birokrasi di tengah target percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelantikan berlangsung di kantor 2 K Gubernur Maluku Utara di Sofifi. Dalam sambutannya, Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda dibacakan Sekretaris Daerah Samsudin Al-Kadir menegaskan setiap pelantikan bukan sekedar pergantian jabatan, melainkan langkah strategis untuk memastikan birokrasi diisi aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Demikian Lintas Informasi pukul 16 sore ini.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saya kembali bersama Anda, kita cek fakta. Pukul 16 sore ini, satu informasi terkait dengan Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda yang mendukung dana bantuan untuk pensiunan. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Sebuah video yang diklaim menampilkan Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda mendukung dana bantuan untuk para pekerja yang telah pensiun beredar di media sosial. Program dana bantuan tersebut menurutnya narasi dalam sejumlah unggahan digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Narasi yang beredar, video yang mengklaim Sirli Juanda mendukung program dana bantuan untuk para pensiunan dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri dan diambil kesimpulan terkait dengan informasi tersebut, berdasarkan tim cek fakta, video yang menampilkan Gubernur Maluku Utara Sirli Juanda mendukung dana bantuan untuk para pensiunan adalah informasi yang tidak benar. Video itu merupakan hasil rekayasa dari AI. Platform mendeteksi AI, Hive Moderation dan TruthSan mendeteksi video ini dihasilkan oleh AI dengan probabilitas mencapai 99%. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar. Untuk cek fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Masih di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Dan sebentar nanti kita lanjut untuk Anda ya di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Tapi kita break sejenak ya. Anda kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang sore ini akan kembali menjalankan sholat asar. Waktu di studio sudah menunjukkan pukul 16 lebih 4 menit. Saatnya untuk menandakan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus kami ucapkan selamat menjalankan sholat asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Sumpah kita ganteng banget gak sih?
1: Baik, peringat sudah pukul 16 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur. Terima kasih yang masih memilih program Masatu hingga saat ini ya. Di sore ini dengan segala kesibukan yang Anda lakukan. Ini mungkin sudah di jam, menit-menit Anda sudah mempersiapkan diri untuk balik ke rumah lah ya. Anda sebagai pekerja. Baik, di 100% Indonesia, ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Kita main lagi sore ini ya. Nah, saatnya saya buka line telepon 0921312551. Terus juga ada nomor yang baru. Nomor yang baru sudah Anda catat belum? Nah, di 0811400118082. Sekali lagi 0811400118082. Atau juga bisa di WhatsApp 0821203751180. Terserah Anda mau yang mana, boleh ya. Karena nomor yang baru kita juga bisa Anda save. Sekali lagi 0811400118082. Oke, sudah ada penelpon 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
2: Indonesia banget sahabatku, yang berjati tidak pernah sombong, rajin menabung, bosan pada tempatnya.
1: Oke, apalagi? Apalagi?
2: Dan suka tertawa.
1: Oh, suka tertawa. Oh iya. Oke, baik.
2: Dan baik. Suka murah senyum.
1: Amin, amin, amin. Oke, Bung Din.
2: Senyum itu ibadah.
1: Senyum itu ibadah, betul. Mau lagu apa, Bung Din, sore ini?
2: Mau lagu dari Setanalah.
1: Siapa tuh?
2: Yang judulnya Aku Tak Rela itu.
1: Aku Tak Rela. Jadi John Seran bukan ya?
2: John Seran
1: ya? Oke. Okay.
2: Kalau Bung Roni tidak terima saya punya telepon, saya tidak rela.
1: Kok bisa begitu ya? Oke, Aku Tak Rela dari John Seran. Ayo silakan buat
2: salam-salam dulu.
1: Ayo.
2: Oke, salam pertama buat Bung Roni dan proses yang masih selama yang ngomong dan buat Pak Merenciam juga dari sini. Mama Indah, saya ngajak ke Gale, Ustaz Jafari dari Tok Oscar, Ustaz Jafari dari Tok Oscar, buat Purnama Sari, Mbak Sari, dan buat Ibu Sari dari Palu. Dan buat Mas Andi Batam, Mbak Sari di Bacan. Dan buat Abang Atus Al Timur, Ungkar bersama istrinya, Pak Haji Halil, Pak Yasin, Mama Hebat, Pak Yasin, Mama Ulfa, dan Pak Haji Halil, beserta Mama Eba. Dan buat Caca Ayu, di Masuhi Mulku Tengah sana, semua selama yang ngomong. Caca Ayu, sekarang tidak gabung di Persatu lagi nih.
1: Oh ya, iya.
2: Mungkin musim durian kapal, jadi tidak gabung lagi.
1: Oh begitu, oke. Terus siapa lagi?
2: Dan buat Cimini di Marikrubu, dan buat Ibu Ita di Santion. Dan buat Mas Andi Batam, Mansyari dibaca, Nariku Erniati yang jauh di sana, saya masih lagu yang ngomong. Dan lagu ini lebih nanti buat diri saya sendiri, karena kalau siapa yang sakit hati, saya tidak rela.
1: Oh, begitu. Okay, jangan sakit hati.
2: Terima kasih, Bung Roni.
1: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Din di Tidore. Lagunya dari John Seran, ya, yang judulnya Aku Rela. Aku rela. Oh, itu lagunya Naif ya. Baik, yang lain masih boleh ya. Silakan di 0921312551. Anda belum catat nomor baru, silakan di 0811400111082. Itu nomor baru Pro 1 juga. Boleh ya. 100% Indonesia. Selamat sore. Halo.
2: Bukan judulnya Aku Rela, Aku Tak Rela.
1: Oh, itu sama. Ini John Seran.
2: Aku Tak Rela.
1: Oh iya, udah.
2: Dan lanjut salam yang lupa fans yang lain lagi nih.
1: Siapa lagi?
2: Dan buat Bunda S, Bunda Natalia, Nona Fika, Bunda Serlita di Manado sana, semua yang ngomor. Dan semua fans di mana saja berada, pasti bersebut-sebut tempat terkecuali.
1: Oke.
2: Dan lagu ini kemarin nanti buat diri saya sendiri saja.
1: Oke, baik.
2: Kalau tidak ada lagu itu, ganti lagu dari Bobby Mercury.
1: Oke, nanti disiapkan ya, Bung Din.
2: Aku bukan yang kau cinta.
1: Oke, terima kasih Bung Din di Tidore sudah bersama kita sore ini ya. Dari John Seran katanya diganti Bobby Mercury. Oke, coba kita lihat tuh ya. Di belakang ada siapa? 100% Indonesia. Halo, selamat sore.
2: 100% Indonesia.
1: Selamat sore, Bung Yasin. Betul ya?
2: Bung Yasin ya?
1: Siapa ya? Bung Yasin bukannya?
2: Iya, Bung Yasin.
1: Ini Bung Yasin atau siapa nih?
2: Aduh.
1: Oh, yang mana? Yang mana ini?
2: Mungkin sudah dapat yang baru kapan.
1: Oh, ya ampun. Ini baru keluar aslinya nih. Aduh, ini dari ternyata ini dari ini, bukan dari main. Itu, dari Batam kan, ya.
2: Karena Bung Yasin menyiar saya waktu kita kerja, tapi sempat-sempatkan gabung karena pengurusnya.
1: Oh, begitu, iya. Nanti rezekinya mengalir. Oke, amin. Baik. Bung Yasin mau lagu apa sore ini?
2: Yang penting happy ya kan?
1: Yang penting happy, lagunya yang penting happy, itu?
2: Iya, karena sambil beraktivitas sambil gabung.
1: Itu lagunya Paris siapa? Yang penting happy itu lagunya siapa ya?
2: Jamal Mirdad.
1: Oh, Jamal Mirdad. Oh iya ya, yang penting happy. Oke deh, silakan. Yang penting happy-nya buat siapa nih?
2: Pertama buat Bung Roni. Harus happy Bung Roni ya.
1: Betul.
2: Iya. Tetap semangat. Satu Bung Din tadi yang sudah lewat. Dua kali Bung Din.
1: Dua kali katanya lagunya salah disebutin begitu. Tahu aja Bung Din kan ya.
2: Jadi udah disebut Bung Din semua yang baik buat Bung. Iya kan. Tempatnya tadi udah semua disebut.
1: Oke, baik.
2: Karena dibilang burungnya yang baik hati, yang
1: tidak sombong, rajin menabung, suka senyum, suka tertawa, begitu semualah.
2: Jadi semua terekam. Jadi
1: iya. Mudah-mudahan semuanya betul.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Iya, semuanya betul, mudah-mudahan.
2: Iya, mudah-mudahan.
1: Amin. Oke, Bung Aini.
2: Terus Pak, siapa tadi Pak Yasin?
1: Pak Yasin.
2: Bung Otis juga, Mama Indah, Nama Sari juga,
1: okay.
2: Ada siapa lagi? Ko Ai, Ko Buce, Ko Ipin, Bung Andi, Ko Ama, Pak Junedi, bunda-bunda di mana ada semuanya, dan semua-semuanya tanpa kecuali Bung Roni.
1: Baik.
2: Tanpa kecuali biar sampai saya. Makasih Bung Roni.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Andi di Batam. Dari tadi kok saya kira Bung Yasin ya. Lagunya dari zaman Midrat katanya, dengan yang penting happy lah. Yang penting happy, betul ya. Kenapa mau mikirin yang tidak-tidak, yang buat stres begitu. Yang penting apa? Happy. Happy dengan pekerjaan yang sudah dilakukan seharian ini. Pasti mudah-mudahan semuanya bisa tuntas juga, sudah dikerjakan begitu ya, dari pagi hingga sore ini.
0: Kamu siapa namanya?
1: Dua lagu sudah kita siapkan di sini. Aku Tak Rela dari Bung Din sudah tersiapin. Terus dari Zaman Midat dengan Yang Penting Happy juga sudah tersiapin ya. Di belakang ada siapa lagi? 100% Indonesia. Selamat sore. Halo.
3: 100% Indonesia. Halo Bung Roni yang ganteng.
1: Aduh, semangat sekali. Buah kok ama ya.
3: Ya, baru selesai menghadap pelatasan persiringnya.
1: Oh begitu, oke. Kok Ama sehat selalu ya?
3: Alhamdulillah,
1: sama juga seperti Kok Ama, selalu sehat ya. Oke, ya. Kok Ama mau lagu apa sore ini?
3: Lula Drakir.
1: Yang kapan? Mana? Kapan kau kembali dari Lula Drakir? Oke, buat siapa lagunya? Silakan. Sama Mbak Dini hari ini.
3: Ya, selamat bertugas hari ini lancar.
1: Amin.
3: Masing-masing dalam keadaan selamat.
1: Iya.
3: Tumpah Haji Halim di Guamadu Jalodara. Haji Halim Dara, selamat telah bergabung.
1: Iya, tapi mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji ya.
3: Menyangkat Pak Haji Halim di Guamadu Jalodara. Kemudian dia siap, dia baru keluar dari rumah sakit.
1: Oh begitu, oke, baik.
3: Saya yang di Sabono, saya Sim dan Mama Usa di Mangga Dua. Saya di Sisuku, Darah Juga Harapan Siap.

0: ajungă mama India de a se gale cu fada giga cum se una ibu Natalia și sana di badica di talea bo di cara pancia e panga si bun din itin final di cuai di jalan Black Metal ke dore stara sana
1: ya.
0: Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih Ko Ama. Selamat sore ya. Selamat menikmati waktu sorenya bersama keluarga di sana di Tidore. Kita ke lagu dulu sepertinya. Saya akan lepas dulu lagunya dari ini ya. Tony Parera, Aku Tarela. Ini sebenarnya nyanyinya yang pasnya gitu ya. Aku Tarela dari Tony Parera, nanti menyusul dua lagu di belakang yang sudah di request tadi. Saya akan kembali bersama Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

dari Tony Parera dengan Aku Tak Rela. Untuk Bung Din, mudah-mudahan terhibur. Dua lagu selanjutnya dan saya akan putarkan juga untuk Anda di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Bung Andi sama Ko Ama, sabar dulu ya. Saya punya informasi sore ini yang datangnya dari Bank Indonesia. Nah, halo masyarakat Maluku Utara. Belakangan ini semakin banyak penipuan digital, salah satunya dengan modus retur paket. Nah, pelaku menghubungi korban melalui WhatsApp ataupun SMS dan mengaku sebagai kurir jasa ekspedisi ataupun pihak marketplace. Mereka mengatakan paket Anda gagal dikirim atau diretur ataupun perlu dijadwalkan ulang. Agar terhindar meyakinkan, pelaku kemudian meminta Anda mengklik tautan, memindai kode QR ataupun mengisi data pribadi dengan alasan konfirmasi pengiriman. Nah, hati-hati, jangan mudah dipercaya. Stop dulu, jangan klik tautan ataupun scan QR yang dikirim oleh nomor yang tidak dikenal. Setelah stop dulu, Anda cek dulu. Pastikan informasi tersebut melalui aplikasi resmi, marketplace ataupun jasa ekspedisi yang Anda gunakan. Jika memang ada kendala pengiriman, informasi akan tersedia pada aplikasi ataupun kanal resmi. Nah, setelah itu jaga data pribadi. Jangan pernah memberikan OTP, PIN, password ataupun data perbankan kepada siapapun. Setelah itu Anda bisa lapor jika menerima pesan yang mencurigakan. Segera laporkan kepada pihak terkait. Ingat, kurir tidak akan meminta OTP, PIN, password ataupun meminta Anda scan QR untuk mengurus retur paket. Pastikan selalu cek ke kanal resmi. Kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

0: Lagu-lagu yang sudah di-request sore ini di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia. Baru saja berlalu dari Lula Drakir dengan Kapan Kau Kembali ya. Requestan dari Ko Ama di Tidore. Setelah tadi juga ada lagunya Bung Din dan Bung Andi di Batam. Yuk kita lanjut lagi bersamaan kita di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia, Indonesia bangga. Selamat sore, 100% Indonesia, halo.
1: Halo, Indonesia banget, 100%.
0: Iya, 100% Indonesia banget, kok kebalik-balik ya. Oke, okay.
1: Iya,
0: Bung Ipin.
1: Apa kabar?
0: Baik, iya. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, iya. Ya, dari suara ini kayaknya cerah banget.
0: Iya, suaranya karena ada yang menang begitu, masuk final.
1: Iya lah, memang lah. Memang, fans menang tuh.
0: Oh iyalah. Iyalah. Oke, okay. Baik, lagu apa Ipin?
1: Tersanjung Retno Susanti.
0: Tersanjung Retno Susanti. Oke, buat siapa silakan?
1: Oke deh, buat adik Roni, paling ganteng, paling baik hati, tidak sombong.

0: Buat orang Manado semua, buat anak-anak Black Metal paling ganteng-ganteng, anak Operator Master juga, buat anak mahasiswa, anak agen di depan kantor Lurah Darang, paling cantik-cantik kita. Mantap bersama kudapa di Mandumeno.
1: Oh begitu.
0: Oke, okay, cuaca terasa gimana?
1: Oh ya. Panas sampai sore ini, panas sekali, cerah sekali.
0: Itu bilang Pak RT. Oh, saya bilang panas segini tuh, air kurata cocok udah itu.
1: Oh, air kurata nanti malam mah, biar enak. Oh, gitu.
0: Malam ya.
1: Betul.
0: Itu tadi di Pro 4, Sri bilang just juice paling enak, just juice.
1: Oh, just juice.
0: Iya.
1: Oke, baik.
0: Itu ada, di studio tetang itu kan ada anak retail tuh yang
1: betul.
0: Yang duanya cantik-cantik tuh.
1: Oh, ya. Begitu aja kak, Bu Ipin ya.
0: Iya lah, baru pindah dari sebelah ini.
1: Oh, begitu. Oke deh, baik.
0: Iya, sudah kasih kode itu sama Basri bilang, ada dua adik itu.
1: Ya udah, oke.
0: Oke, lagu spesial buat semua pendengar. Oke, adik ganteng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ipin Rinaldi di Jalan Black Metal Tidore Utara ya, betul ya. Lagunya dari Retno Susanti dengan Tersanjung, nanti kita putarkan buat Ipin ya. Yang lain kita masih tunggu lagi sebelum nanti menjelang di pukul 17 sebentar. Jangan lewatkan juga di pukul 17 kita akan bergabung bersama rekan-rekan di programa Satu Jakarta. Ada program Beranda Astacita Nasional ya, sebentar nanti akan hadir bersama Anda. Nah pendengar, sedikit sekilas terkait dengan Piala Dunia 2026 yang sudah memasuki babak final. Tapi nanti ada duel perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 yang akan menyajikan laga antara Prancis dan Inggris ya. Jadi perebutan peringkat ketiga Piala Dunia Prancis dan Inggris ini mengubur mimpi lolos ke final Piala Dunia sebenarnya Les Blues yang tidak berdaya di hadapan Spanyol saat kalah 0-2 pada semifinal yang berlangsung di Stadion Dallas. Nah, duel gol Spanyol dicetak oleh Mikel Orsabal dan Pedro Porro. Prancis yang tidak banyak menciptakan peluang akhirnya harus mengakhiri laga tanpa satu pun gol ke gawang La Foriarosa ya. Nah, serupa dengan Spanyol, Inggris juga gagal menginjak lapangan partai puncak. The Three Lions tunduk di hadapan Argentina saat kalah 1-2 di Stadion Atlanta. Nah, Inggris sempat unggul melalui gol Anthony Gordon pada menit ke-55, namun Albi Celeste membalas 2 gol balasan lewat Enzo Fernandez pada menit ke-85 dan Lautaro Martinez ketika waktu tambahan memasuki menit ke-2. Kini Prancis akan dan Inggris akan bertemu ya pada laga perebutan juara ketiga Piala Dunia. Pada laga Prancis dan Inggris berlangsung nanti pada hari Sabtu tepatnya ya. Iya, betul. Oke. Hari Sabtu waktu setempat ya. Kalau di kita di sini mungkin sekitaran jam berapa ya? Nanti kita lihat waktunya dulu ya. Dan jalannya pertandingan Prancis menghadapi Inggris diprediksi berlangsung menarik meski keduanya gagal menapak partai final. Duanya akan kick off jam 4 ya. Jadi di sini sekitaran jam 6 lah, jam 6 subuh ya. Jam 6 pagi udah masuk pagi lah. Oke, di belakang kita terima lagi. Nah, ini udah tunggu-tunggu dari tadi nih, baru nongol nih. Selamat sore Mama Indah, halo. Halo Mama Indah, selamat sore.
2: Halo, selamat sore Bung Romi.
1: Aduh, selamat sore. Kita menang, kita masuk final. Oke, Mama Indah di mana? Di Alkigali atau di mana nih?
2: Ya nih, pokoknya di mana-mana.
1: Di mana-mana. Oh, begitu. Oke deh. Mau lagu apa kira-kira Mama Indah sore ini?
2: Lagunya Fatin, Memilih Setia.
1: Memilih Setia. Dari kemarin belum setia ya? dapat tahu. Oke, Mama Indah, lagunya buat siapa nih?
2: Oke, buat semua-semua yang lagi monitor sore ini, terutama di sore sana, Cinta dan Permata sudah bergabung gak belum?
1: Sudah, ini barusan tadi. Sudah.
2: Buat koan, harapan sehat bersama mama, keluarga di sana juga ya. Ada Ko Abdu, ada Ko Ai, ada Ko Dini, Ko Bitu, Bung Ipin. Bung Ipin ini terbisa lihat kecetan, Bung Ipin.
1: Dia baru habis ngintip di sana di Pro 4 kata ada cewek cantik. Aduh, Ipin ya.
2: Cantik, kalau Bung Ipin minta minum bilang kasih.
1: Oke.
2: Ada Bung Laras juga ya, ada Bang Oti.

0: Dewi apa kabar? Terus ada Ibu Esther Rita, ada Ibu Ratna, terus ada Bu Anggraini di Nasehat, ada Ibu Ila, ada Bang Andi Purnama juga, ada Khalil, Mama Esba juga harapan sehat, ada Ko Andi Alvarez, ada Ko Tahir, ada Mafiat, ada Ko Yasin Mama Ulfa, terus ada Mas Sepiono Mas Santoso, ada Bung Ono, Bung Benijo, dan semua-semua sudah kembali.
1: Baik.
0: Lagu Memilih Setia paling spesial buat kamu mantau.
1: Terima kasih Mama Indah. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Mama Indah gak hilang-hilang ya. Aku Memilih Setia dari Fatin Siskia. Nanti kita putarkan juga buat Mama Indah ya. Gimana, kita ke lagu dulu sepertinya. Oke, ada lagi satu penelpon lah, masih boleh. 100% Indonesia, halo.
2: Ya halo, Bung Roni.
1: Iya, selamat sore Bung Yasin.
2: Selamat sore.
1: Oke, kira-kira mau lagu apa sore ini?
2: Ya. Lagu ini kan kalah dari tempo
1: yang Portugal yang itu perkumpulan perkumpulan apa istilahnya?
2: Perkumpulan Mama Indah.
1: Oke, baik. Silakan. Kita mau disiapin lagu apa buat Bung Yasin?
2: Terserah
1: saja. Ah,
2: ya, yang penting Bung Roni dan teman-temannya sehat supaya siarannya bagus-bagus.
1: Amin.
2: Tidak ada hambatan, selesai aman kembali di tempat masing-masing.
1: Amin.
2: Yang selamat begitu.
1: Oke, baik.
2: Terus yang lewat-lewat tadi kalau salam besar, salam balik sama semua. Mudahan yang punya tim masih ada, yang setia sudah. Dan kalau setara ada, secara apa-apa sudah.
1: Kalau setara ada yang setara ada ya gabung sama kita saja.
2: Iya,
1: soalnya
2: agak-agak saya begitu karena itulah orang tua-tua gatal punya.
1: Oke,
2: ya, salam buat orang semua-semua yang biasa di Pro 1 itu.
1: Baik.
2: Salam buat semua-semua yang belum bergabung. Utamanya apa ya, yang Bung Atus. Rambutan
1: ya itu. Iya, lagi musim
2: buah. Mari gabung dulu, Mafiat.
1: Oke.
2: Terang sedikit dulu. Gitu. Oke, semua-semua sudah.
1: Baik, terima kasih Bung, Bung Yasin.
2: Oke.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Yasin di Mangga 2 sudah bersama kita juga sore ini. Ya, gimana kita ke lagu dulu ya, karena waktu jadi dua lagu sepertinya yang akan saya putarkan merupakan dua lagu terakhir. Bung Yasin kita gabung sama Tersanjung, antara Tersanjung atau Aku Memilih Setia ya. Karena sebentar kita harus ikuti jalannya program Asta Cita bersama rekan-rekan di program 1 Jakarta ya. Kita ke lagunya Retno Susanti, ada Ipin, ini dia lagunya. Dan Fatih nanti menyusul dengan Aku Memilih Setia. Sekaligus saya pamit dulu sebentar ya. Untuk 100% Indonesia di hari ini Kamis 16 Juli 2026. Terima kasih Anda yang sudah meramaikan suasana kita sore ini. Tetap di sini dan jangan lupa nanti requestannya Anda bisa nanti sebentar di Ruang Rindu besok. Sebentar malam ada.

0: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelin yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelin juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
4: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kenali informasi dan inspirasi. Peringatan sudah pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti program berjaringan nasional Beranda Asta Cita. Di hari ini Kamis 16 Juli 2026 ada 4 persembahan dari Satker RRI Denpasar, RRI Nunukan, RRI Merauke, dan RRI Tanjung Pindang. Ini nanti membicarakan terkait dengan buadaya di suatu daerah. Kita ikuti ini dia program berjaringan nasional Beranda Asta Cita.
5: Komitmen memperluas akses pendidikan bagi warga lewat program bantuan seperti beasiswa, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga program magister dan doktor. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebutkan pendidikan menjadi salah satu prioritas utama Pemprov DKI Jakarta dalam membangun kualitas sumber daya manusia Jakarta. Sekian kilas berita.
6: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.2 FM Jakarta sore ini. Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Selamat sore pendengar, saatnya Beranda Asta Cita Nasional hari ini diawali dari RRI Denpasar dengan tema Warisan Budaya Tak Benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali berikut ini.
2: Pendengar di seluruh penjuru Nusantara, selamat berjumpa dalam acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional, produksi RRI Denpasar. Kali ini kita akan membahas tentang warisan budaya tak benda, Tari Baris Bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan zaman, Desa Cemagi, Kecamatan Mengui, Kabupaten Badung, tetap entitas budayanya melalui pelestarian Tari Baris Bendega, atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Baris Klemat. Tarian ini merupakan warisan budaya tak benda yang diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian dari tradisi sakral masyarakat adat. Berbeda dengan tari baris pada umumnya yang menggambarkan semangat kepahlawanan, baris bendega merepresentasikan kehidupan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada laut. Gerak tari yang dinamis dipadukan dengan unsur simbolik mencerminkan kebersamaan, rasa syukur, serta penghormatan kepada Tuhan atas limpahan hasil laut dan keselamatan para nelayan. Keberadaan tari baris bendega menjadi bukti bahwa warisan budaya tak benda tidak hanya tersimpan dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga hidup melalui praktik budaya yang terus dijalankan oleh masyarakat. Pendengar, untuk memahami lebih jauh warisan budaya tak benda, Tari Baris Klemat atau Baris Bendega, kita simak perbincangan Tri Larasati bersama Imade Aryawan SSMSI selaku Ketua Sanggar Seni Dananjaya.
3: Saat ini bagaimana posisi dari Tari Baris Bendega ini sebagai warisan budaya dalam menjaga identitas seperti itu dan juga nilai-nilai tradisi masyarakat di tengah perkembangan zaman ini, Bli?
4: Untuk baris bendega ini sebenarnya adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Cemagi, di mana tradisi ini merupakan sebuah pelaksanaan upacara agama, wujud syukur dari nelayan yang berada di Desa Cemagi. Nah, keberadaan tari baris bendega saat ini tidak seperti dulu, karena dulu memang tari baris bendega ini sangat dipentaskan oleh semarak, oleh berbagai macam nelayan, bahkan oleh masyarakat di Cemagi sebagian besar berprofesi sebagai nelayan dan juga sebagai petani. Nah, dari sanalah beranjak tari baris bendega ini, bagaimana wujud syukurnya para bendega itu atau nelayan membawa klemat atau dayung dan sarana-sarana yang dipakai untuk melaut seperti dungki, mangar, dan lain sebagainya. Itu berjalan dari pantai menuju Pura Penem yang berada di ujung desa. Nah, sekarang keberadaan tari ini masih dilakukan, hanya saja dilakukan dengan minimalis. Minimalis itu artinya minim. Dulunya mereka berjalan dari pantai menuju Pura Penem, sekarang sudah menggunakan mobil pickup. Dan barisnya itu masih tetap dipentaskan cuman dengan anggota yang sedikit. Nah, dengan keberadaan ini tentunya keberadaan baris bendega ini jarang diketahui oleh masyarakat luas, dan juga masyarakat lokal pun sangat agak jarang juga mengetahui, karena ini dilakukan hanya oleh beberapa orang dalam satu kelompok nelayan. Nah, inilah yang menyebabkan bagaimana terjadinya degradasi budaya, terkikis jadinya budaya itu, padahal ini sebenarnya merupakan ikon dari Desa Cemagi sendiri. Yang terkenal itu adalah baris klemat atau baris bendega ini. Dulu dilaksanakan setiap purnama kapal. Itu dilaksanakan dan juga menggunakan sarana upacara yang banyak sekali dan ada namanya pekelem yang diaturkan di pantai-pantai dan juga di Pura Pendem. Sekarang pelaksanaannya itu upacaranya masih tetap tidak berubah, namun pelaksanaannya sudah mulai dikurangi dari segi jumlah personil dan dari segi prosesinya, tapi tetap.
3: Kalau untuk makna filosofi yang terkandung dari tari baris bedega dan nilai-nilai yang ingin diwariskan kepada generasi-generasi ini seperti apa pemaknaannya, Bli Madi?
4: Semua menyebutkan bahwa baris klemat ini adalah sebagai wujud syukur dari para petani atas hasil panen yang melimpah. Itu ada istilahnya odalan segaro. Itu semua alat-alat yang dipakai dalam melaut, semua itu diupacarai. Dan juga sebagai simbolisnya adalah kita mengaturin pekelem. Pekelem itu sesajen, dan juga ada yang menggunakan bebek, ada yang menggunakan babi guling. Itu dengan sesari, dengan ada aturan sesari berapa kepeng, berapa rupiahnya itu ada di sana, di dalamnya. Tentu itu tidak bisa diubah karena itu sudah turun-temurun. Itu filosofinya, bagaimana kita mengaturkan terima kasih kepada dewa yang berada di laut, dan juga kita mengupacarai sarana-sarana yang kita pakai melaut agar kita selalu selamat dan mendapatkan hasil yang melimpah.
3: Kalau saat ini Bli Madi melihat perkembangan zaman atau mungkin perubahan-perubahan yang ada, generasi muda di sekitar Desa Cemagi ini seperti apa perannya untuk membantu sustainability-nya lah, atau keberlanjutan tari baris gede ini agar tetap lestari seperti itu tanpa menghilangkan nilai sakral yang ada dalam proses dan juga dalam pemaknaan tari ini, Bli?
4: Kalau peran generasi muda di Desa Cemagi, tentunya saya sendiri sebagai generasi muda di Desa Cemagi, kalau ini pun dibangkitkan dan mulai besar lagi gaungnya, akan sangat berbeda lagi nilainya dan juga menompang dari Desa Cemagi ini. Berkaca dari itu, karena Desa Cemagi ini diimpit oleh desa-desa yang besar, Desa Munggu sudah terkenal dengan mekoteknya, Tanah Lot di sebelah barat, Canggu di sebelah timur, besar-besar sekali. Cemagi berada di tengah-tengahnya yang jarang sekali orang ketahui. Maka dari itu, saya sebagai generasi muda dan juga dengan Karang Taruna dulu, pada saat tahun 2015 ada Lomba Desa, itu ditampilkan dari baris Leman, baris Pendego ini. Itu masih saya sendiri di Sanggar ini sebagai penggagas untuk pengiring tabuhnya, dan penarinya itu masih menggunakan nelayan-nelayan yang asli.
3: Harapannya Bli Madi untuk nantinya tari baris bendega ini yang tidak hanya dikenal sebagai bagian dari tradisi, tapi juga semakin mendapat pengakuan dan apresiasi, entah kita harapkan di tingkat nasional, seperti apa Bli harapannya?
4: Saya berharap nanti ke depannya tradisi ini bisa gaungnya lebih gede, bisa diketahui oleh masyarakat luas bahwa setiap purnama ini, bulan ini, nanti akan ada pertunjukan baris nego di Desa Cemagi. Itu harapan saya sangat besar sekali, agar Desa Cemagi itu tahu, oh Desa Cemagi, personal brandingnya sudah ada, Desa Cemagi, oh di sana ada baris nego, sudah. Saya hanya ingin itu aja. Masalah nilai ekonomi dan lain sebagainya itu bukan untuk saya pribadi, tapi mungkin bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat luas, karena ini berkaitan dengan pariwisata budayanya. Nah itu yang saya harapkan, karena dari baru saya mencetuskan ingin mengorbitkan ini, sudah banyak bermunculan dari bendesa adat dan lain sebagainya bermunculan. Kita punya kok tradisi ini, kita punya kok tradisi ini. Nah dari sinilah mulai meremet dia kesadaran masyarakat itu. Banyak masyarakat yang ketemu dengan saya, kita punya loh tradisi ini, gak bisa ini dibangkitkan. Nah seperti itulah, ini yang memang saya harapkan.
2: Pendengar, tarian ini menjadi bagian dari rangkaian upacara keagamaan yang hanya dipentaskan pada waktu-waktu tertentu sesuai dengan ketentuan adat. Kesakralan tersebut menjadikan proses regenerasi penari, pelatihan hingga pelaksanaan pementasan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tetap berpedoman pada nilai-nilai tradisi. Dengan demikian, Pelestarian tari baris klemat tidak hanya menjaga sebuah tarian, melainkan juga mempertahankan nilai sejarah, spiritualitas, dan jati diri masyarakat Desa Cemagi untuk generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita terkait warisan budaya tak benda, tari baris bendega di Desa Cemagi, Badung, Bali, produksi RRI Denpasar. Saya Natalia Meka, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Denpasar kita beralih ke RRI Nunukan dengan tema Harmoni di Perbatasan, kisah NTT dan Tidung Nunukan berikut ini.
5: Dari RRI Nunukan, saat ini saya bersama dengan Pak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Saudara pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini ya sekali lagi kita mengangkat topik yang sangat menarik, harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan. Sebuah potret kebersamaan yang telah terjalin ya sejak dahulu dan juga menjadi kekuatan dalam keberagaman. Dan untuk membahasnya kali ini juga sudah hadir bersama kita sosok yang sangat memahami jejak sejarah dan juga dinamika sosial budaya di daerah ini. Beliau adalah Bapak Listran SAP MAP, seorang sejarawan Nunukan yang selama ini aktif menggali, merawat dan juga menyuarakan nilai-nilai sejarah serta kearifan lokal masyarakat perbatasan. Halo, selamat sore Pak Listran.
6: Selamat sore.
5: Gimana kabar hari
6: baik
5: ini?
6: Baik aja, kebetulan hari cerah nih.
5: Iya, sangat cerah sekali Nunukan ya. Siap. Terima kasih sekali lagi sudah mau hadir untuk berbincang langsung bersama di sore ini. Baik Pak Listran, sebagai sejarawan nih, bagaimana Bapak melihat awal mula masyarakat NTT datang dan juga menetap di Nunukan?
6: Baik, terima kasih. Memang Nunukan ini kalau dilihat kan kota persinggahan ya. Jadi lahirnya Nunukan ini memang sudah disebut transit ya. Nah, dan konsep transit ini ya tentunya kan beberapa suku. Suku yang memang mendiami Pulau Nunukan ini itu memang suku Tidung ya, asli. Jadi memang sudah ada sejak 1849. Dan ini memang di bawah naungan Kerajaan Bulungan ya, pulau ini. Kemudian suku yang memang juga datang di awal itu memang NTT ya, yaitu suku dari Lambata.
5: Memang dari Lambata.
6: Dari Lambata. Dari suku Larantuka. Jadi beliau ini sebenarnya kerja di perusahaan Malaysia. Nah, karena perbatasan ini tadi, maka masuk juga perusahaan Belanda ya di Nunukan 1928. Maka beliau itu diambil, ditarik sebagai pekerja. Nah, dari pekerja itu memang sudah menjadi budaya ya, suku Tidung ini kan suku yang ramah ya Mbak. Artinya siapapun yang datang, karena memang sudah dari sananya memang sikap beli itu sangat toleransi tinggi, ramah, tidak memandang suku, maka keterbukaan itu ada. Nah, tidak memandang lagi suku agama apapun. Nah, sehingga memang dari situlah sudah menetapnya suku Timur ini tadi. Nah, di daerah perbatasan ini memang awalnya suku Timur itu datang sekitar 1930-an ya.
5: 30-an.
6: Iya. Jadi itu memang namanya Anton Tarawayu. Beliau itu. Jadi beliau itu nanti juga akhirnya akan menikah dengan suku-suku Tidung yang juga cucu-cucunya nanti juga
5: beranak cucu ya.
6: Jadi di sini
5: akhirnya ya. Campuran di sini ya.
6: Betul.
5: Nah, bagaimana peran masyarakat asli seperti suku Tidung ini dalam menerima para pendatang dari NTT pada masa itu? Apakah langsung aja diterima atau gimana?
6: Ya, memang mulanya ya, Pak, suku Tidung ini kan ada yang namanya pembakal ya, kepala kampungnya. Siapapun yang datang di Nunukan pada waktu itu harus melapor dulu, karena ini kan daerah transit ya, daerah yang cukup rawan pada waktu itu Mbak. Jadi memang harus melapor dulu. Nah, tetapi bukan berarti mereka harus melapornya juga pun harus ditolak, tidak. mereka itu ingin tahu aja, ingin apa, ingin menetap. Nah, memang rata-rata suku Timur ini kan, Pak, menetap bekerja ya. Memang dari tahun ke tahun konsepnya kan mau ke Malaysia nih, tetapi karena sudah nyaman di Nukan bekerja, nah, jadi akhirnya suku Tidung ini ya menerima dengan baik. Ya, dengan sikap sopan santun mereka itu, jadi sampai hari ini, Mbak, itu kolaborasi perkawinan tuh ada. Bahkan saya hari ini salah satu dari yang terjadi ya, hubungan erat itu tadi gitu, Mbak. Jadi keramahan suku Tidung ini sangat luar biasa, Mbak.
5: Karena Pak Listran ini kan NTT, campuran NTT campur, dan juga Tidung ya.
6: Iya, jadi Tidung Bulungan gitu. Tidung jadi Bulungan, memang ya? Bersatu gitu. Jadi itu yang bahkan sampai hari ini banyak, Mbak. Banyak nih. Jadi hampir rata-rata itu memang sudah rumah tangga ya. Jadi memang gambarannya toleransinya ini tinggi, Mbak. Gotong royongnya itu tinggi. Jadi yang tadi kalau ditanya bagaimana keperannya ya, memang NTT ini juga ya apa ya, menyesuaikan bagaimana adat budaya yang ada di sini, mereka bisa menyesuaikan gitu, Pak.
5: Baik, Pak Listran, apa ini nilai-nilai budaya Tidung yang paling berperan dalam menciptakan harmoni di tengah keberagaman ini, Pak Listran?
6: Iya, dari suku Tidung ini pertama, Mbak, toleransinya tinggi ya. Jadi memberikan kesempatan juga kepada suku-suku Timur ya, kalau ada kegiatan acara misalnya nih, acara budaya NTT. Tetapi tentu juga dari NTT ini minta izin. Nah, harus, ini salah satu ya. Ini salah satu keharusan. Maksudnya semacam ritual minta izin kepada suku Tidung bahwa memang pamit lah gitu, Mbak. Karena bagaimanapun juga ini kan bumi Nunuk ya, bumi Nunukan gitu yang dipenghuni oleh suku Tidung. Jadi diberikan kesempatan acara-acara budaya. Kadang-kadang kan acara Timurnya ada budaya perang gitu. Jadi kan minta izin, Mbak. Jadi itu sangat luar biasa ya, memberikan kesempatan. Bahkan hari ini, Mbak, kolaborasinya tuh ada. Akan
5: seperti
6: menciptakan
5: itu?
6: Tari-tarian itu tadi. Iya, jadi memang sangat apa ya, dari awalnya itu sudah memang sudah menyatu, Mbak. Sudah menyatu. Jadi tinggi sekali budaya Tidung ini untuk menghormati suku-suku yang lain. Itu bukan hanya suku Timur aja, tetapi peran yang ada itu memang suku Timur ini selalu meminta izin kepada suku Tidung yang tetuanya ya, yang kepala adatnya, untuk minta ritual, minta izin, jangan sampai ada apa-apa. Karena kepercayaan dan keyakinan orang NTT itu di mana bumi dipijak itu,
5: di situ langit dijunjung ya. Harus menghargai.
6: Iya, harus menghargai. Ya.
5: Baik. Dan dalam catatan sejarah nih selama ini ya, warga NTT berada di sini nih, apakah pernah ada gesekan antar kelompok gitu?
6: Iya, itu nggak pernah ada, Mbak. Sampai hari ini gesekan ada, ya? Bagaimana mau bergesek, Mbak? Ini kan berkeluarga kayak nih.
5: Keluarga semua sudah
6: kayak keluarga, Mbak. Jadi ya konsepnya nih, Mbak. Timur ini kan hobi berkebun ini, Mbak. Jadi rata-rata memang suku Tidung ini hidup di pinggir sungai, Mbak. Jadi memang apa ya, saling berkolaborasi. Jadi yang membuka hutan itu rata-rata awalnya itu suku Timur, Mbak. Jadi sudah menjadi seperti saudara, akhirnya, Mbak, itu sudah berkeluarga. Dan rata-rata itu, Mbak, itu sudah orang Timur yang lama. Ini sudah banyak anak-anaknya yang sudah jadi suku Tidung Timur itu tadi. Dan memang erat sekali, Mbak. Kalau gesekan tuh nggak pernah ada, Mbak. Nggak pernah. Bahkan bersatu, Mbak. Bahkan dia mengakui bahwa Tidung tuh dia bersatu dengan Timur gitu. Karena bagaimana mau bergesek, Mbak? Jadi mereka itu satu keluarga. Dan Timur juga, Mbak, saling menghargai, Mbak. Saling menghargai, tidak ada gesekan apapun. Kalaupun ada, dia tetap menghormati bahwa ini bumi suku Tidung. Jadi dia harus minta izin, minta pamit apapun. Makanya, Mbak, kenapa tidak ada gesekan? Karena awal tadi sudah menghormati, kecuali tidak ada tadi, Mbak. Pasti ada kan gitu. Nah, ini memang supaya tidak ada apa ya, kegesekan, supaya tidak saling apa. Jadi mereka tetap minta izin apapun dalam kegiatan acara ritual NTT ataupun acara-acara budaya begitu. Jadi tidak ada pernah gesekan sampai hari ini, Mbak. Enggak ada gesekan.
5: Sampai hari ini ya.
6: Enggak ada.
5: Tetap aman semuanya.
6: Tetap aman, Mbak.
5: Dan ini Pak Listran, bagaimana ini di tengah perkembangan zaman saat ini dan juga arus globalisasi, apakah nilai kebersamaan ini masih terjaga juga dengan baik?
6: Iya Mbak, jadi salah satu contoh gini Mbak, ketika ada adat perkawinan ya, dari suku Tidung ini kan sering mengarahkan adat Jepen ya,
5: Jepen.
6: Itu budaya yang memang sudah dari sananya. NTT ini juga Mbak, kalau dia turunkan pengantinnya dari rumah, dia juga tetap mengadakan budaya NTT Mbak. Jadi saling ini menghargai, dan di tengah-tengah globalisasi ini memang Mbak terpadu aja semua. Jadi saling apa ya menghargai itu tadi Mbak. Konsepnya semua diberikan kesempatan Mbak. Suku Tidung itu memberikan kesempatan sepanjang itu menghormati dengan budaya-budaya NTT dan tidak apa ya, saling menyinggung itu nggak ada Mbak sampai hari ini. Sangat luar biasa itu budayanya sejalan. Karena di tengah-tengah perbatasan kita ini Mbak, yang pengaruhnya kuat nih, NTT tetap sinergi dengan suku Tidung itu, budaya masing-masing tetap mempertahankan. Hebatnya lagi Mbak, suku Tidung itu memberikan kesempatan bahwa silahkan sepanjang itu memang budaya Anda dan tidak apa ya, tidak ada gesekan-gesekan yang menyinggung perasaan suku-suku Tidung atau tadi. Ya tentunya kalau saya nih Mbak juga pun dari bagian dari NTT itu melihatnya enggak ada yang harus kita gesek begitu, karena itu kan tadinya itu tadi semua kegiatan NTT itu penghormatannya sangat tinggi, tetuanya itu yang harus dipanggil minta duduk, bahkan dihadirkan Mbak, dihadirkan untuk menyaksikan itu, dan pernah diadakan acara itu Mbak, itu berapa suku itu dihadirkan penghormatan waktu itu, acara bakar lilin itu yang NTT itu dihadirkan suku-suku Tidung, dan itu sangat kuat Mbak.
5: Luar biasa, saling menghargai
6: saling
5: pastinya
6: menghargai.
5: Dan apa ini tantangan terbesar yang dihadapi oleh generasi muda dalam mempertahankan harmoni budaya di wilayah perbatasan seperti Nunukan ini,
6: ya, ini kan zaman globalisasi Mbak ya, zaman HP ya. Ini tentunya informasi ini kan tidak mudah harus kita telan mentah-mentah anak muda ini Mbak. Kadang gesekan-gesekan tadi itu Mbak, maksudnya ketika ada hal-hal satu anak-anak muda misalnya berteman-berteman, berkelahi di video, lalu informasinya ini dari suku, nah itu yang Mbak harus kita jaga. Sebenarnya itu tadi peran semua elemen itu penting Mbak, bukan hanya suku Tidung dan Timur saja sebenarnya. Jadi semua peran ini dari aparat juga harus sinkron, bisa menjaga harmoni itu, karena Mbak ini zaman global ini zaman terbuka akses informasi yang cepat begitu Mbak. Nah entah informasi itu benar atau tidak, itu kan takutnya ditangkap mentah-mentah dari suku ini. Tetapi alhamdulillah Mbak, sampai hari ini sekalipun zaman ini, mudah-mudahan lah kami mendoakan Nunukan ini aman terus ya, tidak ada hal-hal yang begitu zaman canggih gitu.
5: Semoga ya.
6: Semoga.
5: Dan terakhir nih, apa nih pesan Bapak kepada masyarakat Nunukan agar harmoni antara NTT dan juga Tidung ini tetap terjaga dan juga menjadi contoh bagi daerah lain, Pak Risa?
6: Ya Mbak, jadi memang yang terpenting gini Pak, saya ingin sampaikan bahwa suku NTT ini sebaiknya memang berkolaborasi Mbak dalam meningkatkan budaya Mbak. Maksudnya antara suku Tidung dan NTT ini bagaimana tari-tariannya itu bisa berkolaborasi ya. Maksudnya bisa tampil di ajang-ajang tingkat provinsi misalnya, di ajang nasional, bahkan kita ini yang di perbatasan ini Mbak.
5: Ya?
6: Jadi itu harapan saya melalui dua suku ini ya, menciptakan budaya yang satu Mbak, bisa menciptakan hal yang baru kan begitu Mbak. Okay. Seperti itu.
5: Baik, terima kasih Pak Listran untuk obrolan singkat kita sore hari ini. Dan juga demikian perbincangan singkat saya dengan sejarawan Nunukan Bapak Listran SAP MAP, sejarawan Nunukan, mengangkat topik tentang harmoni di perbatasan, kisah NTT dan Tidung di Nunukan.
0: Beranda Asta Cita.
1: Dari RRI Nunukan kita beralih ke RRI Merauke dengan tema melestarikan budaya dengan membaca berikut ini.

0: Selamat sore pendengar, jumpa lagi di program Beranda Asta Cita, produksi RRI Merauke di sore hari ini. Dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian dengan paket yang sudah kami siapkan untuk Anda semuanya, terkait juga dengan judul kita, yaitu pelestarian budaya. Nah pendengar, bicara tentang budaya tentu banyak sekali, ada adat istiadat dan juga kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang yang ada di suatu tempat itu sendiri. Dan kali ini pendengar, ya, bicara tentang budaya, kita akan berbicara tentang budaya membaca pendengar. Saat ini saya sedang berada di perpustakaan daerah Merauke, dan saat ini pun saya sedang bersama Bapak Yeremias Minip. Ya, di mana beliau adalah Kepala Seksi Pembudayaan Gemar Membaca di Perpustakaan Daerah Merauke. Ya, selamat sore Pak Yeremias.
1: Ya, selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Pak?
1: Ya, baik.
0: Ya, Pak Yeremias, ini bisa diinformasikan dulu terkait juga dengan perpustakaan daerah di Kabupaten Merauke ini sendiri. Ya. Apa saja yang ada di dalamnya ini, Pak?
1: Baik, selamat sore pendengar di mana saja berada. Dinas Perpustakaan Daerah Merauke, kita di bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita di Jalan Raya Mandala yang bangunan tingkat. Untuk perpustakaan daerah sendiri, kami di sini programnya kita pelayanan pengunjung, baik itu anak sekolah, mahasiswa yang mau kerja tugas, mau membaca atau apapun, di sini kami sediakan di dalam dengan internet gratis, ada komputer, bisa kerja tugas. Di samping itu kami juga ada pelayanan buku digital. Nah, ini untuk diketahui oleh masyarakat di Kabupaten Merauke juga bahwa perpustakaan daerah kami punya cukup buku dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Jadi kalau masuk di perpustakaan daerah, kami di sini yang di lantai bawah khusus untuk anak sekolah. Kalau yang di atas itu terkhusus untuk umum sama mahasiswa.
0: Di perpustakaan daerah ini sendiri terkait juga dengan minat baca untuk para warga dan juga para murid ataupun juga para mahasiswa yang datang ini, apakah datang hanya untuk mencari tugas atau apa ini, Pak?
1: Baik, selama ini yang kami lihat, yang sekarang ini kebanyakan tuh mereka datang untuk kerja tugas, terutama mahasiswa. Okay. Mahasiswa itu terkait dengan skripsi, mereka ada cari referensi, referensi-referensi untuk skripsi mereka. Terus terkait dengan tugas, kalau yang SMA, SMP, SD itu kebanyakan terkait dengan tugas. Tugas terus, karena mungkin tidak punya paket data, mereka biasa datang numpang di takan seperti itu.
0: Ya, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan daerah selain hanya di tempat saja, apakah ada kegiatan-kegiatan di luar seperti itu, Pak?
1: Baik, terima kasih. Kami perpustakaan daerah punya program. Programnya itu perpustakaan keliling. Jadi perpustakaan keliling itu kami fokusnya ke SD, SD, SMP, dan SMA. Nah, itu yang kami program rutin sebenarnya setiap tahun. Itu yang kami lakukan, terutama ke SD karena kita menumbuhkan minat baca dari usia dini.
0: Ya, Pak Yeremias, terkait juga dengan pelestarian budaya ya yang disampaikan tadi, terkait juga dengan minat membaca. Kenapa pelestarian budaya ini penting bagi generasi-generasi muda seperti saat ini?
1: Bagi generasi muda, khususnya di Papua Selatan ya, budaya adalah jangkar identitas sebenarnya. Jangkar identitas yang di tengah derasnya modernisasi. Pemahaman terhadap nilai adat seperti filosofi hidup suku Marin khususnya memastikan pemuda kita tidak kehilangan jati diri dan tetap menghormati tanah leluhurnya seperti itu.
0: Kalau bisa diceritakan juga, ini bagaimana cara masyarakat untuk menjaga tradisi agar tidak punah? Karena ini juga kan termasuk dalam pelestarian daerah ini, Pak.
1: Masyarakat terutama para tua-tua adat ya harus konsisten melakukan transfer pengetahuan kepada generasi penerus melalui penuturan lisan, mengaktifkan sanggar seni kampung, dan tetap mempraktikan ritual adat dan momen-momen penting di kehidupan.
0: Pak Yeremias, kita tahu bahwa sekarang di tengah era modernisasi dan juga globalisasi saat ini, minat baca untuk datang ke perpustakaan sedikit demi sedikit sudah mulai agak ditinggalkan, seperti itu Pak. Bisa diceritakan sebenarnya keunggulan dari membaca lewat buku dengan membaca lewat internet ini sebenarnya apa ini Pak?
1: Menurut kami, ini saya jelaskan dulu. Nah. Kalau dulu saya, sebelum ada HP, saya membaca satu buku, ketika saya membaca, saya masih bisa ingat. Oh ya, saya membaca ini. Tapi kalau sekarang, anak muda sekarang tuh pakai HP. Mereka lihat langsung ini. Tapi kalau kita membaca itu lebih untung daripada kita lihat menggunakan teknologi yang sekarang, karena lebih beda
0: sama scroll.
1: Dia cuma scroll ini. Tapi kalau membaca itu langsung dia sambil baca sambil ingat di dalam pemikirannya sampai kapanpun, seperti itu
0: ya. Iya. Oke. Ya, ini yang saya lihat ataupun juga yang saya dengar saat ini perpustakaan daerah juga sedang mengembangkan kamus bahasa Marin ini Pak. Ya, ini bisa diceritakan sampai saat ini sudah sejauh mana?
1: Oh ya, baik. Terima kasih. Kami dari perpustakaan daerah, kami ada kerjasama dengan pihak dari toko adat. Mereka yang susun. Sementara ini perkembangannya sudah selesai, cuman masih koordinasi dengan Balai Bahasa. Okay. Nah, untuk penerbitannya. Jadi sementara hak untuk penerbitannya harus dari Balai Bahasa yang usulkan ke Jakarta untuk proses itu. Jadi sementara masih di sebatas itu, belum untuk diterbitkan. Jadi sementara masih di yang membuatnya. Jadi kita ada kerjasama dengan toko adat yang bersangkutan, seperti itu.
0: Oke, jadi ini tinggal terkait juga masalah hak penerbitan, seperti ya. Itu ya. Dan kenapa ini dipandang perlu untuk membuat kamus bahasa Marin ini sendiri? Apakah ini terkait juga dengan masalah generasi muda yang untuk saat ini khususnya di Papua Selatan ya, di wilayah Kota Merauke sendiri, ya bahasa Marin ini apakah sudah ditinggalkan atau seperti apa?
1: Kalau kita lihat sekarang ya Pak, untuk bahasa ibu sendiri khususnya di Papua Selatan, Kabupaten Merauke, dia sudah bergeser jauh. Iya, kalau kita mau lihat ya, kita mau, mungkin karena pengaruh perkembangan teknologi yang ada, akhirnya bahasa ibu untuk pelestarian bahasa itu mulai hilang. Jadi khususnya untuk anak-anak muda sekarang nih, pergeseran bahasa ibu itu sangat jauh sekali.
0: Jauh sekali. Iya. Jadi ini memang dipandang perlu untuk membuat ini agar bahasa ini nanti akhirnya tidak punah. Pak Yeri, akibat dari suatu budaya kalau tidak dilestarikan ini seperti apa ini Pak?
1: Kita akan kehilangan identitas kita. Khususnya di Merauke ya. Punahnya budaya lokal, hilangnya kearifan menjaga alam Papua, itu termasuk pudarnya rasa hormat terhadap tanah adat, dan maksudnya krisis sosial akibat generasi muda yang kehilangan kompas moral budayanya.
0: Dan sebenarnya yang paling penting untuk menjaga budaya ya, khususnya terkait juga dengan bahasa, agar dilestarikan ini sebenarnya itu siapa Pak yang paling berhak?
1: Untuk melestarikan ini sebenarnya itu dari lingkungan keluarga. Iya, lingkungan keluarga. Nah, ini yang harus seperti di dalam rumah kita berbahasa atau menyampaikan kepada anak itu. Kalau bisa ada bahasa ibu yang disampaikan, itu salah satu untuk melestarikan dari lingkungan keluarga dulu di awal. Misalnya jalan, oh ini ada sagu, dihinangkan di atas meja, ini dari budaya kita seperti ini ya, mulai dari makan apa semua seperti itu, awalnya dari situ. Nah, kemudian kalau untuk menyangkut umum ya, itu sebenarnya juga tanggung jawab pemerintah sih. Yang harus betul-betul memperhatikan ini biar semuanya tidak punah, khususnya provinsi Papua Selatan, kabupaten. Karena kalau untuk kita bicara ini, orang bicara proyek paling besar, tapi kalau untuk barang kecil yang ini saja orang tidak perhatikan, padahal ini satu apa namanya, satu faktor yang bisa buat kita tuh mundur jauh dari kita punya kebiasaan adat istiadat yang ada.
0: Oke, jadi memang ini budaya bisa dibilang juga menentukan suatu ya. Daerah seperti apa ya. Baik, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk perbincangan kita di sore hari ini?
1: Baik, terima kasih. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada RRI Pro 1 yang sudah datang ke kami. Mungkin satu pesan saja untuk kita semua. Pertama, mari kita sama-sama jaga kelestarian budaya kita, khususnya di Provinsi Papua Selatan, di Kabupaten Merauke. Kita tidak bisa suruh orang lain yang melestarikan, kita sendiri yang harus mulai dari kita sendiri, karena ini salah satu dasar

0: Beranda Astacita.
1: Dari RRI Merauke kita beralih ke RRI Tanjung Pinang dengan tema Hasanah Melayu berikut ini.

pendengar, kampus memiliki peran penting tidak hanya sebagai tempat menuntut ilmu, tetapi juga sebagai wadah untuk menjaga, mengembangkan, dan juga memperkenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda. Upaya penguatan khazanah budaya Melayu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam kian nyata. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya Laboratorium Khazanah Melayu oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Diresmikan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Kamarudin Amin pada 25 April lalu, laboratorium ini diharapkan dapat menjadi pusat pengkajian, pelestarian, dan juga pengembangan budaya berbasis nilai-nilai keislaman. Dan seperti apa sebenarnya Laboratorium Khazanah Melayu ini? Bersama saya ada penanggung jawab Lab Khazanah Melayu Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Ada Bapak Romi Akmal MSI yang sudah bersama kita. Kita akan mendengarkan bagaimana sih cerita sebenarnya latar belakang berdirinya laboratorium.

0: Memang ini salah satu upaya untuk kami, terutama di akademisi, itu mendukung visi kampus. Karena visi kampus itu adalah unggul, keislaman, dan kemelayuan. Jadi salah satu upaya untuk bagaimana visi ini tetap bisa berjalan dengan maksimal, ya, baik itu tidak hanya di kampus maupun penerapannya kepada mahasiswa, maka dibangunlah Labor Khazanah Melayu ini. Labor Khazanah Melayu ini dibangun dalam upaya untuk melestarikan budaya-budaya Melayu yang bisa diterapkan melalui materi kuliah, kemudian praktek-praktek tradisi, ya, kemudian juga dalam hal pengenalan simbol-simbol kemelayuan tadi.
1: Oke, berarti itu memang dipakai untuk itu. Terus apakah ada jurusan ataupun prodi yang berhubungan dengan lab ini nih, Pak?
0: Oke, untuk jurusan itu tidak ada. Kita lebih kepada sejauh ini masih ke mata kuliah. Jadi untuk mendorong jalannya visi kemelayuan itu, kita dengan mata kuliah seperti Tamadun Melayu, kemudian kajian naskah Melayu, dan mata kuliah-kuliah yang berbau kemelayuan yang disesuaikan dengan prodi. Nah, seperti itu. Itu adalah salah satu upaya kita untuk kemudian mengembangkan khazanah Melayunya melalui pendidikan tadi, pembelajaran.
1: Oke, okay. Lalu bagaimana nih, apa aja yang ada di dalam lab ini, Pak?
0: Oke, awalnya kita terinspirasi dari lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi kita berpikir bagaimana simbol-simbol kemelayuan yang ada di lembaga adat itu bisa diaplikasikan di kampus seperti itu. Sehingga terinspirasilah oleh kami untuk membangun peterakna awalnya. Jadi peterakna Melayu, dan alhamdulillah kita ketemu dengan orang yang tepat, ya. Namanya Tok Januar, kami sebut saja. Beliau kemudian mengkonsepkan hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun peterakna Melayu itu, dan alhamdulillah selesai. Kemudian kita menyediakan pakaian-pakaian tarian Melayu, baik tarian persembahan dan tarian-tarian lainnya. Kemudian kita menyediakan pakaian pernikahan tradisional Melayu seperti itu, pakaian-pakaian adatnya. Dan di situ juga tentu ada banyak sekali buku-buku berbau kemelayuan, jurnal-jurnal yang hasil daripada penelitian-penelitian para dosen yang kemudian dikembangkan dalam bentuk buku maupun jurnal-jurnal seperti itu. Kemudian di situ juga kita menyediakan beberapa peralatan.

0: peralatan makan berhidang berlima. Ini kan salah satu bagian dari pelestarian WBTB ya kan. Jadi kita upayakan hal-hal yang berbau WBTB itu hadir dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa kita seperti itu kan.
1: Oke, okay. Berarti tadi kalau diceritakan tidak ada jurusan khusus untuk prodi yang berhubungan dengan ini. Lalu bagaimana cara mahasiswa kita memanfaatkan lab ini, Pak?
0: Oke, okay. Untuk mahasiswa memanfaatkan lab ini, karena lab ini terbuka untuk bahkan bukan hanya mahasiswa, dosen dan orang-orang umum, orang-orang luar, kita sangat terbuka sekali. Tapi untuk mahasiswa, pertama melalui pembelajaran, yaitu tadi kan mata kuliah tamadun Melayu, pokoknya yang berbau kemelayuan kita arahkan di lab ini, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan materi pembelajaran, tapi kemudian kita bisa memperkenalkan, ini loh salah satu misalnya simbol warna dari Melayu itu, kemudian ini loh apa nama pecok rebung itu, ini maknanya peternaknya ini sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa kemudian memperlihatkan mereka. Ya, misalnya kalau ada mata kuliah kemudian tentang tradisi makan berhidang berlima, ya, kita akan langsung tunjukkan dan kita praktekkan, sehingga memang penerapan ilmu itu lebih berdampak seperti itu, dan mereka lebih merasa nyaman, ya, belajarnya lebih nyaman karena dengan praktek sekali. Termasuk juga dengan mata kuliah pernikahan, tradisi adat-istiadat pernikahan Melayu seperti itu. Ya, mereka akan benar-benar menikmati materi dan suasananya seperti itu, Kak. Jadi itu sistem penerapan kita.
1: Oke, okay. Berarti sejak berdiri pada April lalu hingga saat ini kegiatan yang sudah dilakukan di lab itu apa aja nih?
0: Alhamdulillah, mulai dari berdiri sampai hari ini cukup banyak kegiatan yang kami coba buat dalam upaya pelestarian budaya ini, budaya Melayu khususnya. Mulai dari pertama, saya ingat betul kegiatan tentang pelestarian tradisi lisan, ya, seperti pantun, pelatihan gurindam, syair, talibun dan sebagainya seperti itu. Kemudian kemarin alhamdulillah ketika Waka 2 Dato' Alam Mahfuz mendapat fasilitas pemajuan kebudayaan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Pulau Riau, kemudian kita juga buat kegiatan di situ tentang pelatihan berzanji untuk pemuda Melayu di Pulau Riau. Kemudian juga kemarin kita buat FGD tentang kondisi sosial masyarakat maritim, terutama masyarakat pesisir di Pulau Riau, seperti itu. Dan tentunya kegiatan-kegiatan praktek yang rutin lah kita lakukan di labor itu. Seperti itu, Pak.
1: Berarti bisa jadi ini lab kita tidak hanya terbuka untuk mahasiswa, tapi juga orang-orang luar bisa untuk menikmati lab ini.
0: Betul. Jadi lab ini kami welcome sekali, Kak. Jadi siapapun masyarakat yang ingin tahu, yang ingin belajar, yang ingin mengenal, ya, maka kita tamu-tamu dari Malaysia, Singapura itu kita akan awal arahkan kepada labor. Karena mereka sangat senang sekali untuk berfoto-foto dan sebagainya seperti itu. Dan ketika pas momennya ada anak-anak sedang latihan, mereka akan ikut sering menikmati momen-momen latihan seperti itu.
1: Okay. Ini untuk teknologi digital sendiri nih, dari pihak kampus sendiri melalui lab ini bagaimana memanfaatkannya untuk memperkenalkan kembali kepada masyarakat kita?
0: Oke, alhamdulillah di kampus kita itu ada smart TV yang sudah layar sentuh, Kak, ya. Jadi memang itu sangat bermanfaat sekali untuk kita dalam pembelajaran dan praktek perkuliahan. Di situ juga banyak sekali kita sudah siapkan bahan-bahan materi dan sebagainya yang tinggal diakses saja, seperti itu, tinggal digunakan. Kemudian kita juga menggunakan media sosial kampus yang kita siapkan khusus untuk unit Seri Melayu namanya. Di situ bisa diakses. Dan memang kalau hari ini untuk kegiatan-kegiatannya memang masih lebih banyak kepada web saya pribadi. Maksudnya, jadi saya lebih karena untuk pengelolaan web itu belum ada orangnya, Kak. Masih apa? Masih kita carilah tim-timnya. Memang saya lagi berfokus juga sih mencari tim-tim yang bisa kemudian membangun lebih luas, mulai itu jejaringan, pembelajaran dan sebagainya dengan teknologi digital ini. Kemarin juga kita sudah kolaborasi dengan Andalas terkait dengan mendigitalisasikan manuskrip-manuskrip seperti itu. Kita coba berkoordinasi tentang alat-alatnya dan sebagainya seperti itu. Jadi sejauh ini kita berupaya untuk memaksimalkan media sosial untuk mengenalkan tentang budaya Melayu di kampus kita.
1: Oke, harapan kedepannya untuk di lab kita sendiri nih, untuk lebih berkenan kepada masyarakat supaya dapat menikmati juga tentang lab ini, apa nih bang kedepannya?
0: Oke, pertama tentu kami ingin mengoptimalkan peralatan-peralatan yang ada di dalam itu, yang masih belum lengkap, kita usahakan untuk melengkapinya. Karena kebetulan kemarin waktu didatangi asesor, mereka sangat senang dan mereka mengusulkan untuk lebih memaksimalkan peralatan-peralatan tradisi seperti makan, kuliner-kuliner, alat-alat masak dan sebagainya. Kemudian harapan yang kedua, tentu lab ini tidak hanya sebagai tempat indah saja, tapi betul-betul dimanfaatkan oleh pelajar mahasiswa, SMA, dan dari perguruan tinggi manapun. Kita sangat terbuka untuk sharing, berbagi pengetahuan tentang kebudayaan Melayu. Kemudian untuk harapan kita dengan masyarakat, kami ingin berharap sekali ke depannya ya, masyarakat kita yang ingin kemudian melihat lab kita, yang ingin kemudian sharing, yang ingin memberikan tunjuk ajarnya untuk menambah pengetahuan pada kami, dosen-dosen dan para mahasiswa, kami sangat terbuka sekali seperti itu. Jadi kami berharap mungkin dan para tokoh-tokoh ada, tokoh-tokoh masyarakat yang ingin memberikan sumbangsi pemikirannya, baik itu melalui penseminar, pelatihan sebagainya, insya Allah kami akan usahakan memfasilitasinya.
1: Oke, tapi di depan ada target nggak sih yang ingin digapai untuk lab kita sendiri?
0: Oke, kalau target kami berharap targetnya lab ini menjadi pusat daripada kajian Melayu.
1: Oke, terima kasih Bapak Romi selaku penanggung jawab lab Khazanah Melayu dari STAN Sultan Abdurrahman, Provinsi Kepulauan Riau. Pelestarian budaya Melayu merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada penguatan nilai-nilai budaya lokal. Kampus telah menunjukkan komitmennya dalam menjaga eksistensi budaya Melayu agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Kedepan, sinergi antara Civitas Akademika, pemerintah, masyarakat, dan pelaku budaya diharapkan dapat terus diperkuat sehingga upaya pelestarian budaya Melayu tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan akademik dan sosial yang berkelanjutan. Demikian Beranda Asta Cita untuk edisi kali ini, produksi RRI Tanjung Pinang.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

dengar baru saja kita ikuti jalannya program perjaringan nasional Beranda Asta Cita ya, bersama RRI Denpasar, RRI Nunukan, Merauke, juga RRI Tanjung Pindang. Baik, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, dan kami harus pamit yang bertugas di siang hingga sore ini. Hari ini Kamis 16 Juli 2026, saya Roni, juga ada Mbak Dini ya. Selanjutnya nanti Anda bersama rekan-rekan di Ternate Malam. Ada Maisara akan mengiringi Anda di Ternate Malam hingga nanti di jam 12 malam. Jangan lewatkan, sebentar ada Warta Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia, Ternate. Selamat sore dan sampai jumpa.

101,8 program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar, Anda masih membersamai kami di Pro 1 RRI Ternate, di mana rekan kami Roni Sapan yang baru saja menemani Anda. Pendengar, saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sore, redaksi bidang pemerintahan Radio Republik Indonesia Ternate.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara, dari Jalan Sultan Kairo 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Pengalui Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2026. Seluruh prajurit di wilayah Korem 152 Babula diberikan warning keras untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal termasuk judi sabung ayam. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar Rila Maba di 88,5 MHz, pemancar Rila Marotai di 93,6 MHz, serta RRI Program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 bertempat di DPRD Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofianto Gubuh berikut ini.
1: Tahapan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
2: Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Penyampaian tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman pada rapat paripurna di DPR Kota Ternate. Dalam pidatonya, Tauhid mengatakan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Ternate merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses penyusunan APBD Kota Ternate.
1: Rancangan KUA memuat arah kebijakan fiskal daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Sementara itu, rancangan PPS memuat prioritas pembangunan daerah dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan demikian, kedua dokumen ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
2: Menurutnya, setiap kebijakan anggaran diarahkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendapatan, pengendalian dan efisiensi belanja, pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rancangan APBD tahun 2027. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1 triliun.
1: Rencana struktur APBD Kota Ternate tahun anggaran 2027, pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2027 ditargetkan sebesar 1 triliun 44 miliar 647 juta 142.825 rupiah.
2: Kata Tauhid, alokasi belanja tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah, pemenuhan standar pelayanan minimal, pelaksanaan ketentuan mandatori, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD. Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula, M. Salim Rasabesi, pihaknya memberi apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas hingga menyetujui ranperda tersebut. Menurutnya, persetujuan bersama ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Ia menyatakan berdasarkan laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 979,2 miliar dengan realisasi mencapai 957,5 miliar atau 97,79%. Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar 1,0 triliun dengan realisasi 938,6 miliar atau 93,43%. Namun berdasarkan realisasi, pemerintah daerah membukukan surplus sebesar 18,8 miliar ditambah realisasi pembiayaan neto sebesar 25,45 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2005 sebesar 44,3 miliar. Selain itu, ia menambahkan laporan keuangan juga menunjukkan saldo anggaran lebih akhir sebesar 44,3 miliar. Total aset pemerintah daerah mencapai sekitar 1,6 triliun dengan kewajiban sebesar 20 miliar dan ekuitas sebesar 1,6 triliun. Kemudian pada laporan operasional pendapatan tercatat sebesar 938 miliar. Sementara pada laporan arus kas saldo akhir kas di bendahara umum daerah tercatat sebesar 44,3 miliar. Ia pun juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar menindaklanjuti berbagai saran, masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan, baik melalui badan anggaran, komisi maupun pendangan fraksi. Dari sana, reporter Karno Sumudra melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, seluruh prajurit di wilayah Korem 152 Babullah diberikan warning keras untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal termasuk judi sabung ayam. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
4: Prajurit tidak ada yang bermain-main. Kalau kedapatan, Denpom akan kita tindak tegas.
5: Komandan Korem 152 Babula Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Maluku Utara agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal maupun judi sabung ayam yang mencoreng nama baik institusi TNI secara keseluruhan. Orang nomor satu di Makorem 152 Babula Ternate ini berjanji tidak akan mentolerir oknum anggota tanya yang terlibat, baik sebagai pemain maupun pihak yang membacking praktek perjudian sabung ayam atau kegiatan ilegal lainnya. Penegasan tersebut disampaikan langsung dan rem saat dikonfirmasi RRI di Makorem 152 Babula. Dan rem juga menegaskan, setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit akan diproses melalui mekanisme hukum dan disiplin militer sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
4: Sabung ayam ya, saya mengatakan kepada para anggota atau prajurit, tidak ada yang bermain-main. Nanti kalau kedapatan, nanti akan sama bersama dengan Denpom akan kita tindak. Ya, tindak tegas kita akan proses. Kalau memang di belakangnya ada terbukti, ada anggota TNI yang ikut-ikut sebagai backing dari sabung ayam.
5: Dan Rem 152 Babula Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin juga mengakui tindakan tegas yang diberikan tidak hanya menyasar pada pelaku yang terlibat langsung dalam arena sabung ayam, tapi juga para oknum yang terbukti menjadi pelindung atau membacking kegiatan ilegal. Lebih lanjut, Dan Rem menambahkan integritas dan disiplin merupakan harga mati bagi setiap prajurit TNI. Keterlibatan anggota dalam aktivitas perjudian dapat mencoreng nama baik institusi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik atau BMFT Universitas Hairun Unhair Ternate menggelar kegiatan bertajuk Expo Teknik di kawasan Cagar Budaya Benteng Oren. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Herlina.
6: Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate menggelar kegiatan bertajuk Expo Teknik di kawasan Cagar Budaya Benteng Oranye, Kota Ternate. Kegiatan yang memadukan pameran ilmiah, ekonomi, dan seni budaya ini dijadwalkan berlangsung mulai Kamis malam hingga Sabtu 18 Juli 2026. Kegiatan Expo Teknik ini mencakup berbagai rangkaian kegiatan keperempuanan serta pameran dari 7 himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ di bawah Fakultas Teknik, yaitu Arsitektur, Mesin Elektro, Tambang, Sipil Industri, dan Informatika. Bendahara Panitia Expo Teknik, Feni, menjelaskan bahwa pelaksanaan kegiatan ini telah melewati serangkaian proses perizinan yang matang. Panitia telah berkoordinasi dan menyurat ke berbagai instansi terkait, mulai dari Balai Pelestarian Kebudayaan Maluku Utara, Dinas Kebudayaan Kota Ternate, pihak TNI, hingga masyarakat sekitar.
7: Saya juga berharap dengan acara ini bisa menarikkan beberapa di orang-orang di luar sana, di mana telah memperkenalkan Fakultas Teknik tuh ada beberapa HMJ dan pameran-pameran, beberapa hal yang mungkin dong belum tahu, terus juga dan paling mungkin sama anak-anak sekolah SMA yang mau naik di jenjang-jenjang sekarang yang mau masuk kuliah, dorang mungkin kepo sama teknik tuh apa-apa saja, itu mungkin bisa mereka tertarik dengan beberapa fakultas di sini, jadi mereka bisa datang untuk lihat-lihat.
6: Sementara itu, Sekretaris Pengelola Benteng Oranye dari Dinas Kebudayaan Kota Ternate, Rinto Taib, menyatakan bahwa pihak pemerintah kota sangat mendukung pemanfaatan benteng untuk kegiatan publik, akademis, dan kebudayaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
8: Itu memberikan ruang yang luas bagi partisipasi publik, baik itu pemerintah, mahasiswa, termasuk mahasiswa sebagai ekosistem pemajuan kebudayaan untuk memajukan kebudayaan. Nah, di dalam implementasi kegiatan biasanya mahasiswa itu selain ada expo, gelaran expo UMKM, ada juga diskusi hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan intelektual. Ada juga yang berkaitan dengan seni budaya, kan ada pentas seni, tari, musik, dan lain-lain. Dan tentunya itu sangat positif bagi agenda pemajuan kebudayaan. Yang oleh karena itu maka menjadi kewajiban bagi Dinas Kebudayaan untuk mendukung.
6: Rinto menegaskan bahwa setiap izin yang dikeluarkan langsung oleh Kepala Dinas Kebudayaan selalu mempertimbangkan urgensitas dan batasan waktu agar tidak berdampak negatif pada lingkungan sekitar. Ia juga mengingatkan agar setiap penyelenggara acara mematuhi poin-poin penting dalam surat izin, terutama terkait komitmen menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan kawasan. Reporter Herlina melaporkan.
0: Selanjutnya saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami ajak Anda untuk mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate, bersama Prakirawan Justia. Silakan informasinya.
9: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Justia yang bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babula Ternate akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara Kamis 16 Juli 2026. Di mana secara umum kondisi cuaca pada malam hingga dini hari umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dengan arah angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 45 km/jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif antara 80 hingga 95%. Dan untuk kondisi cuaca pada besok hari diperkirakan secara umum masih berpotensi cerah berawan. Dan untuk informasi perkiraan tinggi gelombang signifikan perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat adanya potensi peningkatan kecepatan angin di wilayah perairan Maluku Utara. Imbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Terima kasih informasinya, Prakirawan Zosia. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN RRI www.kompas.co.id. Dari meja redaksi, saya Marissa Arab bersama Teknik Montase Bung Ariandi Upara dengan Des Editor Syakir Saleh undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Ternate. Anda baru saja mengikuti Warta Berita Sore Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk selanjutnya, pendengar, khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah, kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Haji Muhammad ZA dengan surah Al-Baqarah ayat 283 dan seterusnya menjelang kumandang azan maghrib pada pukul 18:45 waktu Indonesia Timur. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

واعلم أن الله عزيز حكيم.

واعلموا أن الله غني حميد.

Saudara Allahazim, suci Allah dengan segala firman-Nya. Pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah, saatnya kumandang azan Maghrib dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah, dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, pukul 19 waktu Indonesia Timur. Di Ternate malam hari ini, kami ajak Anda untuk mengikuti cek fakta. Pendengar, viral di media sosial sebuah unggahan menyebut Polri membatalkan penetapan mantan Jampitsus Febri Adriansyah sebagai tersangka berdasarkan hasil penelusuran Kementerian Komunikasi dan Digital. Unggahan tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Hasil penelusuran menunjukkan narasi tersebut merupakan informasi palsu atau hoax. Informasi beredar melalui unggahan Facebook yang mengklaim Mabes Polri mencabut status tersangka Febri Adriansyah. Narasi kemudian ramai dibagikan dan menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Klaim tersebut tidak didukung fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Hingga kini tidak ada pernyataan resmi mengenai pembatalan status tersangka Febri Adriansyah, di mana faktanya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Penetapan tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Perkara mencakup dugaan korupsi tata kelola batu bara pembangkit listrik tenaga uap PT Asabri dan PT Krakatau Steel. Penetapan status tersangka dilakukan Polri pada 11 Juli 2006. Status tersangka ditetapkan tidak lama setelah Febri Adriansyah mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Sampai saat ini tidak ada keputusan resmi yang membatalkan penetapan tersebut. Masyarakat diimbau lebih cermat menyaring setiap informasi yang beredar melalui media sosial maupun aplikasi percakapan. Penyebaran informasi yang belum terverifikasi berpotensi menyesatkan masyarakat dan menimbulkan disinformasi. Maka dari itu, setiap informasi perlu dipastikan kebenarannya sebelum dibagikan kepada orang lain. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, produktif lagi tentunya malam Jumat Anda yang penuh dengan keberkahan. Kami ajak Anda untuk mengikuti kiprah desa bidang agama Islam, di mana topik yang nantinya akan dibahas moderasi beragama, hidup adalah pilihan bukan kebetulan, dan juga bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pendengar yang nantinya bakal bergabung ya di 0921312521 atau di 0811 400 1082 untuk kartu Halo Pro 1, dan juga di WhatsApp kami 0821203751. Dan sudah hadir Ketua Komisi Dakwah MUI Maluku Utara, seperti biasa Bapak Dr. Andes Haji Basir Ishak MPDI, yang nantinya akan memandu kiprah desa bidang agama Islam. Baik, kita menyapa dulu bosnya kita ini. Halo. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Iya.
1: Ini dia.
0: Baik. Iya. Oke. Okay. Live ya. Mau lihat Echa buka kape?
1: Live.
0: Oke. Okay. Barang Echa toh?
1: Iya. Kalau dengan Echa harus live malam hari ini, aduh.
0: Oke, okay, siap Ustaz. Masyaallah. Silakan. Hidup adalah pilihan, bukan kebetulan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Echa, malam ini malam Jumat ya.
0: Iya.
1: Tong jumpa lagi. Mudah-mudahan dorang om-om dan bibi-bibi dorang di kampung-kampung. Sekarang lagi musim cuaca kurang bagus, apalagi di Bacan di sana ya. Menuju Ternate juga harus lihat-lihat keadaan. Ha, itu dia. Karena menyangkut dengan hidup. Nah, hidup ini penting. Nanti sebentar tong kupas sama-sama dengan Echa. Jadi malam ini kita orang live, bukan live ya, jangan sampai moni salah dengar. Tong bilang moni sana dengar sana di Bajo ka Kupang di Loloda sana. Live kom bilang live lagi tong sing sara ya. Jadi dorang semua di Tidore sana, jangan moni cuma nonton bola ya. Argentina lawan siapa-siapa itu, tapi nonton juga ini atau dengar juga ini, kiprah desa bidang agama Islam dorang di Tidore sana ya, sekalian tong silaturahim di sana di Tidore. Bung Yaya kemudian Muhammad Lomaleyar, ain dorang semua di Jailolo. Pak Leo di Hiri, hati-hati ngoni keluar, cuaca kurang bagus ya. Kemudian dorang di Ternate semua. Ya, di Ternate semua tuh tidak bisa sebut satu persatu baca ya, karena ini waktu.
0: Siap.
1: Jadi karena sabante orang mau kupas ini topik ini.
0: Okay.
1: Iya, jadi kita orang sudah mau masuk di topik ini, tapi kita orang kasih salam dulu Pak Udin Jojo.
0: Okay.
1: Ya, di Toloko. Beliau ini sabante dia mau hantam kita dua ini. Mau bertanya ya, silakan kalau Pak Udin Jojo mau bertanya langsung masalah apa saja boleh, lewat Mbak Echa juga bisa, nanti Mbak Echa juga kupas ya, tenang saja. Jadi begini, tentang kehidupan ini, tentang hidup ini adalah pilihan bukan kebetulan, harus orang pahami baik-baik ya, dorang om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Hidup ini yang kita orang lahir ini kan sudah ada MOU, Mbak Echa. Apa itu MOU? Memorandum of Understanding. Jadi sampai salah dengar lagi bilang MOU, apa song salah bilang lagi. MOU itu ketika kita orang sudah cukup batas dalam rahim ibu. Ya, 9 bulan 9 hari 9 bulan 9 hari 9 jam 9 detik itu MOU-nya di situ. Kita orang berada di dalam kandungan ibu itu, tidak ada orang lahir 4 bulan atau 5 bulan. Kalau 4 bulan 5 bulan tidak bisa. Nanti sudah cukup waktunya, kemudian akan ada pertanyaan dari Allah. Ya, alastu bi rabbikum, mohon mengakui Allah, kata rada ya kan, tuan bilang mengakui. Nah, kalau ngoni mengakui bahwa saya ini Tuhan atau Allah, kata Allah, ya oke, siap-siap keluar. Nah, dari hidup ini bukan kebetulan. Ya, saya lahir ini kebetulan. Bukan, hidup ini memang sudah dari azali. Allah sudah tentukan 9 bulan, 9 hari dan 9 jam itu sudah ditentukan. Makanya kadang-kadang orang yang mau melahirkan kadang-kadang hitung salah. 9 bulan ini sudah cukup 9 bulan, hitung hari lagi. Ada hari suka hari ke berapa ini 9 bulan, ada bilang hari ke 9 pada hari baru hari ke 7, hari ke 2. Tunggu dulu. Belum bisa melahirkan yang baca ya. Nanti sampai 9 hari atau 8 hari tunggu saatnya mau baru lahir. Itu jadi hidup ini bukan kita rampe mau. Hidup ini, kalau hidup ini kita rampe mau, Om Mail di Mangga Dua juga dia pe mau. Bagaimana Om Mail ya? Aduh, wayusto teng teng pamani pamahir. itu. Jadi kalau kita orang sehidup di atas dunia, tentu kita orang harus ada kiat-kiat. Kita orang harus ada tanggung jawab hidup di atas dunia. Tanggung jawab itu yang Allah berikan om-om. Aduh, kita orang mau kupas ini. Uding Jojo mau bicara dengan siapa itu? Diam ke bawah, dengar supaya jelas. Jadi kalau hidup di atas dunia, Muhammad Lumaleyar dengar baik-baik, Bung Yaya sana di Tidore, Pak Acan di Maitara, kalau malam Jumat begini yang mau dengar baik-baik. Jadi hidup ini kita orang Allah tugaskan ada kewajiban salat, zakat, infak, sedekah. Itu untuk siapa? Kita orang punya diri sendiri. Tetapi yang lebih penting lagi, hidup ini dengan orang lain. Jangan ngoni baku salah faham dengan orang. Ya, hidup ini jangan ngoni terlalu banyak baku salah faham. Biar ngoni pintar lagi. Ngoni faham ceramah lagi. Ngoni tiap hari ngoni ceramah lagi hidup ini. Tetapi kalau sering-sering ngoni sadik-sadiki so tersinggung, sadik-sadiki so emosi dengan orang, nah ini tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya karena sholat, zakat, infak, sedekah dan lain-lain sebagainya. Itu artinya manifestasinya adalah seperti itu. Jadi hidup ini harus ada yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu hablun minallah wa hablun minannas. Ya, kalau hubungan kita dengan Allah itu sudah bagus, ya sudah bagus hubungan kita dengan Allah itu tadi, salatnya 5 waktu sehari semalam. Ya, tapi kalau ngoni tara sambayang, ya karena gara-gara ngoni nonton bola sampai siang tarang, ngoni tara salat lagi. Ya Allah tidak paksa. Allah tidak paksa, Allah hanya perintah. Tapi Allah tidak paksa ngoni kasih tinggal itu, Allah tidak paksa. Allah katakan nanti itu bukan besok. Ya. Nanti alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nanti saya adili kata Allah dengan seadil-adilnya. Atau di ayat lain baca Allah bilang, ya di sana diterangkan, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Apakah mereka tidak tahu ketika 1x2 meter di liang lahat? Nah itu, jadi ini sholat torang kasih tinggal, ngoni kasih tinggal sholat, Allah tidak marah. Karena itu bukan keperluan Allah. Itu adalah untuk keperluan dan kepentingan manusia. Ya, sholat, zakat, ngoni pe infak, sedekah, ngoni tarakas keluar, tidak ada masalah. Ya, begitu. Kemudian, yang paling kita jaga ini adalah hubungan hablun minannas. Banyak orang bicara ceramah, hablun minannas, hablun minannas. Padahal tidak ada realisasi. Begitu dibilang dia tersinggung. Ya begitu dibilang dia simpan hati. Tidak boleh, ya. Tidak ada percuma itu. Nanti besok-besok ngoni sosake, ngoni pe buku-buku sosake, ya, dong ur kiri kanan baru ngoni bilang orang lain yang bikin. Padahal tadi tidak bagus hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Nah, ini tentang hidup. Oleh karena itu, kepada kita orang semua, ya, perlu hidup ini perlu kita jaga perintah dan perlu kita jaga kesehatan. Sehingga apa? Betul-betul ada manfaatnya. Baik, Mbak Eca, karena ini waktu mau pertanyaan lagi, mau jawab, tapi ada pertanyaan satu ini, bukan pertanyaan tapi kaitan dengan ini. Kenapa harus hidup? Ya, memang kita orang harus hidup karena tadi yang pertama itu kita orang sudah keluar. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku utus jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, tong kasih clear itu. Sekarang kita orang masuk pertanyaan, ya. Ngoni duduk ke bawah om-om supaya jelas, ya. Kalau terada, ya, ngoni bapegang di tiang. Ah, Udin Jojo, ya, Pak Yasin, Haji Kadir, ya, ngoni standby. Kalau ngoni mau bertanya silakan lewat Mbak Eca. Putar itu, ketik itu nomor atau tindis nomor, ngoni bertanya. Silakan ngoni bertanya. Ma Inba, Ma Inda di Toloko boleh sekarang ngoni bisa bertanya supaya ubas mau kupas. Pelang-pelang. Iya. Jadi saya mukhlis dari Kayoa. Aduh, Pak Haji Rustam Alwi ini baru turun sambayang, belum buka kopia, ya. Kemudian jubah juga belum buka, mau bicara dengan siapa itu? Duduk ke bawah diam-diam. Saya mukhlis dari Kayoa. Mau tanya ubas, boleh, ya. Nguni Kayoa, nguni dengar, ya, entah Kayoa Muari, Busua, ya, tidak cantumkan. Karena kesulitan membaca Al-Quran, dengar baik-baik, semua pendengarin. Bolehkah sholat dengan menggunakan bahasa daerah? Mohon dikupas, ubas. Iya, pertanyaan ini cukup jelas. Mau tanya ini kayaknya ini mau sengaja atau apa ini? Kalau mau sholat pakai bahasa daerah, begini. Begitu indahnya syariat Islam yang diajarkan melalui Nabi Muhammad SAW. Gunakan dengan bahasa persatuan atau bahasa dunia, ya, yaitu Al-Quran. Ya, yaitu Al-Quran. Coba bayangkan saja, ya, Pak Mail, jangan tertawa Pak Mail di Mangga Dua. Jangan tertawa Pak Mail, duduk ke bawah diam-diam. Bayangkan saja kalau takbiratul ihram, Allahu Akbar. Allahu Akbar kalau bahasa sanana itu apa? Kalau karena dia tanya kira-kira kalau boleh kata ada pakai bahasa daerah. Allahu Akbar mau dipakai dengan bahasa sanana apa kira-kira? Kan tentu beda. Bahasa bacaan lagi, bahasa amasing kota atau amasing kali, contoh. Ya, amasing goro, awanggo, ya. Kamputusan, ah, situ kalau bajajer kalau itu sampai di bajaj ngoni itu. Nah, ngoni pakai bahasa daerah. Allahu Akbar saja ngoni pakai bahasa daerah sudah berapa macam. Bahasa Makian, pamail pe bahasa Makian luar dia pakai Allahu Akbar dengan terjemahan bahasa daerah. Rumit. Bahasa loloda rumit. Ya. Makanya ini bahasa persatuan, ya, yaitu bahasa internasional, bahasa dunia dan akhirat itu Al-Quran. Pakai Allahu Akbar, ya. Jadi tidak boleh menggunakan dengan bahasa daerah, ya. Contoh, kalau seseorang dia tidak bisa tahu, tidak bisa faham membaca, kalau tidak faham, ya kalau tidak faham, Udin Jojo, dengar baik-baik Udin Jojo. Allahu Akbar takbiratul ihram harus diucapkan. Tidak boleh Allah Maha Besar. Ya. Tapi harus diucapkan Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbar kunguni tahu lebih bagali tanah sudah. Iya, artinya pemuda itu, pegampang itu, kongoni Allah Akbar mitara bisa, so lebih baik ambil skop. Nah, ah, begitu. Setelah itu baru baca, ya kalau ngoni tara tahu boleh, ya. Kalau ngoni tara tahu boleh ngoni badiam juga boleh, ya. Atau ngoni Bismillahirrahmanirrahim dalam hati boleh. Ya, ngoni dengar saja imam yang baca Al-Fatihah seterusnya boleh. Kalau orang yang tidak tahu, tapi jangan pakai deh ngoni bahasa daerah. Ngoni terjemahan Al-Qur'an itu surat Al-Fatihah mulai dari bismillah sampai waladdolin, ngoni pakai bahasa bicoli, kira-kira juga akan orang bilang ngoni mabok apa kira-kira. Dokagema. Ya, itu pertanyaan. Ya, bolong lagi bahasa bacang itu. Sama singkota, sama singkali, sama singgoro, kudus kalau di muka kalau itu, ya, itu ada pakai bahasa daerah sendiri. Bagus juga bahasa itu. Berikut, ya, sudah terang sekupas. Saya syukuran dari bacan. Wah, ngoni cantumkan kalau bacan itu bacan mana? Bacan barat, bacan timur tengah, babang atau apa? Mau tanya Ubas, bolehkah salat sunnah tahiyatul masjid saat khatib sudah naik di atas mimbar? Mohon penjelasan. Wah, duduk ke bawah penanya ya, bapak pegang di tiang, yang saya pengen urubu. begitu. Dia mau tanya ini boleh mau salat sunnah tahiyatul masjid ketika imam sunai di atas masjid. Begini, ini ada ikhtilafil ulama. Ada perbedaan pandangan pendapat ulama, tapi saya tidak akan banyak menurut Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi itu terlalu panjang nantinya. Saya mau kasih simpel saja, supaya saya mau kasih sederhanakan saja. Kalau ngoni baru datang dari rumah, ngoni masuk di masjid, terus khatib sunai di atas mimbar, sosalam, ya. Itu artinya ngoni itu tara perlu sunat tahiyatul masjid, tidak perlu, ya. Dan kalau boleh tara usah sunat sudah. Ngoni itu terlambat. Ada satu keterangan dia bilang begini, kalau jamaah salat Jumat ada yang terlambat setelah khatib naik di atas mimbar, so salam, terus ada yang baru datang, itu nama setara, nama tara ada nama. Ngoni pe nama itu hadir tapi tidak ada nama. Contoh kalau ngoni dalam rapat resmi, kalau ngoni terlambat, daftar hadir itu contoh saja seperti itu. Ngoni pe nama tidak terdaftar, ya. Ngoni pe nama tidak terdaftar. Makanya orang tua-tua dari dulu itu, orang pe tradisi di Maluku Utara, kalau mau salat Jumat itu jam 12 so datang. Ya, jam 12 so ada, ini ngoni terada. Orang so kamat baru ngoni bacigi pigi. Lebay tara usah pigi sudah. So terlambat jauh itu. Ya. Jadi demikian ya penjelasan saya, tidak usah lagi salat sunat tahiyatul masjid. Boleh saja kalau mau sunat qabliyah Jumat. Usalli sunnatal Jumat rakaataini. Ya. Gabliatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu dia, Mail ya, Mail dengar baik-baik. Pak Mail di Mangga Dua, Pak Haji Rustam juga dengar baik-baik. Udin Jojo ini belum muncul karena ini ada nonton bola kaki, ya, DP fans sokala. Jadi setelah mau bertanya lagi. Nomor 3, saya ibu rumah tangga di Kayu Merah. Begini, mau tanya Ubas, jika suami hanya duduk main domino. Wah, bagus. Ngoni pertanyaan bagus. Hanya duduk main domino, tidak kerja apa-apa, tunggu makan saja baru datang makan. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana Ubas? Bagus, pintar juga ibu ini ya. Ya, bukan Mama Indah, tapi ini ibu rumah tangga di Kayu Merah. Ini suami cuma polo-polo manggustan, toh, cuma nonton TV, ya, terus nanti DP mai tua panggil baru dia makan. Itu DP intinya. Itu seperti apa? Mau diambil kayu panggal satu kayu soki dan mau hantam di hantam di batang leher. Bukan begitu ya. Artinya kalau torang suami atau laki-laki kong semodel begitu, itu model apa? Ya, sama dengan batang kayu saja kalau begitu. Tidak ada fungsi, tidak ada guna. Ya, sebagai seorang suami ar-rijal gawamuna 'alan nisa. Sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki adalah pemimpin. Dan pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, kalau ngana cuma polo-polo kaki, nanti bini atau istri panggil makan baru ngana makan, tara mencari apa-apa, itu adalah dosa besar bagi seorang suami. Ya, karena apa? Suami harus memberikan nafkah kepada anak dan istrinya. Bukan ngoni polo buku-buku, bukan ngoni polo manggusan, baru ngoni minta makan kepada istrinya. Tetapi boleh jadi kalau sekiranya suami itu sudah kolesterol, asam urat, jantung koroner, kong sudah so di atas tempat tidur saja, tidak bisa bikin apa-apa. Kalau itu boleh, wajar-wajar saja, karena suami semula itu tinggal menunggu dia syahadat misalnya. Itu boleh. Tapi kalau tenaga bagus, suara bagus, buku-buku juga bagus, kongoni polo manggustan, itu dosa besar bagi seorang suami. Harus berikan nafkah kepada istri dan anak-anak. Orang harus tegas Mbak Eca ya, karena ini pertanyaan. Terus yang berikut, saya Ilyas. Saya Ilyas dari Sufifi. Mau tanya Ubas, kalau sholat duha yang paling bagus itu, paling bagus itu jam berapa? Dan bacaannya dan zikirnya seperti apa? Mohon penjelasan Ubas. Oh, ini dia mau tanya salat duha. Malam ini terada pertanyaan yang masuk ya, karena padahal ini torong live ya. Jadi ini ada pertanyaan, dia mau tanya tentang salat duha. Berarti ente pertama yang penanya, terutama penanya ya. Pertama itu ente harus tidak boleh tinggalkan salat wajib dulu. Ya. Salat wajib 5 waktu itu tidak boleh tinggalkan. Itu baru masuk salat sunat yang dianjurkan seperti tahajud, seperti salat taubah, salat hajat, dan pagi hari jam 7 sampai jam 10 salat duha. Jadi yang paling bagus kalau laksanakan salat duha itu jam 7 sampai jam 10. Ya, itu DP waktu salat duhanya. Ya, boleh 2 rakaat. Dua penanya ini, kita orang mau kupas dia mau berdiri, jangan ente berdiri. Tapi stand baik, ya, jangan ente berdiri. Jadi kalau salat duha itu jam 7 sampai jam 10. Ya, itu jam 7 sampai jam 10. Tong salat duha. Kemudian 2 rakaat. Lalu dia tanya tadi, zikir apa yang perlu kita orang bawa? Zikir yang kita orang bawa itu tergantung ya dengan kemampuan masing-masing. Boleh beristighfar 1000 kali. Boleh beristighfar 1000 kali, setelah itu baca salawat 100 kali. Kemudian setelah itu baca la ilaha illallah 100 kali. Setelah itu hasbiyallah ni'mal maula wa ni'man nasir 11 kali. Setelah itu ya, kemudian baca lagi zikir-zikir yang lain sesuai kemampuan. Lalu ditutup dengan ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya selesai. Qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali, alhamdulillahi rabbil alamin 3 kali, kemudian berdoa. Itu dia. Ngoni pesalah sendiri kalau ngoni sebatanya kok ngoni tara dengar. Ini ya. Boleh satu kali lagi Mbak Eca ya. Ada pertanyaan lagi, ada pertanyaan lagi tentang tentang wakaf ya. Tentang wakaf dan tentang wakaf ya, tentang wakaf dan perceraian. Ini nanti kepala kantor ya, kepala pengadilan agama ya bisa menjelaskan seperti itu.
2: Assalamualaikum Pak Ketua. Ini masalah kasus tanah ini di Kota Ternate
1: Pak. Ya, kasus tanah maupun perceraian.
2: Termasuk rumit juga Pak Ketua. Nah, coba Pak Ketua bisa jelaskan sehingga masyarakat juga tahu tentang persoalan sengketa-sengketa tanah ini ya.
3: Baik, terima kasih Pak Ustadz Haji Bashir. Sebelumnya saya jelaskan bahwa sebenarnya salah satu kewenangan pengadilan agama yang diatur dalam regulasi Undang-Undang Peradilan Agama 789 itu menyatakan bahwa kewenangan sengketa wakaf itu adalah kewenangan mengadili dari pengadilan agama. Mungkin sebagian besar masyarakat kita menganggap bahwa pengadilan agama itu hanya tempat cerai ya, atau sengketa keluarga lainnya, tetapi sebenarnya include di dalam itu adalah sengketa wakaf. Cuman banyaknya persoalan di masyarakat mengenai wakaf itu sampai hari ini belum pernah ada satupun yang masuk mendaftar di pengadilan agama. Memang kami berharap persoalan-persoalan wakaf itu bisa diselesaikan secara musyawarah, tidak harus ke pengadilan sih, tapi kalau kemudian sudah mentok maka upaya hukumnya adalah menggugat di pengadilan agama. Seperti itu Pak Ustaz.
1: Ya, demikian om-om dan bibi-bibi dorang sama di kampung-kampung, karena ini ada waktu yang cukup terbatas. Jadi nanti berikut Pak Ketua Pengadilan Agama akan memberikan penjelasan. Terima kasih om-om dan bibi-bibi dorang semua di kampung-kampung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti Kiprah Desa Bidang Agama Islam bersama Ustadz Haji Basir Ishak ya, di mana topik yang setelah beliau bahas, hidup adalah pilihan, bukan kebetulan. Semoga bermanfaat tentunya dengan apa yang sudah beliau sampaikan. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate tentunya melalui FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah mendengarkan kami melalui pemancar relay di Kota Maba, Halmahera Timur, dan juga Pulau Morotai. Selanjutnya untuk Ternate malam hari ini, pendengar, beragam informasi kami hadirkan menemani Anda. Dan nantinya kumandang Ajan Isa wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 19.58 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga pendengar mimbar agama Islam ya, setelah lintas informasi di mana topiknya akan dibahas ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bersama narasumber Haji Masni BSA dan juga Ustadz Muhammad Sugianto BS Al Banjari. Tetap bersama kami dan selamat mendengarkan.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, untuk Ternate malam hari ini kami hadirkan informasi terkini di mana informasi dari Kepulauan Sula ya. Pendengar SMP Negeri 2 Sanana Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, dalam penerimaan siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027 ini hanya mendapat satu siswa. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara, Launtu, mengatakan kali ini sekolah yang ia pimpin hanya menerima satu siswa baru pada tahun ajaran 2026-2027. Siswa tersebut atas nama Mirza Hafid Umar Ternate. Nah, ini berbeda jauh dengan tahun ajaran sebelumnya, itu mendapat 8 siswa. Dan beliau juga mengatakan guru-guru tetap menyambutnya saat pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, di mana hanya satu murid, tentunya tetap semangat kepala sekolah dan juga guru-guru ya dalam menyambut siswa baru walaupun hanya satu orang. Kegiatan belajar mengajar tetap berjalan normal seperti biasanya. Pendengar, terpisah kepala bidang dinas di Dinas Pendidikan Kepulauan Sula M. Rizal Kailulu saat ditemui menyampaikan juga pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah orang tua wali murid dari Desa Pohea, Kecamatan Sanana Utara, bahwa sesuai

sekolah SMP Negeri 2 Sanana Utara. Selain itu juga mereka menginginkan anaknya harus berprestasi. Dan saat melaksanakan rapat, pihaknya juga telah membuat kesepakatan dengan kepala sekolah kepala desa maksud kami maupun orang tua, bila mana sejumlah alasan tersebut diakomodir, maka ke depan anak-anak mereka bakal mendaftar ke SMP Negeri 2 Sanana Utara. 3 tahun terakhir, pendengar, perlu Anda ketahui jumlah siswa di sekolah terus terjadi pengurangan siswa. Saat ini jumlah siswa di SMP Negeri 2 Sanana Utara ini hanya berjumlah 20 orang. Bisa Anda bayangkan ya, pendengar, dan ketentunya Kota Ternate aja yang mereka mengejar sekolah favorit dan sekolah-sekolah lainnya juga bagus, tapi tidak mendapat kuota siswa yang diinginkan gitu, pendengar. Mungkin ada evaluasi dari pihak sekolah dan juga untuk warga masyarakat supaya kedepannya untuk siswa di tahun ajaran baru bisa bisa bertambah kuotanya. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke informasi lainnya. Dari Gubernur Makassar Sherly Juanda ya, yang kembali melakukan perombakan jajaran pejabat pimpinan tinggi pratama dan administrator di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Nah, langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja birokrasi di tengah target percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelantikan berlangsung di lantai 4 kantor Gubernur Maluku Utara Sovivi pada Kamis hari ini 16 Juli dan dipimpin Sekretaris Daerah Maluku Utara Samsudin R. Kadir, dihadiri para asisten staf ahli gubernur, pimpinan OPD, serta pejabat yang dilantik. Perombakan jabatan mengacu pada surat keputusan Gubernur Maluku Utara nomor 821.3.3/JPTP/DATAR/MU/004/7/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup pemerintah Provinsi Maluku Utara. Dalam rotasi kali ini, Hairil Haji Hukum yang sebelumnya menjabat sebagai PLT Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa resmi dilantik sebagai Kepala BPBJ definitif. Sementara itu, Ali Fataruba yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Pemerintahan dipindahkan menjadi Kepala Biro Administrasi Pimpinan, sedangkan Suryanto Andili yang sebelumnya memimpin Biro Ekonomi dipercaya mengemban jabatan baru sebagai Kepala Biro Pemerintahan. Selain 3 jabatan pimpinan tinggi pratama, pemerintah Provinsi Maluku Utara juga melantik 19 pejabat administrator dan juga pengawas sebagai bagian dari penyegaran organisasi. Dalam sambutan Gubernur Sherly Juanda yang dibacakan Sekda Provinsi Maluku Utara Samsudin R. Kadir, ditegaskan bahwa setiap pelantikan bukan sekedar pergantian jabatan, melainkan langkah strategi untuk memastikan birokrasi diisi aparatur yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan mengeksekusi kebijakan secara efektif. Dan rotasi pejabat ini menjadi perombakan kabinet birokrasi terbaru di era kepemimpinan Sherly Juanda, sekaligus menegaskan fokus pemerintah Provinsi Maluku Utara tentunya dalam membangun birokrasi yang lebih adaptif, profesional, dan berorientasi pada hasil di tengah percepatan agenda pembangunan daerah.

Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Waktu beranjak pukul 19.53 menit waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda untuk mengikuti mutiara hadis dan juga lagu bernuansa Islami menjelang kumandang azan Isya pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Timur. Selamat mendengarkan.

Seorang pekerja pada proyek bangunan memanjat ke atas tembok yang sangat tinggi. Pada suatu hari, ia harus menyampaikan pesan penting kepada teman kerjanya yang ada di bawahnya. Pekerja itu berteriak-teriak, tetapi temannya tidak bisa mendengarnya karena suara bising dari mesin-mesin dan orang-orang yang bekerja, sehingga usahanya sia-sia saja. Oleh karena itu, untuk menarik perhatian orang yang ada di bawahnya, ia mencoba melemparkan uang logam di depan temannya. Temannya berhenti bekerja, lalu mengambil uang itu, lalu kembali bekerja. Pekerja itu mencoba lagi, akan tetapi usahanya yang kedua pun itu memperoleh hasil yang sama. Tiba-tiba ia mendapatkan sebuah ide. Ia mengambil batu kecil lalu melemparkannya ke arah orang itu. Batu itu tepat mengenai kepala temannya, dan karena merasa sakit, temannya menengadah ke atas. Sekarang pekerja itu dapat menjatuhkan catatan yang berisi pesannya. Allah kadang-kadang menggunakan cobaan-cobaan ringan untuk membuat kita menengadah kepadanya. Seringkali Allah melimpahi kita dengan rahmat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Karena itu, agar kita selalu mengingat kepadanya, Allah sering menjatuhkan batu kecil kepada kita.

pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslim dan muslimah, saatnya kumandang ajan Isa dikumandangkan untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah.
2: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Selamat malam pendengar. Ya, selamat malam mendengar Pro 1 RRI Ternate. Kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi bersama saya Maya Sarah. Kita akan informasi pertama, informasi daerah. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Sinen dan Wakil Wali Kota Ahmad Laiman terus menunjukkan komitmen yang mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi Nasional 2026 guna menghasilkan data yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Komitmen tersebut ditegaskan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tahir Husain, saat mewakili Wali Kota Tidore Kepulauan memimpin rapat monitoring dan evaluasi atau MONEV pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di ruang rapat Sekretaris Daerah pada Rabu kemarin. Tahir mengatakan Sensus Ekonomi memiliki peran strategis dalam memotret kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Di tengah pertumbuhan aktivitas ekonomi yang terus berkembang, data yang akurat menjadi kebutuhan utama dalam merumuskan arah pembangunan. Kita beralih ke informasi nasional. Komisi 10 DPR RI menyoroti temuan ratusan penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah berstatus tidak aktif. Maka dari itu Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi diminta memperbaiki tata kelola penyaluran bantuan pendidikan tersebut. Anggota Komisi 10 DPR RI, Abdul Fikri Faki, mengatakan temuan harus menjadi bahan evaluasi dalam penyaluran KIP kuliah. Bantuan pendidikan harus dipastikan diterima mahasiswa yang benar-benar memenuhi persyaratan. Sebanyak 705 mahasiswa berstatus tidak aktif tapi tetap menerima KIP kuliah nilainya 6,7 miliar rupiah. Fikri juga meminta kementerian memperkuat sistem verifikasi dan pemutakhiran data penerima bantuan pendidikan secara berkala. Langkah tersebut dinilai penting agar anggaran pendidikan tersalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel. Demikian lintas informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.
1: Baru saja mengikuti lintas informasi
2: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat malam pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk malam hari ini, edisi kami 16 Juli 2026, di malam Jumat, kami hadirkan program Mimbar Agama Islam dengan topik Ikhlas Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate, Umi Haja Masni BSA SHMM, tentunya selaku Ketua PW BKMT Provinsi Maluku Utara, bersama Ustadz Muhammad Subia Sugianto BS Al-Banjari, selaku pengasuh pondok pesantren Darut Raudah Tarbiyah Qur'aniyah Al-Hayrat Makassar Barat Kota Ternate. Baik, kita menyapa untuk narasumber kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam. Iya, baik. Ya, silakan Umi, tentunya ya. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ngomongin ikhlas ini luas ya Umi. Ya, silakan Umi.
2: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Mimbar Agama Islam yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga saya sapa BKMT Provinsi Maluku Utara. Semoga malam Jumat yang penuh rahmat dan berkah ini, karena kita cinta, rindu dan selalu bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga insyaallah kita mendapat syafaat dari beliau dan bersama
1: amin,
2: beliau
1: amin, amin.
2: Di surga yang paling tinggi, Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai dengan judul yang tadi sudah dikatakan, kita bersalawat dulu ya supaya berkah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.

0: Ini pendengar dimanapun berada, ini salawat tibil kulub, salawat sifah, salawat penyembuh. Mudah-mudahan dengan pintu Rasul sallallahu alaihi wasallam, bila kita sakit kita ke dokter dan kita juga membaca salawat ini, semoga kita sembuh dan pulih kembali. Amin. Sehat wal afiat kembali. Amin. Amin ya, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan judul tadi ikhlas karena Allah. Ustaz yang duluan. Ustaz duluan. Karena saya salawat, Ustaz dulu kamu kata.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, mukhlishina lahuddin. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati guru kita bersama Haja Syarifah Masni bin Syekh Abu Bakar selaku ketua BKMT Provinsi Maluku Utara, insyaallah beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjangkan umurnya.
0: Amin ya
1: Allah. Diberikan keberkahan dalam hidupnya.
0: Terima kasih Ustaz. Amin.
1: Bisa menyiarkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi kita semua.
0: Amin. Ustaz juga
1: dan
0: sehat.
1: Juga, amin. Dan juga saya tidak lupa menyapa seluruh pengurus BKMT Provinsi Maluku Utara di mana saja berada, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada para pendengar setia RRI Pro 1 Bimbar Agama Islam di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, wabil khususnya nikmat Islam, nikmat Amin. Iman, nikmat masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan atas junjungan tercinta Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Para pendengar mimbar agama Islam Pro 1 RRI Ternate di mana saja berada yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita manusia hidup di atas dunia ini selalu ingin mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang manusia pun di antara kita yang di dalam kehidupan ini ingin mendapatkan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang-kadang perbuatan-perbuatan kita yang justru mendatangkan akan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu jalan sehingga kita bisa mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni kita melaksanakan segala apa yang diperintahkannya dalam keadaan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin ya
1: rabbal alamin. Ikhlas secara bahasa berasal daripada kata bahasa Arab, yakni akhlasa, yang secara bahasa harfiahnya bermakna suci, bersih, murni, yang dalam pengertian melaksanakan ibadah kepada Allah murni, bersih, semata-mata
0: karena
1: Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman mukhlishina lahuddin, dan tidaklah kami memerintahkan manusia melaksanakan agama yang mulia ini dan tidak diterima segala amal ibadah di dalam agama ini terkecuali mereka melaksanakan dalam keadaan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini beberapa pembukaan yang saya sampaikan. Terlebihnya mungkin lebih jelas disampaikan oleh guru kita. Masya Allah, malam ini luar biasa ya, beliau baru pulang dari Maba tapi kayaknya cahayanya lebih Masya Allah. Saya bismillah
0: tafadhal. Alhamdulillah, Ustaz juga cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya da'imal fadli alal bariyah, ya basit al yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahib saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya zal ula fi hazihil asiyah. Amma ba'du, pendengar Mimbar Agama Islam, juga pengurus BKMT seprovinsi Maluku Utara, juga saya sapa Ustadz Sugianto yang selalu juga selalu siar di RRI tanpa imbalan, tanpa ini karena Ustadz juga dengan ikhlas ya. Alhamdulillah, ini judul kita kan ikhlas. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita laksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang sebagai amal ibadah dengan nawaitu yang niat karena Allah ya. Pendengar dimanapun berada, innamal a'malu binniat ya. Jadi sesuatu yang kita rencanakan, yang mau laksanakan, kita niat dulu. Kalau niat karena Allah, insya Allah ya Ustaz, kita juga akan mendapat pahala ya, pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz ya, ikhlas karena Allah kuncinya diterima semua amal bila kita ikhlas. Bila kita hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan silakan dulu sudah.
2: Iya, kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bung Din di Tidore. Iya. Silakan Bung Din.
3: Halo Umi, bagaimana kabar? Sehat-sehat?
0: Baik, saya Bin. Bin juga sehat ya.
3: Semoga Umi sehat selalu.
0: Amin, amin.
3: Supaya kita ketemu di udara terus, walaupun
0: saya,
3: walaupun apa nama, ketemu secara jelas, tapi iya, ketemu secara
0: insya Allah nanti kalau ketemu sempat ya, saya yang Ustadz ketemu ketemu dengan Om Din insya Allah. Iya, silakan.
3: Halo Bapak Ustadz.
1: Ya.
3: Gimana kabar, sehat?
1: Alhamdulillah,
3: alhamdulillah. Semoga Bapak Ustaz sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya.
1: Amin.
0: Amin.
3: Begini, saya mau tanya ikhlas tadi. Karena yang saya bawa satu cerita, karena saya urut orang, terus mereka kasih satunya harga istilah harga pulsa, terus saya nolak. Mereka bilang kata jangan, itu kan kamu punya, itu kan kamu punya capek tenaga. Terus saya bilang, oh saya urut kalian ini dengan ikhlas. Itu bagaimana itu, Ibu Ustazah dan Pak Ustadz, mohon dijelaskan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Din, terima kasih banyak. Ikhlas, jadi kalau memang bukan keturang minta, itu terpa-apa, Om Din terima itu, Om Din pohako, karena dikasih dengan ikhlas. Dan Om Din juga kerja dengan ikhlas, dengan tidak kan niat apa-apa, tetapi orang yang bersangkutan yang Om Din bantu, mau berikan kepada Om Din sebagai uang pulsa ke apa, terima terpa-apa, itu juga ikhlas kan. Bukan berarti Om Din yang minta, tapi karena mereka menghargai apa yang Om Din laksanakan. Jadi tidak masalah sebenarnya ya Om Din, tidak masalah. Terima saja, dan Om Din ikhlas terima, yang kasih juga ikhlas untuk kasih. Jadi karena kita menolong orang kan, kita memang tidak niat imbalan, tapi diberi dengan cuma-cuma dengan niat ikhlas, tidak masalah, diterima ya. Itu mungkin jawaban saya, jawaban singkat saja. Jadi Om Din ya begitu. Jadi ikhlas niat cuma untuk Allah. Di dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 5 berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma amiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin. Ya, yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya dalam menjalankan agama. Berarti Allah perintah katorang kerja itu dengan ikhlas kalau mau dapat pahala. Kalau kita kerja sesuatu tanpa dengan ikhlas, berarti kan kita cuma rugi, ya cuma-cuma. Kita tidak ada imbalan, tapi nol. Kita punya niat itu karena bukan karena Allah. Kalau ikhlas itu berarti pasti itu karena Allah ya Ustadz ya. Jadi mari, maknanya ikhlas muhlisina lahuddin, mengosongkan hati hanya untuk Allah. Jadi hati kita niat, sama kita salat khusyuk karena memang kewajiban kita, tapi kita upayakan khusyuk karena kita mau ikhlas salat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena dipuji, bukan karena ria, ya. Bukan karena gengsi, lihat orang salat letong iko, iya supaya orang juga tahu ketoran salat. Nah, itu kan berarti bukan ketong pun niat karena Allah. Jadi ikhlas itu seperti menghapus tanda tangan dari amal kita. Jadi ikhlas, pendengar dimanapun berada, ya, ikhlas itu karena Allah. Ikhlas syarat diterimanya amal, ya. Innamal a'malu tadi, ya, bin niat. Innamal a'malu bin niat. Wa innama likulli imri'in ma nawah, ya, artinya tadi sudah disinggung oleh Ustaz juga toh, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia niat perbaik, dia dapat pahala, tapi kalau dia pun niat sulain, niat moria dan apa, akhirnya dia dapat dosa ulang. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, apa biasa dibilang binafsin, apa kul binafsin, untuk diri sendiri dulu, baru kita mengharapkan ikhlas untuk orang lain ikhlas. Jadi itu mungkin sementara. Kalau Ustadz bisa tambah dulu, silakan. Ustadz tambah dulu, sudah.
1: Sudah dijawab secara sempurna.
0: Sudah dijawab. Jadi Om Din terima saja, tidak masalah. Jadi lawan dari ikhlas itu ria. Kita mau dipuji, ya. Di Quran dikatakan manusia pertama yang diadili hari kiamat orang yang menuntut ilmu agar dikatakan alim atau ustaz. Jadi tadi saya isi di TVRI ditanyakan ilmu dan akhlak. Saya jawab tadi. Jadi kalau ilmu, memang dengan ilmu kita mendapat kebahagiaan di dunia, dengan ilmu kita dapat kebahagiaan di akhirat, dan dengan ilmu kita mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Tapi harus dibarengi dengan akhlak yang baik. Akhlakul karimah. Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya akhlak Rasulullah itu begitu mulia yang harus menjadi teladan untuk kita. Ya, jadi pendengar dimanapun berada, juga untuk diri saya, mari kita niatkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada kita melenceng ke yang lain, ya, sehingga kita sudah tidak dapat pahala, kita dapat dosa lagi. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Saya selalu bilang pergunakan lima hal sebelum datang lima hal. Pertama, pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Ketong ibadah muda, ketong bisa ibadah. Ya, tadi saya singgung mengenai itu lagi. Jadi akhlak itu yang paling utama, ya. Akhlak itu yang paling utama. Akhlak, kadang ketong ingat dulu-dulu, ya Ustaz, ya. Dulu-dulu ketong orang tua, kalau ada duduk yang tamu, ketong kan terpernah lewat begitu, kan. Ada melewat juga tunduk minta izin. Sekarang ini kan perbedaan dengan yang anak-anak sekarang. Nah, cara yang ini yang harus kita orang tua yang didik anak-anak kita untuk bisa tetap demikian. Jangan sampai anak-anak, karena kalau pintar, biar ilmu pintar sampai di mana, kalau akhlaknya bobrok, akhlaknya tidak baik, orang pertama Allah marah, dan yang kedua kita tidak dipakai oleh orang lain. Karena walaupun kita pintar, jadi harus imbangi akhlak dengan ya akhlak dengan ilmu, ya. Jadi akhlak itu utama, untuk karena Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu gitu. Mungkin sementara Ustaz tambah dulu sedikit.
1: Ya. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan oleh Ipa tadi memang sudah lengkap, ya. Pertanyaan dari Pak Udin yang ada di Tidore, saya rasa mungkin seperti itu saja.
2: Iya, baik.
0: Baik, mungkin bertanya,
2: Profesor Heri Ternate tentunya masih bersama kami di program Mimbar Agama Islam dengan topik yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin banyak yang ingin bergabung, bisa Anda hubungi kami di 0921312521 atau di kartu halo Profesor Heri Ternate yang terbaru 0811400 1082. Anda bisa juga melalui WhatsApp kami, ya, di 0821 0837 51 80. Nah mungkin berbicara terkait ikhlas ya, Umi, Ustadz, mungkin ada pertanyaan dari saya mungkin ya.
0: Iya, silakan.
2: Nah, ini kalau ngomongin ikhlas, kita mungkin sebagai anak-anak gitu ya, yang orang tua yang mempunyai anak banyak gitu, tapi kalau di dalam rumah ada adik-adik atau saudara yang lain sudah nikah, terus mereka keluar, terus ada satu anak yang masih tinggal bersama orang tua gitu. Nah mungkin dia yang bisa melihat orang tua dalam hal apapun gitu ya. Kembali lagi anak-anak lain itu mereka di luar itu. Nah mungkin rasa capeknya dia ataukah orang tua yang memang kalau senang ya anak ini diagung-agungkan gitu, tapi kalau lagi tidak senang atau ada yang mau ini, dia lari ke anak yang lain yang di luar rumah itu gitu. Nah kalau ngomongin ikhlas seperti itu, bagaimana menurut Umi atau Ustadz? Kita ke Ustadz dulu mungkin ya. Ikhlas tentunya di rumah kita melayani orang tua, tapi ketika kita ikhlas, orang tua malah
0: rejik ke yang lain,
2: ke saudara yang lain gitu Pak Ustadz. Mungkin Ustadz silakan.
1: Jadi tema malam ini sebenarnya menurut saya ini agak dan sangat berat ya temanya ya, karena berkaitan dengan ikhlas. Karena ikhlas sebenarnya tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata maupun bahasa, karena ikhlas itu lebih ke arah hati dan kepada perbuatan. Sehingga saya sering menyatakan bahwa kalaulah kita orang yang beriman, apapun yang kita lakukan, kita akan tidak terhalang apa yang merupakan penilaian daripada manusia. Karena ada satu bahasa mengatakan bahwa sebaik atau sebanyak apapun kebaikan yang kita lakukan, walaupun itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ketiga satu keburukan atau satu kesalahan kita lakukan, maka dia akan menghapus 1000 kebaikan yang telah kita lakukan tadi. Tapi bagi orang yang beriman, saya katakan dia tidak, ketika dia melakukan suatu kebaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena dia tidak lagi mengharapkan penilaian daripada manusia, tetapi dia hanya mengharapkan penilaian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang yang beriman itu dia melakukan kebaikan-kebaikan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ada celaan, ada makian dari manusia, maka itu dia tidak menghalangi untuk selalu berbuat kepada kebaikan. Demikian pula kita ketika berbakti kita kepada kedua orang tua kita, maka yang pertama yang harus kita sadari bahwa ketika kita diberikan tanggung jawab untuk mengasuh dan melihat orang tua kita di hari tua, sebenarnya anak itu adalah anak pilihan.
0: Iya.
1: Dipilih oleh Allah
0: untuk menjaga orang tua,
1: menjalankan tugas menjaga orang tua,
0: dan itu surganya sudah itu.
1: Dan
0: kalau dia betul-betul ikhlas,
1: ketika proses pengabdian berbaktinya seorang anak, tentunya banyak halangan rintangan yang akan dihadapi seperti yang disampaikan tadi. Tetapi ketiga seorang anak tadi dia ikhlas mengurus kedua orang tuanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka segala penderitaan, sakit hatinya, sakit pikirannya, keluar hartanya, waktunya, semuanya akan dibalas kebaikan
0: oleh Allah
1: yang jauh lebih besar daripada Allah.
0: Karena itu termasuk ujiannya, itu termasuk ujian.
1: Jadi ketika kita diberikan tanggung jawab untuk mengurus orang tua, maka pertama yang kita harus tanamkan bahwa kita adalah anak
0: yang
1: pilihan,
0: pilihan
1: yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses ke depan tentunya banyak rintangan, kerikil yang akan kita hadapi. Bila kita bersabar dalam menghadapi Allah, itu Allah, maka Allah akan memberikan sesuatu yang jauh lebih besar yang hikmah. terkadang-kadang ipa kita lupa. Ketika kita mengurusi orang tua kita, sering satu hal yang sering kita lupa bahwa anak kita
0: akan membalas.
1: Dia melihat apa yang kita lakukan, maka esok lusa ketika kita dari tua, dia pun akan melaksanakan apa yang dia lihat dalam kehidupannya nanti.
0: Kaitan dengan yang tanya tadi kan, itu termasuk ciri-ciri orang ikhlas. Pertama, saat susah dan senang kita hadapi bersama, dengan misalnya dengan orang tua, dengan anak, dengan teman, kan kita itu ciri-ciri orang ikhlas. Jadi susah juga kita sama-sama di sanang sama-sama. Jangan kan kadang kalau orang yang nanti sanang bersama-sama, kalau orang susah kita berlari, nah itu yang salah. Terus yang kedua yang cocok dengan apa yang tanya tadi, yaitu tidak kecewa kalau tidak dipuji. Nah inilah kaitan dengan apa yang tadi ditanya, tidak kecewa walaupun tidak dipuji. Jadi kalau orang tua misalnya, kebetulan orang tua ketoran selama ini ikhlas dengan orang tua seperti yang tadi ditanyakan, tetapi balasan orang tua itu lebih ini kepada orang lain ya, kepada anak yang lain, saudara yang lain, berarti kita tidak boleh kecewa. Karena kita kalau kecewa, apa yang ketumpu niat itu sudah tidak dapat pahala lagi ya, sudah tidak dapat pahala. Karena kita sudah kecewa berarti hati kita kan su kecewa, berarti kita rasa sudah kurang senang dengan orang tua kita ya, karena memang orang tua sudah membedakan. Memang sebenarnya orang tua tidak perlu bedakan antara anak-anak, malahan anak perempuan dan anak laki-laki harus mendapat hak yang sama ya. Iya, terboleh beda. Kalau saya di ilmu pemberdayaan perempuan itu kan begitu. Karena di undang-undang kan undang-undang dasar 45 pasal 27 bilang bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dengan pemerintahan dan tidak ada kecuali. Itu kalau dari segi undang-undang manusia yang buat. Tapi Allah mengangkat derajat kita mulia di sisi Allah bila kita ikhlas betul-betul melihat orang tua. Jadi orang tua itu tidak bisa kita tahu, biar dia salah tidak mungkin kita kasih salah, betul keterangan?
2: Betul.
0: Terboleh. Tetap ketong anak yang harus salah. Jadi tidak perlu kita kecewa, tapi kita perlu mungkin dengan kita tetap berbuat baik kepada orang tua, orang tua kita jadi berpikir, ih, kita nih super lari ke lain, padahal kita pun anak ini nih, dia tetap sayang pas saya, tetap ini. Dan orang tua berpikir kembali ulang kepada kita. Jadi tidak perlu kecewa. Terus salah satu ciri orang ikhlas yaitu ketum beramal tapi ketum tak perlu bilang-bilang ya, sembunyikan amal yang kita laksanakan. Tapi kalau dengan itu tadi innamal amal binniat, misalnya ketorang bersedekah tapi ketorang kasih masuk di medsos tuh, ada mungkin santunan dengan niat innamal amal binniat, dengan niat mudah-mudahan orang lain melihat, mudah-mudahan motivasi orang mau melaksanakan, saya rasa tidak masalah. Tapi kecuali ketorang niat lain, supaya dia ada santunan le ketong lain, orang tahu ya, ketong juga hebat, kong ketong juga santun. Nah, itu berarti suniat bukan ikhlas karena Allah. Jadi semua kembali kepada itu toh, adek sayang, begitu.
2: Baik, terima kasih. Baik pendengar yang mau bergabung silakan, waktu kita masih kurang lebih 20 menit lagi ya, nantinya hingga di pukul 21 atau pukul 9 malam waktu Indonesia Timur. Baik, tadi di dari orang tua dan anak ya. Nah, ngomongin ikhlas ini kan banyak ada di tempat kerja, bisa juga di rumah tangga atau di orang tua yang memang broken heart atau yang sudah cerai gitu. Nah ini Ustadz maaf saya tanya dulu, kan saya ini orang tua tunggal gitu ya, istilah kata orang tua tunggal, dimana anak-anak saya ini kan masih butuh nafkah gitu ya. Nah kalaupun kayak dari bapaknya gitu yang biasa kalau kita nggak minta nafkah anak-anak, udah dia aja gitu.
0: Dia lepas
2: gitu. Nah kalau mau ngomongin ikhlas, kita ikhlas ngurus anak-anak, kayak biaya anak-anak ikhlas. Tapi di satu sisi kalau kayak pemasukan kita atau nafkah dari hasil gaji kita nggak sesuai gitu, bukan tidak sesuai tapi belum secukupnya gitu ya. Nah bagaimana kaitannya dengan ikhlas gitu Pak Ustadz? Mungkin Ustadz atau Umi. Ustadz dari tadi ya, Umi terus.
0: Ustadz
2: lagi. Ustadz ini hati-hati dulu ya kalau mau
0: bicara. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat hampir sama saja dengan tadi yang pertanyaan pertama. Karena kalau di tempat kerja misalnya kita tidak ikhlas kerja, tapi kita lihat teman kita mungkin pimpinan lebih dekat ya. Nah, itu kan bisa kecemburuan dari kita.
2: Sering
0: kan
2: sering. Ada yang kerja tapi, jujur, ada yang jujur, kerja baik, ya. Tapi sebaliknya pimpinan
0: ini. Inilah yang pimpinan ini sebenarnya kan tanggung jawab dan akan mempertanggungjawabkan pimpinannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala di yaumil masar. Jadi bila pimpinan itu membawa yang salah, nah, dia akan bertanggungjawabkan dan Allah akan memberikan dosa kepadanya. Kembali kepada diri kita. Diri kita yang melihat hal ini. Kalau kita jangan mengeluh, kita bersabar. Karena ini kadang-kadang juga ujian Allah ini bisa melalui pimpinan, bisa melalui suami, ya. Bisa melalui anak. Karena Allah bilang la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah bilang aku memberikan cobaan dan ujian kepada hambaku sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Kadang kita lihat si fulan nih, dia apa? Dia pun musibah rupa-rupa di kantor, dia pun ujian, di rumah juga begini, tapi Allah bilang dia mampu. Kalau dia tidak bersungut dan tetap bersyukur, Allah gantikan, seperti Ustaz tadi bilang, Allah gantikan dengan hikmah-hikmah yang terbaik. Mungkin bukan balas kepada dia, tapi karena dia punya keikhlasan, dia punya kecintaan karena Allah, Allah balas untuk anaknya, yang misalnya untuk mungkin dia anaknya sukses mau jadi apa, mau dapat jabatan, mungkin dia dapat, Allah kasih rezeki dari yang tak terduga, ya. Ini semua ini Allah berikan kepada seseorang yang memang ikhlas karena Allah. Ya, tadi Allah bilang di Al-Qur'an tuh, kalau amal sesuatu dengan ikhlas karena Allah, Allah akan gantikan dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi kembali kepada diri kita, bahwa selalu orang bilang begini, kalau orang berbuat kejelekan kepada kita, jangan kita balas dengan kejelekan. Kan betul Ustaz ya? Balas dengan kebaikan, dan nanti orang itu berpikir, karena kita selalu dia bikin, misalnya selalu dia fitnah. Saya teman satu dia cerita ke saya, dia bilang Umi, saya ini tuh dia betul difitnah rupa-rupa Umi. Bagaimana kita rasa-rasa mau balas tak mau apa, jangan, kita bilang kas tinggal saja. Al fitnah tu asadu minal qatli, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kas tinggal, ngana balas dengan kebaikan, ngana dapat dia, ngana tetap tegur dengan apa. Dia jadi berpikir, iyoi saya ni bikin batu ini, tapi dia balas tetap dia ini
2: turun,
0: dia
2: tegur.
0: Jadi akhirnya bisa membuat dia lebih sadar. Jadi kembali kepada diri kita masing-masing, persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita terboleh sangka baik, sangka buruk kepada orang lain. Iya. Karena itu juga sedosa toh? Jadi kembali kepada diri kita masing-masing. Ustaz. Ya. Okay.

0: Kita di kantor tentunya dalam kehidupan bermasyarakat tentu ada istilahnya senang, ada juga tidak senang. Maka senang dan tidak senang ini sebenarnya dia mengolah. Ketika senang datang menghampiri hati kita, kan kita kan gembira. Ketika ada ucapan atau tindakan yang tidak menyenangkan hati kita, ketika kita hati merasakan itu, maka kita hati kita dia belajar untuk mengolah, beradaptasi dengan hal-hal yang seperti itu. Artinya sebenarnya baik dan buruk, susah maupun senang yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sebenarnya Allah mengajarkan hati kita supaya kehidupannya jauh lebih bagus, jauh lebih baik, sehingga pada ujung-ujungnya kita selamat dalam dunia kerja, dalam rumah tangga, maupun ketika kita selamat nanti di dunia ini. Lalu kemudian yang kedua, bagi persoalan tanggung jawab ya. Saya mohon maaf ya, tetapi merupakan suatu dosa yang amat sangat besar bila seorang ayah dia tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak keturunannya. Maka perlu kesadaran bagi kita semua selaku suami maupun istilahnya mantan suami, bahwa memang ada mantan istri, ada mantan suami, tapi tidak ada yang namanya mantan anak. Sekalipun antara suami dan istri sudah berpisah, tetapi anak adalah tanggung jawab daripada seorang suami. Ayah. Maka pertanggungjawaban itu amat sangat berat, ya Pak.
1: Iya.
0: Walaupun sudah berpisah, jadi kita suami-suami ini mohon maaf banyak, misalkan yang sudah berpisah dengan istrinya, maka anak itu adalah tanggung jawab dari ayahnya. Iya. Maka ketika orang ayahnya tidak bertanggung jawab bagi kehidupan anak-anaknya, baik lahir pun maupun batinnya anak-anak, maka itu dosa yang amat sangat besar sekali, dan itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Sekalipun seorang ayah itu dia ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi saya tambahkan tadi mengenai yang Sarah, jadi turun jadi tinggal Sarah kan tinggal sendiri, suami kan setara ada tak? Ya, suami. Berarti ini yang lihat anak-anak sendiri. Mengenai nafkah untuk anak-anak itu wajib oleh suami. Undang-undang nomor 1 1974 yang sudah diperbaharui undang-undang nomor 16 tahun 2019 ya. Mohon maaf, nomor 19 tahun 2016 itu nafkah suami itu wajib walaupun sudah bercerai. Kalau sampai anak tidak dinafkahi, istri lapor bisa mendapat apa? Betul nih, itu undang-undang. Jadi nafkah suami itu walaupun sudah cerai, dia mesti sampai anak itu sudah balik, sudah kawin, baru terlepas. Kalau tidak, dia harus bertanggung jawab nafkah, dan itu bisa menjadi perkara perdata dan pidana, termasuk penelantaran keluarga. Jadi kalau ini ngoni bisa bicara buat suami, kamu bicara saja Sarah, bicara Pak suami,
2: mantan suami.
1: Yeah.
2: Biasa kadang-kadang itu kalau mereka sudah beristri lagi.
1: Tapi dia sudah beristri lagi.
2: Iya, anak-anak sulit, anak-anak saya saja aja sulit, apalagi anak-anak gitu.
1: Tapi dia mesti dia pun kewajiban kalau terhadap ya, kalau misalnya ngoni yang lapor dia bisa kena undang-undang nomor 16 tahun 2019. Jadi nafkah suami itu wajib. Ya. Jadi itu bukan, tapi memang kadang begitu, cerai padahal istri yang pertama nih yang bikin dorang yang susah senang sampai senang tuh istri pertama.
2: Dari non-job
1: sampai dapat kerja.
2: Astaga,
1: nanti suka kerja mulai mata berliar lain kepada yang lain. Nah, ini dong dosa. Jadi ini kalau ceramah kalau untuk jangan cuma untuk perempuan saja, ketemu si ceramah untuk yang laki-laki lagi. Mohon maaf Ustaz. Saya kalau ada kesempatan saya bilang ada tausiah, saya bilang mari kalau boleh bapak-bapak juga ada. Dan saya mau kasih penjelasan supaya jangan iya terboleh. Biar nuni pun hakum pun ana. Ini pun ana berapa? Ana berapa orang? Dua.
2: Anak apa Ece, Pak? Ece semua dua.
1: Iya, jadi tapi kalau
2: tapi lain kali tuh Ece kadang juga ya rezeki.

0: Jadi apa insya Allah dia tercukupi begitu. Iya. Nah mungkin ECP yang mengeluh ini masih ada orang yang lebih mengeluh lagi. Jadi lain kali itu juga berpikiran.
1: Jadi pak. Tapi memang dalam kehidupan ini ketong kan kalau mulia ke atas itu akan tercukup terus.
0: Iya betul.
1: Tapi kalau kalian lihat ke bawah ketong lagi orang lain itu lebih susah. Orang juga banyak masalah lebih banyak dari orang. Orang ini masih cuma masalahin misalnya. Kan dengan demikian menambah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi itu. Jadi hidup ini begitu sudah. Hidup perjuangan. Ketua selalu bilang hidup itu perjuangan juga. Perjuangan kalau ketua perjuangan yang baik ya ketua dapat baik. Tapi kalau perjuangan kita salah langkah dan apa, kita terlalu tidak berharap kepada Allah, kita akan dapat susah. Itu hidup. Jadi Eca mesti tetap sabar. Kalau memang Eca tar mau lapor, sabar. Insya Allah, Allah kasih. Insya Allah, Allah kasih apa rezeki min Allah. Rezeki itu min Allah. Yang penting ikhlas didik anak-anak dengan baik. Insya Allah dan anak-anak itu kan contoh, nanti melihat contoh dari kita. Ih, turun pemama juga single parents membilang bias. Tuan sendiri yang lihat betul orang. Dengan demikian mereka lebih cinta kepada ibunya, sayang kepada ibunya. Karena ibu orang tua ikhlas dengan anak-anaknya.
0: Kadang tuh gitu. Yang kayak Umi bilang tadi, pergi lapor apa. Kadang kayak biasa mbak pikir begitu, habis-habis waktu salah satunya. Pokoknya cukup berdoa orang bilang sholat.
1: Sudah berdoa juga bagus.
0: Nah,
1: tapi kalau memang itu aturan yang dibuat manusia.
0: Iya.
1: Tapi kalau Allah kan juga Allah juga marah. Tadi Allah bilang perempuan itu diangkat derajat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Dulu kan ketoran perempuan itu waktu zaman jahiliyah anak perempuan lari sampai orang sambil sembunyi. Kalau terada dikuburkan hidup-hidup. Jadi kembali kalau kita berpikir demikian kita ikhlas karena Allah. Dan insya Allah Allah gantikan per Eca yang lebih baik, insya Allah juga yang lain ya.
2: Betul.

0: Semoga Allah mengampuni dosa-dosa amin, kita. Amin. Dosa mulut kita yang salah, hati kita amin. Yang salah ya.
1: Amin.
0: Semoga kita kembali kepada yang lebih baik.
1: Amin.
0: Ya. Ini kan masih bulan Muharram, tinggal beberapa hari ya.
1: Sudah masuk kita, Safar.
0: Muharram sudah masuk Safar ya. Berarti Muharram itu kan ketong hijrah kan?
1: Yeah.
0: Hijrah kepada yang lebih baik. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari kemarin harus lebih baik dari hari yang lalu, sehingga kita hidup itu bermakna, hidup bahwa hidup ada perubahan ke yang lebih baik ya. Mudah-mudahan turun semua pendengar dimanapun berada, insya Allah kita semua diberikan umur panjang, berkah amin. Hidup amin. Rahmat hidup oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita kembali kepada Allah dengan husnul khatimah.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Masih ada waktu ya?
2: Ya,
0: umi,
2: 5 menit. Ustaz, ya, masih 5 menit lagi ya. Baik, mungkin saya, closing statement terkait
1: saya sambung yang tadi saya sampaikan.
2: Iya,
1: tadi.
2: Baik, silakan Ustaz.
1: Yang poin yang ketiga, poin yang kedua tadi itu kan tanggung jawab suami tadi, ayah tadi, walaupun saya berpisah. Yang ketiga, bagi ibu yang memang betul-betul ikhlas merawat mendidik anak-anaknya tanpa bantuan daripada ayahnya, ayah. Walaupun tanggung jawab daripada ayahnya, masya Allah, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Memang betul berat tugasnya, tetapi ingat Allah itu dia tidak tidur, ayah. Dan balasan bagi orang yang ikhlas apalagi mengurusi anaknya, itu mulianya Islam ini, itu Allah subhanahu wa ta'ala balas dengan suatu yang kadang-kadang kita tidak terduga. Saking besarnya kebaikan yang kita dapatkan ketika kita sabar dan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan persoalan ikhlas ini, bahwa terkadang di dalam kehidupan dunia ini ada satu nikmat yang sering kita lupakan di dalam kehidupan ini, dan nikmat itu bukanlah harta, bukan rumah, mobil yang mewah, bukan jabatan, bukan tahta, tetapi yang seringkali kita lupa itu adalah nikmat waktu yang Allah titipkan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita dalam kehidupan hidup yang Allah titipkan kepada kita ini, kita pergunakan ibadah kepada Allah di dalam kehidupan kita ini semata-mata ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan balasan daripada keikhlasan tadi itu amat sangat luar biasa. Mungkin ini beberapa hal yang saya sampaikan. Terima kasih.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Baik, Umi, mungkin closing statement terkait topik.
0: Closing statement saya ingin sampaikan kepada pendengar dimanapun berada, juga saya sapa pengurus BKMT se-Provinsi Maluku Utara, bahwa pergunakan 5 hal sebelum datang 5 hal ya. Pergunakan waktu muda sebelum datang waktu tua. Waktu muda kita bisa ibadah dengan baik ya. Kalau setua kadang Allah suka kasih tanda kaki sakit dan lain, kita mengganggu ibadah kita ya. Pergunakan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Sama dengan waktu muda, waktu sehat kita masih bisa kerja apa saja, bisa mau bisa pergi di pasar, bisa pergi di kantor. Kalau sakit kita jaga rumah, sutar bisa kemana-mana ya. Nah, ini sebenarnya itibar bahwa kita harus bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita bisa melihat hal ini untuk ke depan kita lebih baik. Terus pergunakan, tadi Ustaz bilang pergunakan waktu luang sebelum datang waktu sibuk. Kalau waktu luang kita masih bisa kerja apa, bisa bersilaturahmi, bisa melaksanakan hablum minallah dengan baik dan hablum minannas juga dengan baik. Kita bisa melanjutkan orang tua kita punya amanat-amanat, misalnya orang tua sudah meninggal, punya teman kita lanjutkan ya itu. Dan yang pergunakan waktu kaya sebelum datang waktu miskin. Kaya kita bisa berikan zakat, bisa bersedekah. Kalau kita miskin, sebenarnya Allah suka juga kalau kita, biar kita orang miskin tapi kita tetap bersedekah walaupun sedikit, biar terbisa dengan banyak. Itulah ikhlas karena Allah. Sedekah biar sedikit ya Ustaz ya, biar orang yang kaya yang bersedekah ya sudah, itu memang karena kewajibannya memang terus keluar zakat. Tapi orang miskin yang tetap mau bersedekah ya, itu luar biasa bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi hal-hal itu yang perlu kita jaga sebagai ikhtiar, sebagai itibar, bahwa mari kita laksanakan hal-hal ini supaya kita mengingat. Dan yang terakhir saya ingin, janganlah takut kepada kematian, ya, karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah bilang yang bernyawa, setiap yang bernyawa pasti akan meninggal. Mari dengan kita selalu pergi di orang meninggal. Kalau ada orang meninggal, kita tidak perlu siapa-siapa, kita dengar, kita datang. Dengan demikian itibar bahwa kita juga akan seperti mereka. Dengan demikian kita bisa lebih menambahkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kawin, orang terundang yang datang, karena itu sumber dosa, kata makan orang pun itu dosa. Yang tapi orang meninggal itu perlu. Itu mungkin dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Yang sempurna hanya Allah Subhanahu wa taala, yang lemah ya, yang dhaif saya dan ustaz dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa
1: amin,
0: kita.
1: Amin
0: ya rabbal alamin.
2: Iya, baik, terima kasih Umi, terima kasih Ustaz yang sudah mempersamai di program Mimbar Agama Islam edisi malam hari ini di 16 Juli 2026. Terima kasih tentunya buat Anda pendengar ya, dimana saja Anda berada. Dan kami akhiri program Mimbar Agama Islam. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Selamat mendengarkan.
3: Segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPCEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zeyn. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan, pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bappanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, I Gusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bappanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3, berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang, kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan murah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Masalah beras ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan juga harus dipertentangani. Dari Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan Bulog dan maupun perekaman nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025.
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025, secara program dan anggaran ada beberapa yang sudah menjadi bukti bahwa kementerian memberikan keberpihakan kepada dosen, diantaranya terkait dengan beasiswa ya, dan juga beberapa hal tunjangan kinerja yang itu juga sudah dilakukan. Namun kita tidak bisa menutup mata terkait dengan beberapa dinamika yang saat ini muncul, baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
12: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
13: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, ini kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
12: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi dari Ombudsman, Patnuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
14: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
15: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
16: Mohon izin, pernah.
15: Pernah.
17: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
18: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya? Ada nggak waktu itu?
16: Tidak ada.
0: Tidak ada.
16: Yang kami mulia.
15: Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar, ya. Di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
16: Baik, Yang Mulia.
15: Seperti itulah.
17: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya keterangan saksi banyak yang tidak benar.
19: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya yang ya banyak yang benar, banyak yang tidak benarnya. Tapi kan sudah diklarifikasi saksi silang.
17: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah dari Jakarta. Muhammad Isnin Suwanda, 23 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
20: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
21: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di sungai itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang lain pembangunan target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya penambahan ruang kelas lagi.
20: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Gide, Fani Putri Zelita Gule, menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
22: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu kesenangan banjir, fasilitasnya parah-parah semua kan. Terus sehingga bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
20: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
23: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
24: Ya.
23: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
20: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munieli Harefa, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
25: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosialisasi program penurunan angka stunting di daerah. Langkah strategis ini diambil menyusul capaian penurunan stunting Kabupaten Pati yang kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menyampaikan pelibatan tokoh agama bertujuan mensosialisasikan program stunting agar lebih didengar masyarakat luas.
26: Kenapa kok kami ajak Lintas Agama untuk hadir ke sini adalah untuk mensosialisasikan
1: program-program stunting ini supaya lebih didengar oleh masyarakat. Membantu masyarakat yang sekarang ini masih stunting supaya diinformasikan terkait pertama sosialisasi tentang ASI yang berkelanjutan supaya, karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
25: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1-4. Kepala Dinas Sosial P3AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
1: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Sehingga kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga nanti ikut membantu pencegahan stunting.
25: Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal naas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
2: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
3: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
4: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok gimana?
3: Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
2: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
16: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
24: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
16: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
24: Habis malam ini.
16: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup,
5: Dengan adanya acara ini, kami bisa menjual lebih dari 150 sampai 200 kapas.
2: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung. Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih. Dari desa sampai kota, di
1: udara kita bersama. Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda tentunya yang sudah membersamai kami di program Warta Berita Sentra bersama RRI Pro 3 Jakarta. Dan tentunya satu lagu dari Ada Band dengan Pemain Cinta kami hadirkan menemani Anda. Pendengar, untuk program selanjutnya ya, program Senandung Malam Request Salam, Anda bisa bergabung bersama kami via WhatsApp di 08212037 5180 dan juga melalui line interaktif kami di kartu halo Pro 1 RRI yang terbaru ya. Anda bisa catat juga di 0811 400 1182. Dan pendengar, sembari kami menunggu ya, untuk Anda yang pengen gabung, kami hadirkan dulu beragam informasi yang tentunya menemani Anda juga di Ternate malam hari ini. Nah, kita ke sejumlah fitur WhatsApp yang ternyata pendengar ini dapat menguras ya ruang penyimpanan HP. Nah, ini menjadikan aplikasi pesan instan di bawah Meta seringkali menghabiskan memori HP. WhatsApp seringkali menghabiskan memori HP karena kerap menyimpan file-file penting seperti dokumen, foto hingga video serta cadangan obrolan. Pengguna biasanya tidak menyadari seberapa besar dampak fitur-fitur tersebut pada performa HP mereka. Nah, lantas apa saja fitur WhatsApp yang bikin boros memori? Melansir sejumlah sumber, ada 5 fitur WhatsApp yang dapat menguras penyimpanan pendengar, yaitu unduhan media otomatis. Nah, fitur ini merupakan salah satu penyebab memori HP jadi cepat penuh. Secara default, WhatsApp bakal mengunduh semua foto, audio, video, maupun dokumen yang masuk ke ponsel. Jika Anda tergabung dalam banyak grup aktif, fitur ini tentunya ya berpotensi menimbun berkas sampah dalam waktu cepat. Selain menghabiskan ruang penyimpanan, fitur juga otomatis ya menyedot kuota internet Anda. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, Anda bisa mematikan fitur lewat menu pengaturan penyimpanan dan data, unduh otomatis media, hapus semua centang pada opsi atau pilihan seluler maupun wifi. Nah, kedua, dari unduhan media otomatis kita ke penumpukannya caci aplikasi. Nah, caci ini pendengar ya, bukan caca ya, tapi cache yang merupakan data sementara yang disimpan untuk mempercepat akses informasi seperti foto profil atau pesan teks dan tumbal media gitu pendengar. Dia bekerja membantu aplikasi berjalan lebih cepat dengan menyimpan data yang sering digunakan. Namun jika dibiarkan menumpuk hingga hitungan gigabyte, caci ini pendengar justru bakal membuat aplikasi menjadi lambat dan kurang responsif. Jadi sebagai solusinya, Anda bisa membersihkan dan menghapus caci tersebut ya melalui pengaturan HP, terus ke aplikasi, ke WhatsApp, ke penyimpanan, dan hapus caci. Dan ini sangat gampang gitu ya pendengar. Dari penumpukan caci aplikasi pendengar, kita ke backup chat berlebih. Fitur backup otomatis ke memori internal maupun layanan cloud sangat krusial untuk mengamankan riwayat obrolan di WhatsApp. Nah, fitur ini juga penting untuk keamanan data, tapi juga bisa menjadi penyebab WhatsApp boros memori HP Anda. Nah, kendati demikian, file cadangan ini tentunya membengkak signifikan jika Anda turut menyertakan dokumen besar seperti video. Jadi untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa masuk ke pengaturan cadangan chat, kemudian nonaktifkan opsi atau pilihan penyertaan video untuk menghemat ruang penyimpanan. Dan pendengar, dari backup chat berlebih kita ke akumulasi media di ruang chat, di mana setiap berkas media yang Anda kirim atau terima di obrolan pribadi atau grup tentunya bakal menetap ya di penyimpanan perangkat. Jadi folder media WhatsApp tentunya bisa membengkak hingga puluhan gigabyte jika tidak dikelola secara berkala. Nah, sebagai solusinya, Anda dapat memanfaatkan fitur kelola penyimpanan di WhatsApp untuk menyortir dan menghapus berkas atau pesan yang sering diteruskan secara massal. Dan pendengar, satu lagi yaitu status WhatsApp. Jika fitur status WhatsApp berkontribusi pada penggunaan memori ponsel, ketika Anda melihat update status milik kontak orang lain, WhatsApp diam-diam mengunduh konten foto dan video tersebut ke folder tersembunyi di ponsel Anda. Meski berkas tersebut otomatis terhapus dalam waktu 24 jam, akumulasi status yang Anda tonton tentunya dalam sehari tetap
memakan ruang penyimpanan sementara. Jadi untuk mengatasi masalah ini, Anda bisa membatasi frekuensi melihat status WhatsApp atau membersihkan folder tersembunyi secara manual menggunakan aplikasi pengelola file gitu pendengar. Demikian pendengar, 5 fitur WhatsApp yang boros memori yang tentunya bikin HP Anda lemot atau trouble gitu ya pendengar, dengan menguras penyimpanan di handphone Anda. Jadi harus lebih pintar-pintar gitu pendengar. Mungkin kalau Anda tidak tahu atau tidak paham, bisa tanyakan ke orang-orang sekitar, anak atau orang yang memang lebih mengetahui tentang hal tersebut, yang bisa Anda masuk ke pengaturan untuk menghapusnya gitu pendengar. Baik pendengar, semoga bermanfaat tentunya untuk Anda, untuk kita semua. Tetap membersamai kami, dan beberapa lagu pilihan tentunya kami hadirkan menemani Anda.

Cromwell Hearst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky, dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Kemana kau?
3: Pro 1 RRI Terbaru. Kanal informasi dan inspirasi.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

Masih bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, kita ke informasi-informasi lainnya ya, tentunya menemani Anda di Ternate malam hari ini. Kita ke informasi pendengar, kita ke Elvi. Iya, kita ke Elvi ya. Louis Vuitton yang merilis trofi terang resmi yang bakal digunakan untuk menyimpan trofi Piala Dunia 2026. Nantinya trofi terang tersebut, pendengar, bakal menjalankan debutnya saat pertandingan final Piala Dunia 2026 kala Spanyol beraksi melawan Argentina. Melansir dari HypeBeast, koper atau box piala ini dibuat di sebuah workshop bersejarah Maison Paris, Prancis. Koper ini dilapisi kanvas monogram khas LV dan menampilkan motif V emas yang melambangkan kemenangan dan fortune. Pelindung sudut, pengait, dan kunci terbuat dari kuningan berlapis emas. Hal ini mencerminkan bahwa koper atau box piala tersebut merupakan warisan tahun 1860-an. Sementara itu, bagian dalam box dilapisi oleh kulit bernuansa krem muda dengan logo kemitraan yang menandai kolaborasi Louis Vuitton dengan FIFA. Nah, kolaborasi ini menggarisbawahi komitmen LV terhadap keunggulan dan prestise. Kolaborasi juga memperkuat narasi bahwa kemenangan ada di dalam Louis Vuitton. Koper atau box piala ini juga melambangkan perpaduan antara warisan keahlian dan semangat global sepak bola. Bersama dengan trofi Erong, LV merilis koleksi terbatas yang terdiri dari 3 rong ikonik yang terinspirasi dari desain tersebut. Ya, di antaranya ada Covered Egg Montres untuk menyimpan jam tangan, Cote Ville 16 Montres, dan Meli Correra Elzine 110. Nah, masing-masing dihiasi dengan kanvas monogram dan grafis trofi Piala Dunia FIFA yang dilukis dengan tangan. Dipersonalisasi dengan inisial pemilik, kreasi ini memperluas perjalanan LV ke ranah olahraga. Sebelumnya, pendengar, Louis Vuitton juga telah beberapa kali ya mendesain trofi rang khusus untuk Piala Dunia, di antaranya Piala Dunia 2010, 2014, 2018, dan juga 2022. Demikian pendengar, trofi ya, tentunya untuk trofi orang untuk Piala Dunia 2026 yang sudah dirilis oleh LV Louis Vuitton yang tentunya dari Paris, Prancis, pendengar. Ya, baik pendengar, untuk beragam lagu-lagu hiburan ya, masih kembali kami hadirkan menemani Anda. Jangan lewatkan juga drama radio produksi RRI Cirebon di edisi kami 16 Juli 2026 yang kami hadirkan dengan judul nantinya Kado Sambal Spesial. Tetap membersamai kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Kami masih akan kembali.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Kalau gue dari Mario Geklau dengan Semata Karnamu, kami hadirkan menemani Anda di Ternate Malam hari ini. Pendengar, pukul 22 lewat 30 ya waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti program drama radio produksi RRI Cirebon dengan judul Kado Sambal Spesial. Seperti apa jalan ceritanya pendengar? Langsung saja kita dengerin ya pendengar drama radio Kado Sambal Spesial, produksi RRI Cirebon.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Aduh, ini tomat kenapa licin banget sih? Perasaan tadi malam pas buka video tutorialnya di YouTube, kayaknya gampang banget ditekan langsung hancur. Duh, tomatnya malah muncrat ke daster lagi. Gawat nih, tinggal sejam lagi ibu sama Tantan mau nyampe.
3: Yang, kamu lagi bikin pondasi rumah atau lagi mukul paku bumi? Kok dari depan kedengarannya tuk-tuk-tuk kenceng banget?
2: Mas Riko, udah deh jangan ngeledek. Ini aku lagi nyoba bikin sambal baja kesukaan ibu. Kan ibu pengen makan siang pakai sambal rumahan. Pasti ekspektasinya mantunya ini jago masak, Mas. Eh, tapi gimana kalau kita pesen online aja? Terus kita taruh di mangkok gitu, Mas. Aku udah nyerah, Mas.
3: Sayang, ibu tuh cuma bilang pengen sambal bajak, bukan nyuruh kamu jangan praktek. Udah mundur-mundur. Sini biar suamimu yang turun tangan.
2: Mas, mau ngapain? Nanti malah makin hancur loh tomatnya loh.
3: Siapa bilang cuma perempuan yang wajib bisa ngulek bumbu di dapur rumah ini? Ini tuh resep keluargaku, Beb. Masa aku sebagai anak laki-lakinya gak bisa bikin? Nih, lihat. Ulekan itu digerus pakai pergelangan, bukan dipukul kayak palu. Gini nih, Beb.
2: Loh, kok cabenya bisa langsung halus gitu, Mas? Ih, kamu kok gak pernah bilang kalau kamu tuh jago ngulek sambel?
3: Waduh, karena masak itu skill bertahan hidup, Beb. Bukan sekedar tugas istri. Udah, mending kamu ganti daster, terus siap-siap nyambut ibu. Biar sisa perangnya, aku aja yang handle.

0: Mary juga. Ayo masuk-masuk, Bu. Eh, ada Tantan juga.
1: Halo mantu ibu yang cantik. Maaf ya ganggu akhir pekannya. Ini si Tantan maksa ikut. Katanya kangen masakan rumahan.
2: Halo Mbak Siska. Wah, sumpah ini bau terasi bakarnya sampai ke teras depan loh. Wangi banget. Perutku langsung keroncongan nih. Bang Riko mana Mbak?
0: Eh, Mas Riko. Mas Riko ada di dalam, Tan. Ayo, Bu. Tan, langsung aja kita ke meja makan. Semuanya udah Siska siapin di sana. Ayo masuk-masuk.

0: teksturnya pas, pedesnya juga nendang. Ibu kira anak-anak muda zaman sekarang pada gak bisa ngulek sambal tradisional lagi. Kamu hebat juga ya, suamimu pasti betah makan di rumah terus.
1: Asli bu, ini mah levelnya udah kayak warung Sunda langganan kita. Nambah nasi dong mbak.
2: Anu bu, sebenarnya Siska gak mau bohong.
0: Loh, kenapa Siska?
2: Sambal bajak yang super enak itu sebenarnya bukan Siska yang bikin bu. Tadi Siska tuh nyoba ngulek bu, tapi malah berantakan. Terus muncrat tomatnya kemana-mana. Yang bikin sambalnya itu Mas Riko bu.
3: Hah? Riko?
4: Iya bu, santai aja bu. Tadi Riko yang take over semuanya bu, dari nguleknya sampai bersihnya. Habis kasihan sih, Siska udah repot beresin rumah dari pagi, dari siang ke malam. Lagian kan itu resep rahasia keluarga kita ya bu. Masa Riko gak bisa?
0: Riko, kamu beneran ngulek sendiri pakai cobek batu ibu yang berat itu? Sejak kapan anak laki-laki ibu rajin di dapur?
4: Hah, nanya sejak kapan bu? Riko itu sejak sadar kalau pernikahan itu kerja tim bu. Urusan dapur, ngulek bumbu, atau cuci piring. Kan bukan kodrat perempuan aja bu. Riko juga tanggung jawab dong bu, pandu istri di rumah.
0: Ibu malah bangga dengarnya kok. Siska, kamu beruntung dapat partner yang mau kerja sama. Ternyata anak laki-laki ibu udah beneran dewasa.
1: Wah, respect Bang Riko. Berarti mulai sekarang nih, kalau ada acara keluarga, Bang Riko ya yang seksi konsumsi bagian ngulek bumbu. Lumayan nih, tenaga kuli panggul.
4: Wih, enak aja lo Tan. Kamu juga harus belajar Tan, biar nanti istri kamu gak stres dirian di dapur.
1: Siap su sambal. Habis makan ini, ajarin gua ya bang.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Pendengar, menghadapi anak yang dipilih-pilih makanan ya atau picky eater menjadi tantangan yang sering dialami orang tua muda. Nah, kondisi ini memang umum terjadi terutama pada anak usia balita. Namun, jika dibiarkan terlalu lama, kebiasaan tersebut dapat membuat asupan gizi anak menjadi kurang seimbang. Agar si kecil lebih mudah menerima berbagai jenis makanan, tentunya ada beberapa langkah sederhana yang bisa diterapkan sejak dini. Nah, khususnya buat orang tua muda ya, ini perlu diketahui juga gitu ya. Dimana pertama, kenalin beragam jenis makanan secara bertahap. Jangan langsung menyerah jika anak menolak sayur atau buah. Terkadang anak membutuhkan beberapa kali percobaan sebelum akhirnya mereka itu mau mencicipi atau merasakan makanan tersebut gitu pendengar. Nah, kedua, jadikan waktu makan sebagai momen yang menyenangkan. Jadi hindari memarahi atau memaksa anak menghabiskan makanan karena justru dapat membuat mereka itu semakin enggan makan gitu pendengar. Nah, ketiga, ada berikan contoh yang baik gitu ya. Jadi anak cenderung meniru kebiasaan orang tuanya. Jika ayah dan ibu rutin mengonsumsi makanan sehat, anak tentunya bakal lebih tertarik ya mengikuti hal tersebut. Nah, keempat, libatkan anak-anak ya, libatkan anak saat menyiapkan makanan. Mulai dari memilih sayuran, mencuci buah, hingga membantu menata makanan di piring. Cara ini tentunya dapat meningkatkan rasa penasaran ya, dan keinginan mereka untuk mencoba makanan tersebut. Dan terakhir, batasi cemilan manis dan juga minuman tinggi gula menjelang waktu makan. Perut yang sudah kenyang karena cemilan tentunya membuat anak kehilangan nafsu makan ya saat jam makan utama. Dengan kesabaran, konsistensi, dan suasana makan yang positif, kebiasaan picky eater ini pendengar dapat berangsur membaik. Yang terpenting, orang tua tidak perlu panik karena setiap anak memiliki proses adaptasi yang berbeda tentunya dalam mengenal makanan baru. Itu dia pendengar ya, tips untuk orang tua muda agar anak itu tidak menjadi picky eater gitu pendengar, yang tidak mau makan apa-apa, gak mau makan gitu pendengar. Nah, ada juga yang kita lihat di media sosial ya, ada single parent yang dia tuh ngajarin anak agar enggak picky eater itu dari kecil gitu pendengar. Jadi perlahan dia mengenali, dia ajarin anaknya itu untuk mengenali makanan-makanan yang memang dari brokoli, dari sayur dulu, brokoli, kentang, terus berangsur-angsur lagi ada buah, terus ada juga ikan gitu ya. Dan sampai anaknya tuh dari yang tidak mau, tidak suka mencium bau atau ikan tersebut, sampai mau gitu. Karena itu dia tadi, ada salah satu yaitu tips dengan kesabaran orang tua. Jadi kebiasaan orang tua tentunya ya, untuk mengajari anak-anak itu harus lebih sabar juga gitu pendengar, dan hindari untuk marah-marah gitu dan memaksa anak untuk menghabiskan makanan, karena tentunya justru mereka itu bisa semakin bakal gak mau makan gitu. Jadi perlahan, sekali, dua kali, insya Allah tiga kali itu udah bisa gitu pendengar. Jadi jangan khawatir, jangan cepat marah, cepat lelah juga untuk menghadapi anak-anak yang memang picky eater tersebut gitu pendengar.

suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium, hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu? Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

Masih bersama kami pendengar di program satu Radio Republik Indonesia Ternate ya. Pendengar, pernah gak sih Anda terbangun di tengah malam karena betis itu tiba-tiba terasa kaku, nyeri, dan seperti ditarik sangat kuat? Pasti salah satu dari Anda ini sering gitu ya. Nah, rasa sakitnya itu bisa begitu hebat hingga membuat Anda sulit menggerakkan kaki selama beberapa saat. Kondisi ini dikenal sebagai kram kaki malam hari atau nocturnal leg cramps, di mana meskipun umumnya itu tidak berbahaya, kram yang terjadi saat tidur dapat mengganggu kualitas istirahat dan juga membuat penderitanya itu khawatir. Melansir dari Banner Hall, kram malam hari biasanya menyerang otot betis, tetapi juga bisa terjadi pada paha atau telapak kaki ya. Kejang otot muncul secara tiba-tiba, terus berlangsung beberapa detik hingga beberapa menit, lalu menyisakan rasa pegal atau nyeri setelahnya. Nah, kalau kita di timur gitu ya, apalagi di Maluku Utara, Ternate, pada umumnya itu bilang kalau kram di saat kita tidur itu kena pisang-pisang gitu ya, pendengar, kram yang memang bikin sakit gitu ya. Nah, menurut American Family Physician, sekitar 60% orang dewasa itu pernah mengalami kram kaki pada malam hari. Nah, kondisi ini lebih sering dialami perempuan dan kelompok lanjut usia. Dokter spesialis penyakit dalam Monica Audola yang mengatakan bahwa kram kaki malam hari merupakan kontraksi otot yang terjadi tanpa disadari saat tidur. Nah, penyebabnya seringkali berkaitan dengan kelelahan otot, dehidrasi, penggunaan obat-obatan tertentu, atau kondisi medis tertentu. Namun pada banyak kasus penyebab pastinya tidak diketahui. Para ahli juga mengatakan sebagian besar kasus bersifat idiopatik, yaitu muncul tanpa penyebab yang jelas meskipun sejumlah faktor diduga dapat meningkatkan resikonya. Ada beberapa faktor yaitu antara lain mungkin pendengar, posisi kaki saat tidur. Saat tidur banyak orang membiarkan telapak kaki mengarah ke bawah atau plantar flexion. Posisi ini membuat otot betis memendek sehingga lebih mudah mengalami kram saat tidur gitu pendengar. Dan selanjutnya, kurang bergerak. Terlalu lama duduk atau jarang beraktivitas membuat otot kurang teregang. Akibatnya otot menjadi lebih rentan mengalami kejang gitu pendengar. Nah, olahraga berlebihan atau aktivitas fisik yang terlalu berat tentunya dapat membuat otot kita bekerja keras, terlalu keras gitu ya, sehingga memicu kram pada malam hari karena yaitu dengan otot yang terlalu lelah gitu pendengar. Nah, salah satunya juga penyebabnya, faktornya yaitu berdiri terlalu lama. Pekerjaan yang mengharuskan seseorang berdiri selama berjam-jam tentunya dikaitkan dengan meningkatnya risiko kram saat kram kaki ya saat tidur. Seiring bertambahnya usia juga dihubungkan otot dan tulang bakal memendek. Secara alami perubahan ini diduga membuat kram lebih mudah terjadi gitu pendengar. Nah, kondisi kesehatan yang berkaitan dengan kram kaki juga meskipun jarang menjadi tanda penyakit serius ya, kram kaki malam hari dapat berkaitan dengan beberapa kondisi medis. Menukil dari Healthline, beberapa kondisi medis tersebut yaitu saat mungkin untuk wanita ya, ibu hamil lah yang lagi hamil, terus kaki datar atau flat feet, penyempitan tulang belakang atau spinal stenosis, atau diabetes, penyakit Parkinson, ada juga osteoartritis ya, gangguan hati, penyakit jantung, dan penggunaan obat tertentu seperti statin dan juga diuretik gitu pendengar. Nah ya, jika kram muncul sangat sering berlangsung lama atau disertai kelemahan otot maupun pembengkakan, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter gitu pendengar. Jadi sebagian besar kram bakal hilang dengan sendirinya dalam waktu kurang dari 10 menit. Untuk membantu meredakan nyeri, Anda tentunya bisa mencoba beberapa langkah ya, yaitu pijat perlahan otot yang kram, luruskan kaki, lalu tarik ujung telapak kaki ke arah tubuh untuk meregangkan otot betis, berjalan perlahan dengan bertumpu pada tumit, kompres hangat, air hangat ya, atau mandi air hangat untuk membantu melemaskan otot juga gitu pendengar. Jadi beberapa kebiasaan, bukan kebiasaan sih ya, di malam hari yang sering kita dapati yaitu kebanyakan di ibu-ibu hamil juga. Nah, salah satunya juga kalau kita terlalu lelah juga
itu dalam tidur kita juga bakal terganggu gitu pendengar. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kram kaki yang terus berulang hingga mengganggu tidur sebaiknya tidak diabaikan. Pemeriksaan ke dokter diperlukan untuk memastikan tidak ada kondisi medis tertentu yang menjadi penyebab, sehingga penanganan yang tepat bisa segera diberikan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithafew. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan tentunya lagu yang kami hadirkan tadi merupakan lagu terakhir yang kami hadirkan di Ternate malam hari ini. Pendengar, menjelang pukul 24 atau pukul 00 waktu Indonesia Timur, saya Maisara bersama rekan-rekan TNI Studio pamit undur diri. Terima kasih sebelumnya buat Anda yang sudah membersamai kami di Ternate sore hingga malam hari ini.

Selamat malam pendengar, dengan terdengarnya nama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini edisi Kamis 16 Juli 2026. Mewakili pimpinan Angkasa RRI Ternate, kami bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz, edisi Jumat 17 Juli 2006. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: Pendengar, untuk menanti azan subuh pada pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur, kami akan hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran dengan Quran Surat Ibrahim yang dibawakan oleh Haji Mirwan Batubara.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

Pendengar, kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang melesat tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wahiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Islam, hari Jumat adalah hari yang utama dibandingkan hari-hari lainnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Pada hari itulah diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan pada hari itu juga ia diturunkan ke bumi. Pada hari itu juga diterima taubatnya. Pada hari itu juga beliau diwafatkan, dan pada hari itu juga terjadi kiamat. Pada hari itu ada saat yang kalau seorang muslim menemuinya, kemudian sholat dan memohon segala keperluannya kepada Allah, niscaya akan dikabulkan. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan lainnya. Pada setiap sholat Jumat, setiap muslim dianjurkan untuk memperhatikan hal-hal berikut: mandi, berpakaian rapi, memakai wangi-wangian dan bersiwak, meninggalkan transaksi jual beli ketika azan sudah mulai berkumandang, menyegerakan pergi ke masjid, melakukan sholat-sholat sunnah di masjid sebelum sholat Jumat selama imam belum datang, tidak melangkahi pundak-pundak orang yang sedang duduk dan memisahkan atau menggeser mereka, berhenti dari segala pembicaraan dan perbuatan sia-sia apabila imam telah datang. Hendaklah memperbanyak bacaan selawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Jumat dan siang harinya. Memanfaatkannya untuk bersungguh-sungguh dalam berdoa, karena hari Jumat adalah waktu yang mustajab untuk dikabulkannya doa.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita.

0: seluruh prajurit di wilayah Korem 152 Babullah diberikan warning keras untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal termasuk judi sabung ayam. Satu pemuda asal Desa Meti, Kabupaten Halmahera Utara yang sempat dilaporkan hilang akibat terseret ombak di pantai Desa Bido, Kabupaten Pulau Morotai, bersama dengan dua temannya akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morota di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya di si Cuma 17 Juli 2026 bersama saya, Safira Safitri. Berita pertama, saudara, seluruh prajurit di wilayah Korem 152 Babullah diberikan warning keras untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal termasuk judi sabung ayam. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Prajurit tidak ada yang bermain-main. Kalau kedapatan, Denpom akan kita tindak tegas.
2: Komandan Korem 152 Babullah Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh prajurit TNI di wilayah Maluku Utara agar tidak terlibat dalam aktivitas ilegal maupun judi sabung ayam yang mencoreng nama baik institusi TNI secara keseluruhan. Orang nomor satu di Makorem 152 Babullah Ternate ini berjanji tidak akan mentolerir oknum anggota hanya yang terlibat, baik sebagai pemain maupun pihak yang membacking praktek perjudian sabung ayam atau kegiatan ilegal lainnya. Penegasan tersebut disampaikan langsung dan rem saat dikonfirmasi RRI di Makorem 152 Babullah. Dan rem juga menegaskan, setiap pelanggaran yang dilakukan prajurit akan diproses melalui mekanisme hukum dan disiplin militer sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI.
1: Sabung ayam ya. Saya mengingatkan kepada para anggota atau prajurit tidak ada yang bermain-main. Nanti kalau kedapatan nanti akan bersama dengan Denpom akan kita tindak. Ya, tindak tegas kita akan proses kalau memang di belakangnya ada terbukti ada anggota TNI yang ikut-ikut sebagai backing dari sabung ayam.
2: Dan Rem 152 Babullah Brigadir Jenderal TNI Eno Salahuddin juga mengakui tindakan tegas yang diberikan tidak hanya menyasar pada pelaku yang terlibat langsung dalam arena sabung ayam, tapi juga para oknum yang terbukti menjadi pelindung atau membacking kegiatan ilegal. Lebih lanjut, Dan Rem menambahkan integritas dan disiplin merupakan harga mati bagi setiap prajurit TNI. Keterlibatan anggota dalam aktivitas perjudian dapat mencoreng nama baik institusi sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Satu pemuda asal Desa Meti, Kabupaten Halmahera Utara yang sempat dilaporkan hilang akibat terseret ombak di pantai Desa Bido, Kabupaten Pulau Morotai bersama dengan dua temannya akhirnya ditemukan oleh tim SAR gabungan. Korban atas nama Jait Oga, 21 tahun ini ditemukan dengan kondisi meninggal dunia. Kepala Basarnas Ternate melalui dan Pos Unit Siaga SAR Morotai M. Rizal mengatakan korban ditemukan dalam pencarian hari kedua kurang lebih 200 meter dari bibir pantai Desa Bido dan langsung dievakuasi ke rumah duka untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya korban, maka operasi SAR selesai dan seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing disertai ucapan terima kasih. Tim SAR yang terlibat dalam proses pencarian korban hingga ditemukan tersebut adalah Unit Siaga SAR Morotai, TNI AL, Polaroid, BPBD, Kabupaten Pulau Morotai, Pemerintah Desa Bido, Babin Kantimnas dan Babinsa serta masyarakat setempat dan pihak keluarga korban. Kita ke informasi lain, saudara. Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna kelima masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 bertempat DPRD Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tokubu berikut ini.
3: Tahapan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah.
4: Pemerintah Kota Ternate secara resmi menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2027. Penyampaian tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Ternate M. Tauhid Suleman pada rapat paripurna di DPR Kota Ternate. Dalam pidatonya, Tauhid mengatakan rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Kota Ternate merupakan tahapan penting dan strategis dalam proses penyusunan APBD Kota Ternate.
3: Rancangan KUA memuat arah kebijakan fiskal daerah, asumsi dasar penyusunan APBD, serta kebijakan pendapatan belanja dan pembiayaan daerah. Sementara itu, rancangan PPS memuat prioritas pembangunan daerah dan plafon anggaran sementara yang menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran perangkat daerah. Dengan demikian, kedua dokumen ini menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2027 benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat.
4: Menurutnya, setiap kebijakan anggaran diarahkan agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, terukur dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga terus mendorong peningkatan kualitas pendapatan, pengendalian dan efisiensi belanja, pemenuhan standar pelayanan minimal dalam rancangan APBD tahun 2027. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar 1 triliun.
3: Rencana struktur APBD Kota Ternate tahun anggaran 2027, pendapatan daerah. Pendapatan daerah tahun anggaran 2027 ditargetkan sebesar 1.044.647.342.825 rupiah.
4: Kata Tauhid, alokasi belanja tersebut diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah, pemenuhan standar pelayanan minimal, pelaksanaan ketentuan mandatori, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula menyepakati rancangan peraturan daerah atau RANPERDA tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD. Sambutan Bupati yang disampaikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Sula M. Salim Rasabesi, pihaknya memberi apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD yang telah membahas hingga menyetujui RANPERDA tersebut. Menurutnya, persetujuan bersama ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Ia menyatakan berdasarkan laporan realisasi anggaran, pendapatan daerah ditargetkan sebesar 979,2 miliar dengan realisasi mencapai 957,5 miliar atau 97,79%. Sementara belanja daerah dianggarkan sebesar 1,0 triliun dengan realisasi 938,6 miliar atau 93,43%. Namun berdasarkan realisasi, pemerintah daerah membukukan surplus sebesar 18,8 miliar ditambah realisasi pembiayaan neto sebesar 25,45 miliar. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula memperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA tahun 2005 sebesar 44,3 miliar. Selain itu, ia menambahkan laporan keuangan juga menunjukkan saldo anggaran lebih akhir sebesar 44,3 miliar. Total aset pemerintah daerah mencapai sekitar 1,6 triliun dengan kewajiban sebesar 20 miliar dan ekuitas sebesar 1,6 triliun. Kemudian pada laporan operasional pendapatan tercatat sebesar 938 miliar. Sementara pada laporan arus kas, saldo akhir kas di bendahara umum daerah tercatat sebesar 44,3 miliar. Ia pun juga meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah agar menindaklanjuti berbagai saran, masukan dan rekomendasi yang disampaikan DPRD selama proses pembahasan, baik melalui badan anggaran, komisi maupun pendangan fraksi. Dari sana, reporter Karman Sumudra melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Safitri bersama dengan Teddy Motase, Bung Adrian, Desk Editor Syakir Saleh, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Senang sekali pendengar, saya Safira Safitri kembali hadir menjumpai Anda di Ternate pagi hari ini. Hingga nanti pukul 11.30 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar di hari ini edisi Jumat ya 17 Juli 2026, kami akan hadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda, baik dari daerah nasional maupun juga informasi internasional. Dan tentunya kami akan hadirkan beragam program untuk Anda mendengar di Ternate pagi hari ini. Dan pendengar, nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan hadirkan Warta Berita Sentral. Kami akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengupdate berita-berita di seluruh Indonesia dan juga berita internasional ya. Kemudian kita lanjutkan dengan Halo RRI, pendengar untuk Anda yang mempunyai aduan mengenai fasilitas publik ya pendengar, itu nanti bisa untuk Anda adukan ke kami, ke Halo RRI, dan nanti kami akan teruskan ke instansi terkait. Kemudian ya pendengar, kita akan lanjutkan untuk hari ini spesial hari Jumat. Kita akan hadirkan program panggilan Jumat, di mana untuk hari ini kita akan membahas mengenai akhlak yang baik, cerminan hati yang baik. Nanti bersama dengan Dr. Amanan Soleman Esa M. Hum, Wakil Ketua MUI Maluku Utara, dan juga Dr. Mustamin Giling, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Maluku Utara. Untuk nanti Anda juga bisa bergabung untuk berinteraksi dan bertanya langsung ya pendengar kepada narasumber kita di panggilan Jumat hari ini. Baik, pendengar, itu dia sejumlah program yang akan kami hadirkan untuk Anda di Ternate pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Baik, pendengar kami hadirkan informasi daerah untuk Anda, di mana ini ada kebakaran melanda area penampungan bahan baku kayu milik PT Sumber Graha Maluku atas GM Sampurna Kayu di Desa Falabisaya, Kecamatan Mangoli Utara, Kabupaten Kepulauan Sula pada hari Kamis ya, 16 Juli 2026, tepatnya pukul 17.40 waktu Indonesia Timur. Dan hal ini dibenarkan oleh Kapolsek Mangoli Barat yang disampaikan oleh Kasihumas Polres Kepulauan Sula, Ibda Jaya Avandi M. Somena, saat dikonfirmasi bahwa berdasarkan informasi awal dari Polsek Mangoli Barat, titik api ini berada di lokasi penumpukan bahan baku kayu siap olah yang terletak di belakang bangunan boiler dan di samping area pabrik. Dan kemudian saat menerima laporan, pendengar, personel Polsek Mangoli Barat langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamanan, mengumpulkan keterangan saksi, serta mendata kejadian tersebut. Meski demikian, ia menyatakan hingga sampai saat ini proses pemadaman masih berlangsung ya. Hingga tadi malam, pendengar, ini belum mendapatkan kepastian penyebab kebakaran maupun besaran kerugian material akibat peristiwa tersebut. Ia juga menambahkan aparat kepolisian juga terus berkoordinasi dengan pihak perusahaan dan instansi terkait untuk memastikan situasi tetap aman serta mengantisipasi agar kobaran api tidak meluas ke area lain termasuk lokasi penyimpanan bahan bakar yang berada tidak jauh dari titik kebakaran. Baik, demikian pendengar informasi dari Kepulauan Sula ya. Informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tentunya pendengar tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

Pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik seperti televisi, komputer, atau charge handphone karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk mencegah crossletting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

mendengar ini sebuah lagu dari Tulus dengan judul Teh Hijau ya. Ini merupakan single terbaru dari Tulus yang bertajuk Teh Hijau, dan ia merilisnya di kanal YouTube resminya dan menghadirkan nuansa yang hangat dengan lirik yang menggambarkan perjalanan seseorang dalam menggapai rasa hampa dan berusaha memulihkan hati. Nah, kehadiran lagu ini pun menjadi penanda kembalinya Tulus setelah cukup lama tidak merilis karya baru. Dan ini sudah berhasil menduduki trending 1 musik di YouTube ya pendengar. Tidak hanya itu, lagu ini juga telah ditonton 4,7 juta sejak 8 hari perilisannya, yaitu sejak 30 Juni 2026 lalu ya pendengar. Nah, melalui lagu ini Tulus tuh mengajak pendengar untuk memahami bahwa setiap orang memiliki proses penyembuhan yang berbeda. Alih-alih memaksakan diri agar segera kembali bahagia, lagu ini justru mengingatkan bahwa menerima emosi yang sedang dirasakan merupakan bagian penting dalam perjalanan hidup. Melalui kisah itu, Tulus ingin menunjukkan bahwa proses memulihkan hati tidak bisa dipaksakan, dan setiap fase kehidupan ini memiliki waktunya masing-masing. Kemudian aransemen musiknya yang lembut dipadukan dengan vokal khas dari Tulus ini juga semakin memperkuat suasana reflektif dalam lagu ini ya. Penggunaan judul Teh Hijau ini juga menjadi simbol ketenangan dan kesederhanaan, setelah mengajak pendengar untuk menikmati proses penyembuhan secara perlahan tanpa harus terburu-buru tentunya. Dan lagu Teh Hijau ini juga tidak hanya menjadi karya yang nyaman didengar ya pendengar, tetapi juga tentunya membawa pesan tentang pentingnya berdamai dengan diri sendiri. Dan Tulus mengajak para pendengarnya untuk menerima setiap emosi yang hadir, termasuk rasa hampa, sebagai bagian dari perjalanan hidup. Baca buku yang baru. Nah, demikian pendengar ya, arti makna ini dari lagu terbaru, single terbaru dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Bagaimana pendengar, apakah Anda suka ataupun ada yang relate atau kayaknya aku banget gitu ya, atau ya ini memang lagu-lagu Tulus ini memang sangat-sangat bagus ya maknanya ya. Dan kali ini dia merilis single mengenai bagaimana kita memahami tentang berdamai dengan diri sendiri dan mengajak kita untuk menerima setiap emosi yang hadir, termasuk rasa hampa, sebagian dari perjalanan hidup

0: Selanjutnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Kementerian Sosial mendorong penerima bantuan sosial atau bansos menjadi anggota sekaligus pelaku usaha di koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Langkah tersebut menjadi bagian dari dukungan Kemensos terhadap percepatan pembentukan KDMP sesuai dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025. Komitmen tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama dengan sejumlah menteri dan kepala lembaga di Kompleks Istana Kepresidenan, dan rapat membahas penguatan pelaksanaan program koperasi desa Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia. Selain anggota menjadi anggota koperasi, Kemensos juga mendorong penerima bansos memanfaatkan KDMP sebagai sarana mengembangkan usaha. Produk hasil usaha penerima manfaat diharapkan dapat dipasarkan melalui koperasi tersebut. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Tengah mengajak pelajar membiasakan konsumsi pangan lokal melalui program B2SA Go to School. Gerakan tersebut menjadi bagian membangun pola makan sehat sejak usia dini agar kualitas gizi anak semakin meningkat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Fatimah Hasyim menegaskan keberhasilan program B2SA membutuhkan dukungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat secara bersama. Menurutnya, pembentukan kebiasaan makan sehat tidak cukup dilakukan pemerintah tanpa keterlibatan seluruh lingkungan kehidupan anak. Ia juga mendorong siswa membawa bekal sehat dari rumah sebagai langkah sederhana membangun pola sehat hidup sehat setiap hari. Kebiasaan mengonsumsi pangan lokal dinilai mampu meningkatkan kesehatan sekaligus memperkenalkan kekayaan pangan daerah kepada generasi muda. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini. Dan terpantau ya pendengar di pagi hari ini di Ternate nih khususnya ya. Cuacanya sangat cerah nih. Sangat matahari sudah menyinari, sangat terang ya. Dan apakah nanti siang sampai sore juga akan seperti ini ya pendengar, kita akan sampaikan informasi mengenai perkiraan cuaca untuk hari ini umum di wilayah Maluku Utara ya, edisi Jumat 17 Juli 2026. Untuk pagi hari, mendengar umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk siang hingga sore hari, umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara. Dan untuk peringatan dini cuaca, waspada potensi peningkatan kecepatan angin di seluruh wilayah Maluku Utara. Kemudian untuk suhu udara 28 hingga 33 derajat Celcius, kelembapan udara 65 hingga 85%, kemudian angin tenggara ke barat 10 hingga 45 km per jam. Kemudian untuk gelombang pendengar 0,5 hingga 2 meter. Kemudian peringatan dini gelombang, waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat peningkatan kecepatan angin. Itu dia pendengar ya, informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini. Nampaknya jika kita lihat nih dari perkiraan cuaca hari ini pagi hingga sore hari, ini cerah berawan ya di hampir seluruh wilayah di Maluku Utara. Ini juga tentunya kabar baik ya untuk Anda yang mungkin ada rencana untuk hari ini mau pergi kemana begitu ya, mungkin ada yang mau berrekreasi ataupun sekedar olahraga pagi atau sore ya, bisa ini ya, mumpung tidak hujan ya pendengar, Anda berolahragalah di luar ruangan gitu deh. Baiklah mendengar, informasi ini kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

0: here. Make
1: it off at your. Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

Pendengar, kembali kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Di mana ini datang dari Inggris ya, pendengar, putra mahkota kerajaan Inggris, Pangeran William, menyampaikan dukungannya setelah Inggris gagal melaju ke final Piala Dunia 2026. Ia memuji perjuangan tim dan meminta para pemain tetap bangga atas pencapaian mereka. Pernyataan itu dibagikan melalui Istana Kensington usai Inggris kalah 1-2 dari Argentina di semifinal pada hari Kamis kemarin. Meski kalah, William menilai perjuangan dan keyakinan skuad Inggris telah menginspirasi banyak orang. Ia menyebut tim tersebut sebagai skuad Inggris paling lengkap sepanjang turnamen berlangsung. Tidak hanya Pangeran William, keluarga kerajaan Inggris juga menyampaikan dukungan kepada skuad The Three Lions melalui media sosial. Mereka mengunggah foto Harry Kane yang memeluk Jude Bellingham seusai pertandingan. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Sir Keir Starmer turut mengaku kecewa atas hasil tersebut, namun ia tetap mengapresiasi semangat dan dedikasi para pemain sepanjang turnamen. Ia juga menyampaikan hal tersebut dalam pidato terakhirnya sebagai Perdana Menteri Inggris. Menurutnya, perjuangan para pemain membuat seluruh masyarakat bangga. Dan Argentina, pendengar, memastikan tiket final setelah mencetak 2 gol pada penghujung pertandingan semifinal di Stadion Atlanta. Sempat tertinggal, Albiceleste bangkit untuk mengamankan tiket ke partai puncak dan bertemu dengan Spanyol. Dan ada cerita unik ya, pendengar, ini timnas Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas usai menang lawan Inggris 2-1, dan timnas Inggris menarik perhatian seluruh dunia setelah menyingkirkan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Sorotan muncul bukan hanya karena kemenangan, tetapi juga selebrasi pemain seusai pertandingan. Argentina memastikan kemenangan dramatis 2-1 atas Inggris di Atlanta Stadium Amerika Serikat pada hari Kamis kemarin. Dan setelah laga berakhir, sejumlah pemain merayakan keberhasilan dengan membentangkan sebuah spanduk. Spanduk tersebut bertuliskan Las Malvinas son Argentinas yang terlihat dalam perayaan para pemain Argentina. Demikian ya, mendengar informasi seputar Piala Dunia 2026. Selamat ya untuk Argentina yang melaju ke babak final bersama dengan Spanyol.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ada salam rindu dari Tipex pendengar ya, menemani kita di pagi hari ini, tepatnya pada pukul 7:46 waktu Indonesia Timur. Kami sapa kembali untuk Anda yang mungkin baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar yang mungkin hari ini sedang WFH ya, atau work from home ya. Selamat menjalankan WFH, meskipun WFH tapi tetap semangat ya, tentunya produktif di rumah gitu. Pendengar, kembali kami hadirkan beragam informasi tentunya untuk Anda. Kali ini dari Halmahera Timur, di mana pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ini menegaskan percepatan realisasi anggaran menjadi perhatian utama memasuki semester kedua pelaksanaan pembangunan daerah tahun ini. Dan Sekretaris Daerah Riki Hairul Rifat menyebut seluruh organisasi perangkat daerah harus meningkatkan kinerja penyerapan anggaran secara optimal bersama. Arahan tersebut merupakan instruksi langsung Bupati Halmahera Timur agar seluruh perangkat daerah mencapai realisasi minimal ini 50% segera ya, dan sebagian besar organisasi perangkat daerah telah melampaui target. Namun beberapa lainnya masih mencatatkan realisasi berada di bawah 30% pendengar, dan pemerintah daerah memastikan proses evaluasi terus dilakukan supaya seluruh program berjalan sesuai dengan rencana serta memberikan manfaat kepada masyarakat luas. Percepatan serapan anggaran dinilai juga penting menjaga efektivitas pelaksanaan pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik pada berbagai sektor strategis daerah. Sekda juga menegaskan bahwa evaluasi rutin akan terus dilakukan guna memastikan tidak terdapat keterlambatan pelaksanaan program yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan daerah. Demikian mendengar informasi dari Halmahera Timur ya, di mana Sekda Haltim mewarning OPD untuk merealisasikan anggaran minimal harus mencapai 50%. Untuk informasi lainnya, pendengar akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan selanjutnya sebuah lagu dari Project Pop dengan Bukan Superstar.

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mike ketelik.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, ada yang berbeda dengan suasana di Istana Negara Jakarta. Kejaran dari siswa sekolah luar biasa memenuhi seisi ruangan di Istana Negara. Senyum dan rasa antusias terpancar dari wajah para SLB ketika melangkah kaki ke Istana Kepresidenan Jakarta. Para siswa menyusuri ruang-ruang bersejarah dan mengenal lebih dekat simbol negara. Kehadiran para siswa tersebut merupakan bagian dari program Istana untuk Anak Sekolah. Dan siswa SLB DD1 YPAC Jakarta menyampaikan rasa kebahagiaannya karena dapat menginjakan kaki di Istana Negara. Abdul Matin menilai kunjungan ke Istana Negara menjadi pembelajaran kontekstual yang mampu menumbuhkan mimpi dan kepercayaan diri para siswa. Kunjungan ke Istana Negara akan menjadi momen berkesan bagi siswa. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Komisi 2 DPRD Halmahera Timur mendatangi Balai Wilayah Sungai Maluku Utara di Ternate pada hari Kamis 16 Juli 2026 untuk membahas persoalan irigasi. Kunjungan kerja tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat dan petani yang mengeluhkan kerusakan saluran pengairan di beberapa wilayah. Sekretaris Komisi 2 DPRD Halmahera Timur, Bahmid Jafar, mengatakan kunjungan itu bertujuan mendorong percepatan penanganan persoalan irigasi yang selama ini belum terselesaikan. Menurutnya, sejumlah poin penting telah dibahas bersama dengan pihak Balai Wilayah Sungai sebagai langkah awal penyelesaian berbagai permasalahan. Kondisi tersebut mengganggu aktivitas belajar mengajar sekaligus menunjukkan perlunya penanganan cepat terhadap infrastruktur pengairan yang mengalami kerusakan. Selain itu, saluran irigasi menuju unit permukiman transmigrasi SP2 Patlean hingga kini belum memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 8:08 waktu Indonesia Timur, dan kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif pagi hari ini yang dimana akan membahas mengenai persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2027. Dan dialog ini tentunya pendengar dapat Anda bergabung juga ya, pendengar, di line telepon Pro 1 RRI Ternate. Dan langsung saja dialog ini akan dipandu oleh Bung Syakir Saleh. Silakan.
1: Baik, terima kasih Fira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi ini kita bisa kembali hadir berjumpa untuk Ternate pagi ini, sesi dialog interaktif. Pagi ini kita sudah kedatangan dua orang narasumber, sama seperti yang sudah disampaikan oleh Fira tadi, bahwa topik yang kita angkat pagi ini adalah persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2027. Ibadah haji pelaksanaannya untuk tahun 2026 baru saja kita ikuti bersama ya, bahwa para jemaah haji maupun tarawih, baik itu dari keberangkatan hingga kepulangan, semuanya berjalan baik dan lancar begitu. Nanti kita juga akan menanggapi atau mencari tahu informasi terbaru apa saja yang diperoleh oleh teman-teman dari Kemenag, Kementerian Haji dan Umroh ya, Provinsi Maluku Utara. Mereka juga baru melaksanakan Rakernas pada tanggal 3 sampai 7 Juli kemarin di Jakarta, dan apa saja yang dibicarakan dalam Rakernas tersebut, termasuk evaluasi yang akan dilakukan oleh Kemenag Haji dan Umroh Provinsi Maluku Utara. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak PLT Kanwil Haji dan Umroh Maluku Utara ini, Pak Muhammad Zabir Wahid. Assalamualaikum Pak Zabir, panggilnya Pak Jabir.
2: Iya.
1: Pak
2: Jabir ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Baik, narasumber kita yang kedua adalah Sarif Ibrahim, LCMSI, ini Kabak TIU Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Utara. Panggilannya saya panggil Pak Sarif. Pak Sarif ya?
3: Siap, siap.
1: Assalamualaikum Pak Sarif.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya pagi ini?
3: Sehat,
1: ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, kita langsung aja mungkin kali ya. Nanti pendengar juga nanti kita undang untuk bisa berinteraksi bersama kami di sini, bersama Pak Sarif dan Pak Jabir.
2: Siap.
1: Tentunya dengan topik kita pagi ini adalah persiapan pelaksanaan ibadah haji tahun 2027 nanti. Yang pertama mungkin saya ingin mengetahui terkait dengan pelaksanaan ibadah haji secara keseluruhan pada musim 2026 ini ya. Mereka sudah kembali, semoga bisa menjadi haji yang mabrur ya.
3: Amin.
1: Dan apa saja yang menjadi evaluasi dari Kemenag ini terkait dengan pelaksanaan haji kemarin?
2: Ya.
1: Mungkin dari Pak ya. Sarif dulu ya. Silakan.
2: Ya.
3: Oh Pak. Pak Kanil dulu ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Muslimin, pendengar RRI di mana saja berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan ibadah haji nanti pada tahun ini, baik di tahun 2026 maupun insyaallah di tahun 2027. Kami telah melaksanakan Rakernas penyelenggaraan haji, evaluasi penyelenggaraan haji di tanggal 3 sampai tanggal 7 kemarin di Pondok Gede Jakarta. Dan ada beberapa informasi yang disampaikan. Pertama adalah pesan dari Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah. Pertama, mungkin kami akan disampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah daerah, Provinsi Maluku Utara maupun pemerintah kabupaten kota atas pelaksanaan ibadah haji pada tahun ini 2026, dan dianggap alhamdulillah dianggap sukses, walaupun memang ada beberapa hal yang perlu kami benahi, tapi alhamdulillah secara umum salam khusus dari Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri Haji dan Umrah kepada pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara maupun kabupaten kota dengan lancarnya pelaksanaan ibadah haji hampir seluruh Indonesia.
1: Baik.
2: Sehingga pesan khusus dari beliau seperti itu. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa hal yang perlu kami benahi, dan kami berharap mudah-mudahan di pelaksanaan haji di tahun 2027 ini dia bisa berjalan kualitasnya lebih daripada 2026. Saya kira itu sekedar pengantar yang kami sampaikan.
1: Kabak TIU bisa menambahkan terkait dengan pelaksanaan kemarin, Pak Putu.
3: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: kesempatan, terima kasih dan pendengar di mana saja berada. Nah, alhamdulillah Kementerian Haji dan Umroh dengan usianya yang belum genap satu tahun, ya, alhamdulillah pada tahun 2026 tahun ini telah selesai melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji dan jamaahnya sudah semuanya kembali ke tanah air. Nah, terjadi beberapa perubahan dan alhamdulillah pada posisi positif, ya, meningkat karena begitu banyak perhatian yang dipusatkan untuk memberikan layanan yang terbaik, apalagi yang melayani saat ini itu sudah dalam dengan status Kementerian Haji dan Umroh yang notabene lebih banyak fokus kepada atau lebih fokus kepada penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di tanah air maupun di Arab Saudi. Kemarin kurang lebih pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 7 telah dilaksanakan rakernas, ya, evaluasi penyelenggaraan ibadah haji dan banyak sekali ditemukan hal-hal yang baik, ya, terjadi peningkatan, namun masih juga banyak hal yang kurang sehingga tren bagi kita itu adalah terus berbenah untuk memaksimalkan layanan dan memberikan yang terbaik bagi jamaah haji Indonesia. Ya, pada kegiatan kemarin banyak hal kemudian kita temukan kekurangan-kekurangan, ya, yang harus kita selesaikan, termasuk diantaranya mungkin kebijakan-kebijakan yang tidak searah dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah Arab Saudi, karena kita tahu juga bahwa terkadang kebijakan kita di sini ketika sampai di lapangan itu dia berubah, ya, berubah karena mungkin kondisinya juga di sana dan mereka punya otoritas untuk mengatur itu semua. Kita prinsipnya hanya membantu, tapi alhamdulillah dari sisi akomodasi, konsumsi, transportasi itu jemaah menyatakan mereka puas dengan layanan-layanan itu. Dan begitu juga dengan angka kematian yang di tahun ini agak menurun, walaupun memang masih banyak ditemukan kecolongan kita karena masih ada jemaah-jemaah yang berangkat dengan status yang mestinya tidak layak untuk berangkat, diberangkatkan, ya.
1: Artinya dalam kondisi kurang fit gitu, ya, Pak?
3: Iya, dalam kondisi kalau kita dalam istilah haji itu menyebutnya itu tidak istita'ah. Ya, jadi ada penyakit-penyakit bawaan yang entah setelah kami coba turun dan berkomunikasi dengan keluarga atau yang bersangkutan bahwa mereka menyampaikan bahwa di saat pemeriksaan itu kondisinya masih sangat baik, tapi dalam waktu pelaksanaan kemudian persiapan pemberangkatan itu kemudian yang bersangkutan jatuh sakit. Nah, gitu. Jadi itu evaluasi yang menjadi perhatian kita tentunya dan harus kita tindak lanjuti untuk bagaimana lebih baik ke depan prinsipnya.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Sari, Pak
3: Sarip, ya, Sarip, ya, ya, ya.
1: Kabak Pak Sarip. Kita kembali ke Pak Jabir. Pak Jabir, ini sesuai topik kita pelaksanaan persiapan pelaksanaan ibadah haji 2027. Terus yang ingin saya tanyakan, apa yang sudah disiapkan dan mekanisme seperti apa aja yang akan dilakukan untuk musim haji tahun depan?
2: Iya, ya, terima kasih. Jadi memang ini kami memulai dari awal. Baik. Setelah hasil rakornas kemarin kami diperintahkan dari pusat bahwa kita akan memulai dari awal, sehingga tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi tentang istita'ah itu perlu diperhatikan. Maka seluruh nama-nama yang untuk kabupaten kota maupun seluruh kabupaten kota kami sudah kirim di kabupaten kota, sehingga kami berharap para kaum muslimin dan muslimat yang mendaftar sampai di tanggal 20 Oktober tahun 2015 maka dia sudah harus ke kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kota untuk bisa mengecek nama-nama untuk persiapan nanti sampai pada pengumuman pelunasan. Nah, itu jadi nama-nama itu sudah mendaftar sampai di tanggal 20 Oktober 2015 itu kamu sudah kirim di kabupaten kota.
1: Jadi batasnya 2015.
2: 2015 ya? Untuk pertama ini ya. Itu sampai di 20 Oktober 2015. Itu sudah ada dan dimohon yang mendaftar sampai di saat itu harus sudah ke kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kota untuk bisa mengecek, memastikan ya. Berangkat atau tidak. Baik. Nah, kan ada yang akan berhalangan dan baik. Itu kami mau butuh ada surat pernyataan berangkat atau tidak. Jadi hanya pernyataannya dua, berangkat tidak berangkat dengan alasan apa. Nah, itu kalau kemudian kesehatan mungkin istilah dari Kementerian Kesehatan dan teman-teman dari kesehatan.
1: Batas waktunya untuk melapor kapan sampai kapan bagi jemaah haji?
2: Ya tanggal 25
1: Juli.
2: 25 Juli. Tanggal 25 Juli itu sudah harus melapor di kantor
1: Haji dan Umroh
2: ya, di Kabupaten Kota baik. Untuk memastikan. Baik. Makanya sekarang teman-teman di Kabupaten Kota dibuatkan surat tugas untuk turun ke bila perlu ke rumah kelurahan ya, dan rumah
1: langsung. Masing, ya. Cek langsung di lokasi.
2: Cek langsung. Ya. Mulai dari beberapa hari yang lalu kita sudah sampaikan ke Kabupaten Kota seluruh dibuatkan surat tugas untuk bisa turun ke daerah kelurahan bila perlu di rumah untuk memastikan yang bersangkutan itu berangkat masih ada kan ada yang porsi batu yang ada yang sudah meninggal tapi namanya masih keluar makanya kita memastikan dalam beberapa hari ini sampai pada tanggal 25 itu teman-teman dipastikan memastikan jamaah itu bisa berangkat atau tidak supaya kita harus melapor ke Jakarta. Baik. Saya kira itu
1: Pak Kabak mungkin bisa menambahkan Pak Kabak terkait dengan mekanisme ini soal pelaporan nih kalau batas waktu deadline yang diberikan oleh Kemenag sendiri sampai tanggal 25 Juli apakah waktu yang diberikan ini cukup untuk para calon jamaah haji yang telah mendaftar untuk kembali melapor gitu?
3: Ya, saya pikir kita kembali ke dasar tadi bahwa saat ini ada Kementerian Haji dan Umroh yang notabene tugasnya hanya fokus pada kegiatan haji dan umroh. Ya, kalau kemudian kita berkaca dengan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, maka pada tahun 2026 ya masih pada bulan Dzulhijjah ya selesai penyelenggaraan Armuzna kemarin ya di tahun 1447. Sekarang kan sudah 1448. Di 1447 itu selesai pelaksanaan Armuzna, pemerintah Saudi langsung mengumumkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji 2026 Masehi dan 1447 Hijriah itu sudah selesai. Ya, dan mereka sudah menabur gendang ya untuk kita siap menyelenggarakan haji untuk tahun 1448 Hijriah. Itu artinya bahwa Kementerian Haji pun harus bergerak cepat. Dan kemudian melihat kebijakan-kebijakan pemerintah Arab Saudi yang saat ini menuntut kesiapan pemerintah ya khususnya pemerintah Indonesia untuk bagaimana data-data jemaah itu sudah harus siap, bagaimana kontrak-kontrak itu sudah harus tuntas, bagaimana angka-angka yang harus segera disetorkan ke pemerintah Arab Saudi. Mungkin lagi viral di televisi mungkin kita nonton bagaimana rapat antara Kementerian Haji dan Komisi 8 DPR RI yang mempertanyakan biaya-biaya yang harus disegerakan sementara penetapan biaya perjalanan ibadah haji BPIH itu belum diketuk berapa besaran yang harus ditanggung oleh jamaah ya BP dan berapa yang harus atau akan diambil dari nilai manfaat. Nah, jadi dengan sudah dimulainya persiapan penyelenggaraan haji dan kami di Kementerian Haji itu pada saat terakhir Nas kemarin Pak Kanwil ya sudah disampaikan bahwa saat ini kita tidak lagi ya melihat apa yang telah kita lakukan. Berhenti dengan pujian-pujian, berhenti dengan bicara tentang keberhasilan ataupun hal-hal yang sudah baik dibanding tahun lalu.
1: Itu yang muncul dalam rakernas kemarin ya?
3: Iya, iya, tapi kita sudah harus berpikir bahwa saat ini kita siapkan diri untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027 ya, 1448. Makanya di kesempatan yang berbahagia ini ya tentunya terima kasih untuk teman-teman di Radio Republik Indonesia Pro 1 Ternate yang memberikan kesempatan kepada kita untuk memberikan atau menyampaikan kepada seluruh kaum muslimin muslimat ya, yang sudah telah mendaftarkan diri mereka, ya, mulai dari sebelum-sebelumnya, mungkin ada yang belum tuntas. Kalau Pak Kanwil menyebutnya dengan porsi batu tadi, yang mungkin 2011 atau 2020 dan yang terakhir kemarin 2011 atau 2012 dan terakhir kemarin yang diberangkatkan adalah jemaah haji di tahun 2015 14 sampai dengan awal 2015 tepatnya di bulan Januari. Maka di tahun ini kita sudah harus bergerak dari yang nama-nama yang sudah daftarkan sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015. Itu pun sesuai data dari teman-teman yang bertugas di Siskohat itu dari di hari itu tidak semuanya terkafir masuk dalam nama-nama yang disiapkan untuk diverifikasi persiapan pelaksanaan atau persiapan pelunasan biaya haji di tahun ini. Karena di hari itu di tanggal yang sama ada yang belum masuk namanya untuk diverifikasi. Ya, gitu. Jadi di batas 2015 ya, 2015 dan kemudian di tanggal 20 Oktober.
1: Baik, Pak. Kita ke Pak Kemenak lagi. Pak Kemenak, saya pengen tahu juga apa poin penting yang keluar atau disampaikan dalam Rakernas kemarin, mungkin Pak Kemenak bisa sampaikan sedikit.
2: Ya. Ya, terima kasih. Intinya memang perintah para Pak Menteri, Wakil Menteri maupun seluruh pejabat di Kementerian Pusat bahwa kita harus berbenah dari sekarang. Sehingga nama-nama yang lalu itu nanti sudah nanti baru disampaikan. Kita sekarang di 2027 itu mulai bulan Juli kemarin itu sudah kita sudah sampaikan ke kabupaten kota sehingga mereka harus mengecek dari awal dan memastikan pertama kondisi apakah dia siap berangkat atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa memang kita sudah diperintahkan di kabupaten kota sehingga ini kan baru pelaksanaan ini perdana tahun kemarin dan ini yang kedua dan itulah yang kemudian untuk jatah ke provinsi itu dia agak kurang karena prosesnya dia baru dan kemudian tahun ini lebih dipercepat untuk memastikan bahwa jamaah yang berangkat tahun ini itu siap dengan segala resiko yang kemarin yang tadi disampaikan oleh Pak Kabak TU tadi bahwa kita kemarin masih istita'ah itu belum terlalu ini. Nah, tahun ini istita'ah di awal-awal sudah disampaikan sehingga kondisi-kondisi tertentu yang memang dipastikan tidak bisa berangkat maka harus ada surat pernyataan memastikan bahwa yang bersangkutan dia tidak bisa berangkat sehingga apakah digantikan oleh orang lain, digantikan anaknya atau keluarganya ataukah ditunda sampai di tahun depan. Nah, itu harus dipastikan sehingga nanti prosesnya bisa berjalan dengan baik dan kami juga perlu laporan ke Jakarta tentang pelaksanaan proses pelaksanaan tahun 2027 yang telah kami laksanakan.
1: Yang sudah berjalan ini ya.
2: Ya.
1: Berapa jumlah kuota Malkutara untuk masyarakat haji tahun depan di Pak?
2: Kita tetap memakai kuota di tahun estimasi di tahun 2026
1: berapa
2: di 781. Yang lalu 781 kemudian ada PHD-nya 4 orang sehingga jumlahnya 785. Kami belum tahu nanti apakah PHD tambah atau tidak, tapi yang jelasnya untuk tahun ini kita tetap masih memakai estimasi di tahun 2026. Nanti kami berharap mudah-mudahan ada tambahan, tapi semua keputusan dari pusat.
1: Silakan Pak Kabak mungkin ingin ditambahkan terkait dengan musim tahun depan nih Pak.
3: Iya, beberapa hal dari yang ingin kami sampaikan. Nah, yang pertama bahwa distribusi kuota di tahun 2027 nanti itu berbeda dengan apa yang ada di tahun 2026. Ya, kemarin sempat kita dihebohkan dengan kenapa Halmahera Selatan cuma 2 orang yang berangkat. Ya. Sementara tahun 2025 itu kuotanya sejumlah 191 ya, hampir bahkan 200 dan bahkan bisa jadi lebih ya. Ini tentu terkait dengan kebijakan pemerintah yang melihat ya penetapan kuota itu berdasarkan ya waiting list atau daftar tunggu ya. Dan kita Maluku Utara ya, di saat pengambilan data itu memang kalau dibagi ke 26 tahun ya, kita memang jatah kita adalah sebanyak 781 seperti yang disampaikan oleh Pak Kakanwil ya. Ingin saya sampaikan ya Bapak pendengar di mana saja berada, bahwa kuota tahun ini atau tahun kemarin 2026 itu kan lebih fokus kepada jemaah haji asal Ternate yang jumlahnya hampir mencapai 600 orang ya, 586 dari 781 jemaah ya. Di tahun ini sesuai data yang harus diverifikasi, alhamdulillah terjadi penyebaran kuota ya. Kalau bisa saya baca di kesempatan ini ya, izin Pak Kakanwil, bahwa kuota untuk Halmahera Barat yang tahun kemarin itu kalau tidak salah hanya 12 orang, tahun ini mereka harus mempersiapkan sebanyak 41 orang. Ya, ini terjadi kenaikan yang cukup luar biasa. Begitu juga dengan Halmahera Tengah ya, harus mempersiapkan jemaah sejumlah 23 orang.
1: Dari semula ya. 2006 berapa?
3: Iya, dari 2026 itu di angka belasan Bapak.
1: Belasan ya?
3: Iya, belasan. Jadi kalau bisa saya sampaikan, 2026 itu Ternate dengan kuota 580-an akhirnya ya. Kemudian diikuti dengan Tidore dengan jumlah kuota sebanyak 118 orang ya. Selanjutnya itu tidak ada kuota di atas 20 orang. Ya, 20 orang tidak ada. Ya. Tapi kemudian di tahun ini sudah ada terjadi perubahan, Halmahera Barat 41 orang. Ya, kemudian Halmahera Tengah 23 orang, Ternate itu 453 orang. Jadi kurang sekitar 100 orang. Kemudian Halmahera Utara ya, naik menjadi 59 orang. Ya, jadi luar biasa terjadi pelonjakan ini. Dan Halmahera Tidore Kepulauan 132 jemaah, Halmahera Timur 31 jemaah, Sula 9 jemaah, Halmahera Selatan 16 jemaah. Kemudian Pulau Morotai 6 jemaah dan Taliabu 11 jemaah. Ini adalah angka-angka yang saat ini kita lakukan verifikasi dan kita butuhkan pernyataan dari setiap jemaah haji yang mendaftar di bawah 20 Oktober tadi untuk segera datang dan sampaikan kesiapan. Saya siap berangkat dan saya siap mundur. Saya siap ditunda ataukah kuota itu yang bersangkutan sudah meninggal harus dilakukan. Keluarga sepakat melakukan pelimpahan ataukah keluarga sepakat bahwa yang bersangkutan dilakukan pembatalan.
1: Nah, kalau pembatalan berarti uangnya dikembalikan gitu ya?
3: Iya, kalau pembatalan uangnya langsung dikembalikan, masuk 25 juta kembali 25 juta. Ya, jadi tidak ada pengurangan. Jadi ya kita mendaftar haji ini ya, semua orang pasti ya berhitung-hitung. Masih banyak kewajiban yang harus diselesaikan, disegerakan. Anak sekolah, belum rumah anak mungkin belum jadi, ataukah belum nikah dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kita punya rezeki dan kalau punya di angka 25 juta, maka segera daftarkan diri ya. Ya kadar Allah kita tidak tahu, rezeki Allah berikan saja ketika kita punya niat yang baik. Maka bisa jadi di saat tahun keberangkatan kita sudah punya kemampuan untuk melakukan pelunasan, begitu Bapak.
1: Baik. Pak Kemenak, ingin ditambahkan sedikit terkait dengan tadi apa yang disampaikan Pak Kabak, memang kuota kita hampir di kabupaten kota yang sebelumnya rendah sekarang udah mulai bertambah ya, dan ini tentunya bagus nih buat mereka yang sudah mendaftar menunggu atau waiting list itu lama dan kesempatan untuk mereka.
2: Silakan. Ya, ya terima kasih. Memang ini kota mudah-mudahan di tahun ini sudah mulai bergerak naik dan kita berharap di insya Allah di tahun 2028 mungkin juga akan dia lebih baik. Sehingga kaum muslimin yang telah mendaftar dan menanti selama ini yang di tahun 2025 begitu banyak, kemudian di 2006 karena aturan terbaru maka dia turun, dan 2027 dia sudah mulai mengajak naik, dan insya Allah kita berharap, dan kalau data yang kita punya itu di tahun 2028 itu dia sudah mulai hampir sama dengan kuota-kuota tahun lalu. Harapan kita seperti itu. Kemudian kita juga berharap mudah-mudahan kuota tertambah, tapi sekarang kita masih pakai estimasi di 781 karena seperti yang disampaikan oleh Pak Kapak tadi, waiting list kita dia terbatas. Kalau memang waiting list kita dia banyak, mungkin dia akan naik seperti yang kita harapkan. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat bisa mendengarkan dan bisa ke kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kota sehingga bisa tahu keberangkatan, kemudian persyaratan-persyaratan yang perlu disiapkan untuk insya Allah diproses di tahun 2027 nanti.
1: Ini kalau terkait dengan persiapan apa saja yang harus dipersiapkan, apa yang ingin Pak Kabak akan menyampaikan?
2: Yang pertama tentu,
1: apa yang mereka siapkan?
2: Tentu istita'ah. Karena kalau kemudian uang, kan itu perlu juga istita'ah. Pertama adalah kesehatan, karena ini tahun ini istita'ah itu diutamakan. Sehingga di mana-mana kita sampaikan, kalau kemudian sudah tahu berangkat tahun ini, nama sudah muncul, kesehatan dijaga. Bila perlu kontrol di, kalau kemudian ada ya kesehatan terganggu, sering kontrol di puskesmas atau di rumah sakit, sehingga memastikan obat apa yang perlu dikonsumsi, sehingga sampai pada saat yang kita takutkan, sekarang sehat tapi kemudian pas pada keberangkatan, ya juga. Itu yang kemudian yang kebanyakan terjadi kemarin adalah seperti itu, sehingga pusat mengatakan kenapa istita'ahnya lancar tapi kemudian keberangkatan seperti itu. Ya qadarullah, kita tidak tahu. Yang jelasnya kita berharap mudah-mudahan awal diperiksa sampai keberangkatan dan sampai kembali. Prinsip kita di Kementerian Haji dan Umrah maupun pemerintah bahwa mudah-mudahan berangkat dalam jumlah yang sama dan kembali juga dalam jumlah yang sama.
1: Iya,
2: sehat walafiat.
1: Pak Kabak, ingin ditambahkan sedikit Pak Kabak terkait dengan evaluasi ini Pak Kabak?
3: Iya, terkait dengan verifikasi ini, insya Allah Kementerian Haji dan Umrah saat ini teman-teman itu sementara turun, ya. Khususnya di Ternate yang jemaahnya begitu banyak. Kemarin kita baru selesai melaksanakan rapat melalui Zoom dengan seluruh kabupaten kota. Kendalanya di kabupaten kota yang kotanya itu sedikit, tidak terlalu berat, karena ya mereka dengan mudah mendapatkan atau menemukan atau memperoleh bisa jumpa dengan jemaah haji ataupun keluarganya. Tapi di kota Tidore dan kota Ternate ini agak sedikit kesulitan yang didapati, karena contoh kasus di bagi jemaah haji itu kadang ya di 2015 itu dengan mudah orang mendaftarkan diri, ya. Jadi ada orang-orang atau keluarga kita yang dari seberang, mungkin dari Sulawesi atau dari mana saja, yang kebetulan beraktivitas di Ternate, ya, di Tidore atau di Maluku Utara, kemudian punya rejeki dan mereka daftarkan diri. Ya, sesudah itu di saat ini, saat verifikasi ini, kami datangi alamat sesuai dengan KTP yang dimasukkan pada saat itu, ternyata yang bersangkutan sudah tidak ada lagi di situ. Ya, tidak ada lagi di
1: situ. Pindah tugas mungkin kali.
3: Bisa pindah tugas ataukah bahkan orang sekitar situ pun tidak pernah mengenal yang bersangkutan. Ya. Kami di Kementerian Haji ini tentunya ketika orang ingin mendaftarkan diri sebagai jemaah haji, datang dengan bukti punya uang yang cukup untuk memiliki porsi, dan kemudian punya data-data identitas seperti KTP, KK, maka sesuai dengan alamat dan lain-lain kita langsung memproses itu, ya, tanpa turun dan memverifikasi bahwa apakah ini terus alamat sana. Ya seperti itu. Maka di saat ini kita kemudian mengalami kendala seperti itu. Makanya teman-teman di kota di Tidore itu saat ini mereka turun ke teman-teman atau ke jemaah haji ini untuk menyampaikan dan menanyakan kepada mereka terkait dengan kesiapan. Ya, jadi kendala-kendala kita seperti itu, sehingga apa yang tadi sempat disinggung oleh Pak Kanwil ada porsi batu. Porsi batu itu mendaftar dan entah kemana yang bersangkutan, kita cari tidak jumpa, ya. Sementara porsi itu, ya, itu menjadi salah satu poin bagi kita bahwa kementerian ada yang kayak begitu sudah harus selesai, tidak boleh lagi ada. Tapi ya kita terkendala dengan itu, punya nama, punya nomor porsi, punya alamat, didatangi alamat itu, bahkan orang yang punya alamat sendiri juga kemudian berkata bahwa yang bersangkutan kayaknya tidak pernah ada di sini dan mereka tidak mengenalnya. Ah, ini yang jadi kendala bagi kita. Jadi untuk besok nanti, untuk yang mendengar hari ini, baik keluarganya ataukah yang bersangkutan langsung, kami berharap ya, jika merasa bahwa pernah mendaftar haji dan sebelum tanggal 20 itu, 20 Oktober, maka datangi kantor-kantor Kementerian Haji dan Umrah yang tersebar di 10 kabupaten kota, dan kemudian jangan lupa bawa KTP-nya ya sebagai bukti ya, kemudian kakaknya ya, kemudian ada ijazah, ada akte kelahiran atau kan buku nikah ya, itu sebagai bukti ya untuk kita proses dokumen selanjutnya. Begitu juga dengan bukti setoran awal yang 25 juta itu, yang di bukti itu tercantum nomor porsi kita, itulah menjadi tiket kita untuk proses awal bisa menjadi duyufullah, duyufurrahman. Begitu Bapak.
1: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ternate pagi ini, sesi dialog interaktif. Pagi ini kita berbicara tentang persiapan pelaksanaan ibadah haji 2027 dengan narasumber Bapak Muhammad Zabir Wahid selaku Kakanwil Haji dan Umroh Provinsi Maluku Utara, dan juga Pak Syarif Ibrahim ini selaku Kabak TU Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Maluku Utara. Pendengar, kita masih menanti Anda untuk ingin bergabung, bisa hubungi kami di 0921 312 5521 ya. Baik, bisa juga di jalur WhatsApp kami. Kita masih berbincang sampai nanti di pukul, kurang lebih pukul 9 pagi tentunya. Baik, kita balik lagi ke Pak Kanwil. Pak Kanwil, aku atau kita pengen tahu nih, semuanya pengen tahu juga evaluasi apa sih yang harus dilakukan oleh Kemenak ini terkait dengan pelaksanaan musim pertama kemarin. Tentu banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, apa poin yang ingin disampaikan?
2: Silahkan. Ya, jadi memang pelaksanaan ibadah haji ini tiap tahun ada. Tiap tahun itu pasti ada. Dari Kementerian Agama hampir 70-an tahun itu, dan kemudian ini baru berpindah menjadi Kementerian Haji di satu tahun kemarin, dan kita sebenarnya hampir sama saja, hampir sama. Pertama adalah secara administrasi kita harus lengkapi, dan kemudian kesehatan istita ini yang saya sampaikan tadi, istita itu sangat penting, sehingga sekali lagi masyarakat yang sudah tahu berangkat insya Allah di tahun 2027 itu harus kan, kemarin Rakornas juga ditekankan adalah kesehatan. Sehingga di mana-mana kalau kami sampaikan di setiap manasik haji itu kami sampaikan perlu jaga kesehatan. Karena bisa saja kemungkinan besar di saat pemeriksaan awal dia sehat, tapi kemudian mau berangkat tidak sehat. Karena ada penyakit-penyakit yang kemudian sudah tidak bisa lagi. Sistem sekarang di Arab Saudi untuk tahun ini, itu kalau dulu masih ada safari wukuf. Safari wukuf itu yang penting dia sudah ada di Mekah dan masih bisa orang Ternate bisa bernapas dan bisa bergerak, dia masih dibawa ke Arafah. Tapi sistem kemarin itu sudah berubah. Jadi kalau sudah sakit tidak bisa lagi masuk ke Arafah dan harus digantikan badalnya, dikasih badal. Nah, itu yang kemudian kita sampaikan ke masyarakat untuk Maluku Utara, kalau perlu jaga kesehatan, itu yang paling penting. Yang kedua itu secara administrasi, kan ini terkadang sama yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi, bahwa ada orang yang mendaftar kemudian tinggalnya hanya sementara dalam 1-2 bulan dan kemudian dia berangkat tidak tahu lagi di mana, itu masalah, sehingga jadi porsi batu. Sehingga kemarin dalam rapat dengan seluruh kakan Kemenak Haji Kabupaten Kota, saya sampaikan tahun ini kita tidak ada lagi istilah porsi batu. Makanya kita harus pastikan yang bersangkutan sudah beberapa tahun ini namanya muncul, kemudian harus pastikan tahun ini itu nama itu sudah tidak muncul. Tidak muncul berarti yang bersangkutan sudah harus didapat alamatnya, kemudian kenapa yang bersangkutan, apakah sudah meninggal, kalau sudah meninggal harus digantikan. Nah, itu yang perlu kita ketahui dalam proses sehingga dia lebih lancar dari tahun-tahun kemarin. Saya kira itu yang beberapa hal yang kami sampaikan tentang proses, insya Allah yang jelasnya kami sudah siap sesuai perintah pusat, kami sudah siap mempersiapkan diri untuk proses haji di tahun 2027. Ini juga tidak terlepas dari teman-teman di pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah kabupaten kota, baik itu kesehatan maupun dari pihak keamanan. Sehingga kita kolaborasi antara seluruh stakeholder untuk pelaksanaan nanti insya Allah di tahun 2027.
1: Baik. Kalau sekarang kan lagi jalan tahap verifikasi ya, mereka betul, yang sudah mendaftar bisa verifikasi kembali ke kantor Kemenag Kabupaten Kota.
2: Ya.
1: Namun setelah verifikasi ini tahapannya apa lagi nih?
2: Ya, setelah verifikasi seluruh data sudah lengkap, maka kemudian kita akan koordinasi dengan teman-teman kesehatan. Baik. Nah, kesehatan, sehingga pemeriksaan kesehatan itu dari awal. Pemeriksaan
1: jadi
2: kesehatan dari
1: dijadwalkan di bulan apa tuh?
2: Nanti mungkin setelah tanggal 25 di akhir bulan ini atau paling lambat di awal Agustus. Itu kita. Jadi verifikasi dulu seluruh data dan kita memastikan data ini yang berangkat tahun ini. Kemudian kita akan mengundang teman-teman dari kesehatan untuk bisa sama-sama di, baik itu di kabupaten kota, sehingga kita sampaikan nama-nama yang bersangkutan. Begitu juga kita akan sampaikan kepada jamaah untuk bisa datang memeriksakan diri di puskesmas atau rumah sakit, baik itu di kota maupun di seluruh kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara.
1: Baik Pak Kabak, silakan akan ingin tambahkan. Pak Kabak banyak catatan, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Kabak.
3: Ya, terkait dengan evaluasi kemarin, banyak sekali memang yang disampaikan kepada kita, dan memang prinsipnya itu ya evaluasi bukan untuk membuka kekurangan atau mencari kesalahan orang lain ya. Tapi bagaimana untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik. Untuk evaluasi diri, mencari perbaikan hal-hal yang kurang. Untuk pelaksanaan 2026 kemarin, kalau tugas kita itu kan banyak Bapak. Ya, selain dari sisi administrasi juga harus mempersiapkan jemaah itu dengan sebaik-baiknya. Ya, yaitu termasuk diantaranya pemahaman terkait dengan bagaimana tata cara haji itu yang benar. Ya, ini yang kemudian termasuk menjadi sorotan di evaluasi kemarin, bahwa ternyata dalam pelaksanaan ibadah haji masih banyak ditemukan jemaah haji itu yang belum mampu memahami pelaksanaan ibadah haji itu dengan baik. Ya, apalagi mohon maaf ya, terkadang jemaah itu ketika kegiatan manasik itu mereka lebih berpedoman atau mempedomani apa yang diberikan oleh orang tua di sekitar mereka. Ya, dalam bahasa kerennya mungkin kita sering menyebutnya dengan joguru. Ya, dibanding dengan manasik yang disampaikan oleh narasumber, ya, yang disiapkan oleh pemerintah. Ya, itu yang kemudian banyak terjadi di sana, sehingga terkadang apa yang mereka lakukan itu sebaliknya dari apa yang mesti dikerjakan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang berikut juga terjadi evaluasi, sorotannya adalah pemahaman jemaah itu, ya, karena zaman yang berkembang tuntutannya begitu luar biasa, sementara Arafah, Muzdalifah dan Mina masih seperti itu-itu juga, masih seperti yang dulu, ya. Maka kemudian diambillah cara pandang dari sisi hukum-hukum fikih yang kemudian sudah berubah, sehingga jamaah itu tidak lagi kaku, ya, bahwa saya harus A. Ya, sementara kita sudah diberikan keleluasaan untuk melihat dari sudut-sudut pandang yang disampaikan oleh ulama, hasil-hasil ijtihad mereka, ya. Karena ya ada mungkin kaidah usul fiqih yang menyebut ya bahwa perubahan hukum itu terjadi bisa disebabkan karena perubahan waktu dan tuntutan zaman, ya, situasi dan kondisi yang dihadapi saat ini berbeda dengan apa yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hajinya Arafahnya begitu luas, Muzdalifahnya begitu lengang, kemudian Minanya juga siap menampung. Sementara saat ini itu berjuta-juta orang menuju di tempat-tempat itu dalam satu waktu yang bersamaan, dalam satu hari, dalam tiga hari. Nah, ini kemudian langkah-langkah kebijakan pemerintah di tahun kemarin yang ada namanya murur, ada namanya tanazul. Nah, itu alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dan bahkan dalam evaluasi itu ditingkatkan. Nah, kemudian ini juga yang perlu saya sampaikan bahwa istita'ah yang dari tadi kita menyebutnya itu yang kemudian menjadi syarat, dan itu bukan hanya syarat kita pemerintah Indonesia tapi syarat pemerintah Arab Saudi, ya, karena bisa saja berkonsekuensi anggaran atau angka-angka ketika rumah sakit yang kita melakukan MOU-nya untuk melayani jemaah hanya 1, 2, 3, 4 untuk penyakit-penyakit ini, sementara yang datang ke sana harus cuci darah, sementara yang datang ke sana harus perawatannya yang luar biasa intensnya, ya, yang sampai ke sana yang kemudian mengganggu orang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi evaluasi dan benar-benar harapan dari pimpinan kita, baik itu menteri maupun wamen, untuk betul-betul ya diterapkan yang namanya istita'ah. Hal yang baru yang ramai lagi yang terakhir adalah dam. Ya, dam itu yang menjadi kewajiban bagi mereka yang memilih haji tamattu dan haji kiran, ya, yaitu dam nusuk, ya. Pelaksanaan di tahun kemarin itu yang di mana jemaah itu dikasih pilihan apakah mau memilih penyembelihannya di tanah air lewat lembaga-lembaga resmi seperti Basnas, ya, ataukah menyembelih di Arab Saudi yang dengan mengikuti lembaga atau ikut ke sana dengan yang namanya adahi yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, itu sudah dilakukan dan terjadi kemarin itu prosesnya itu yang kemudian dianggap jauh terlalu ke belakang, ya, karena harus orang datang orang per orang dan kadang bisa mengganggu jemaah, mengganggu petugas dalam memberikan layanan kepada jemaah. Maka di tahun ini lewat evaluasi kemarin itu dibicarakan dam ini apakah, ya, menjadi tanggung jawab jemaah yang terpisah dari yang namanya bibih, ya, yang harus mereka bayarkan sehingga prosesnya itu masih ini uang dam, ya, saya serahkan ke Basnas, saya serahkan ke adahi, dan adahi itu direncanakan akan dihadirkan di tanah air, ya, sehingga prosesnya tidak lagi berjalan di sana, ataukah pemerintah Indonesia yang langsung menyelesaikan dengan pihak Arab Saudi, ataukah kemudian, ya, dam itu sudah include dalam biaya yang harus dibayar oleh jemaah haji sehingga jemaah datang dan hanya fokus dengan ibadah-ibadah terkait dengan kewajiban yang lain telah dibantu atau sudah diurus oleh pemerintah. Dalam hal ini, ya, bekerja sama dengan pemerintah Arab Saudi dan mungkin dengan lembaga-lembaga resmi yang diberikan izin untuk bisa melaksanakan ini. Ini beberapa hal yang jadi sorotan juga dalam evaluasi kemarin. Ya.
1: Mungkin kita sudah mau hampir di penghujung program untuk Ternate pagi ini, sesi dialog interaktif. Kita ke Pak Kekanwil nih, apa terakhir yang ingin disampaikan Pak Kekanwil untuk musim haji tahun 2027 mendatang?
2: Ya, yang pertama adalah karena nama kami sudah sampaikan ke kabupaten kota, maka diharapkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang awal tadi kami sampaikan sudah harus mengecek nama-nama, dan kemudian kalau setelah diverifikasi kami juga akan berencana melakukan manasik lebih awal.
1: Manasik lebih awal. Di bulan apa nih, Pak?
2: Manasik mungkin sekitar Agustus, itu ya. Setelah nama-nama diverifikasi, baik, maka akan ada namanya manasik mandiri. Manasik mandiri sehingga jamaah yang sudah memastikan akan berangkat, kami akan panggil di kabupaten kota dan teman-teman mungkin di kami di provinsi akan turun ke kabupaten kota untuk memastikan manasik lebih awal sehingga pemahaman tentang apa yang disampaikan oleh Pak Kabak tadi nanti setelah berangkat baru kemudian diberikan pemahaman oleh

0: kira-kira itu. Dan kami juga berharap kepada seluruh kan Kemenhas Kabupaten Kota, seluruh staf untuk bisa dari sekarang sudah bisa kolaborasi untuk bisa memastikan jamaah itu berangkat atau tidak. Nah, itu yang kami perlu sehingga perlu verifikasi lebih awal. Saya kira itu.
1: Pak Kabak, mungkin yang terakhir bisa disampaikan.
2: Ya, saya cuma mengajak, ayo yang merasa diri sudah mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji, bahasa kita ya, tapi kalau bahasa undang-undang itu kan siapa yang sudah daftar, mereka itu sudah disebut dengan jemaah haji. Ya, yang sudah mendaftar haji dan waktu pendaftarannya itu sebelum tanggal 20 Oktober ya 2025, ayo segera ya, segera datang ya, kunjungi kantor Kementerian Haji dan Umrah tempat kita mendaftarkan diri ya, dan kemudian di sana itu sudah dipajang, dipampang itu di papan informasi nama-nama yang akan siap ditetapkan sebagai nama-nama yang berangkat di tahun 2027 nanti ya. Jadi bisa yang mendaftar, bisa saja keluarga, anaknya ya, atau siapapun kerabatnya, jika punya waktu silakan datangi kantor-kantor Kementerian Haji dan Umrah untuk memastikan ya, untuk memastikan bahwa kapan kita berangkat. Ya, kalaupun nama ini belum, tapi paling tidak kalau datang sana ditanya bahwa saya daftar di tahun 2016, ya maka insya Allah bisa juga teman-teman akan sampaikan estimasinya. Kalau 2016 Januari, jangan-jangan di 2028 contoh kasusnya. Ya, ataukah saya daftar bukan di tanggal 20, tapi saya daftar di 25 Oktober. Ya, apa yang mesti saya lakukan? Ya, ini yang kemudian kita undang yang sudah mendaftar. Bila perlu di kesempatan ini Pak Kanwil izin, ya saya ingin mengundang yang sudah mendaftar sampai dengan tanggal 30 Desember 2015. Ayo datang dan coba berkonsultasi dan coba lihat posisi kita ada di mana. Kalau nama kita ada di nama yang sekarang diverifikasi, maka kita sudah pasti harus bersiap. Dan jika sekiranya nama kita, ya biasanya dalam penetapan ini ada nama cadangan Bapak. Ya, jadi cadangan itu di tahun kemarin itu sampai 40%. Ya, iya, dan dalam hitungan kami kalau tambah 40% di angka 315 orang, maka itu ada di tanggal 30 Desember 2015. Ya, datang, pastikan nama kita ada dan kemudian segera hubungi teman-teman yang ada di kantor untuk menyampaikan saya tunda, inilah surat pernyataan saya. Ya, saya dari sisi ekonomi karena sebelumnya saya berharap saya berangkat 2030, tapi ternyata nama itu turun lebih awal, maka saya belum siap karena saat ini saya memprioritaskan untuk kebutuhan yang lain, maka silakan sampaikan dan dituangkan dalam surat pernyataan, dan itu menjadi dasar kami untuk kami sampaikan ke teman-teman di Jakarta bahwa yang bersangkutan masih ingin berangkat tapi meminta untuk ditunda keberangkatannya karena masih ada hal-hal yang mungkin harus disegerakan atau diselesaikan lebih dulu ya. Jadi datang hari ini, teman-teman ada di kantor hari Jumat dan mungkin bisa jadi banyak yang sudah turun, tapi hari Senin datang silakan kunjungi Kementerian Haji dan Umrah di Kabupaten Kota, dan terkhusus jemaah atau jemaah haji kota Ternate yang sudah mendaftar di bawah tahun 2000 tanggal 20 Oktober 2015 di tanggal 21 besok hari Selasa kami undang ya, baik yang sudah datang maupun yang akan baru mau datang untuk bisa kita kumpul rame-rame di tanggal 21 di Asrama Haji Ternate untuk kita lakukan verifikasi maupun kita sampaikan informasi-informasi apa yang harus disiapkan dalam mempersiapkan diri menghadapi

0: penyelenggaraan haji di tahun 2027 baik. Nanti ya.
1: Baik, Syarif Ibrahim, Kabak Tata Usaha Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Maluku Utara, terima kasih sudah hadir di studio. Dan Pak Muhammad Zabir Wahid, ini selaku Kekanwil Haji dan Umroh Provinsi Maluku Utara, terima kasih Pak sudah hadir di studio pagi ini. Kita sudah di penghujung program Ternate pagi ini, sesi dialog interaktif. Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan kita. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan khususnya bagi mereka calon jamaah haji tentunya. Saya Zaki Mun pamit, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berangkat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id Radio Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatasan anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap lakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh BPK di Kabupaten Muara Enim.
0: Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Komisi 7 DPR RI dan LPPR RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Selain evaluasi keuangan, rapat juga menyoroti pentingnya menghadirkan informasi yang kredibel untuk menangkal hoax. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat RDP dengan LPPR RI di Kompleks